0: Ahmad Muhammad Isnan Suhanda.
1: Beliau mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim, yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kan ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih, Mbak.
3: Ya, menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting.

Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
4: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
5: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
4: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi diabetes, informasi untuk Anda. Di pagi hari ini, pendengar, di mana Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menekankan bahwa pelaksanaan MTQ menjadi momentum memperkuat kecintaan dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan usai menutup rangkaian MTQ ke-34 tingkat kecamatan Pontianak Selatan di kantor camat Pontianak Selatan pada hari Senin 11 Mei 2026. Bahasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, Dewan Hakim serta peserta pembina dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ hingga berjalan tertib dan lancar. Ia juga memberikan ucapan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi pada MTQ tahun ini, dan menurutnya capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan membaca, memahami dan mencintai Al-Quran. Kepada peserta yang belum berhasil menjadi juara, ia meminta agar tetap semangat dan terus belajar. Mengusung tema MTQ 34 sebagai gerakan transformasi menuju kota Pontianak yang Qur'ani, cerdas, berkarakter dan adaptif, Bahasan berharap semangat syiar Al-Quran terus dihidup di lingkungan keluarga, pendidikan, tempat kerja hingga kehidupan sosial masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembinaan Qori dan Qori'ah serta Hafiz dan Hafizah serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya di kota Pontianak. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update lagi informasi untuk Anda, pendengar, di pagi hari ini. Kita agak sedikit jauh, kali ini ke Sanggau ya, di mana Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau terus mempercepat pembangunan jalan penghubung desa demi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau terus memaksimalkan pekerjaan sasaran fisik berupa perbaikan dan pelebaran jalan penghubung antara Desa Semayang menuju Desa Persiapan Tanak, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, di mana di lapangan alat berat terus dioperasikan guna mempercepat pengerjaan jalan yang menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Fokus pekerjaan saat ini meliputi pemerataan badan jalan, lalu juga pelebaran akses serta perbaikan titik-titik yang sebelumnya sulit dilalui kendaraan. Mendengar, personil Satgas TMMD bersama operator alat berat tampak bersinergi juga di sana, memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan target meski menghadapi kondisi cuaca dan medan yang cukup menantang ya, mendengar ya, di mana semangat personil tetap tinggi untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur tersebut. Komandan Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau, Letkol Nurrahman Gidadza Razia mengatakan pembangunan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi warga desa. Masyarakat setempat juga menyambut positif pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, di mana program TMMD ini dinilai sangat membantu karena akses yang sebelumnya sulit dilalui kini mulai terbuka dan lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Untuk Anda yang ingin tahu informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi. Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: Upaya mewujudkan generasi emas 2045 membutuhkan pemenuhan gizi optimal sejak dini dan didukung oleh kesadaran masyarakat serta kebijakan yang tepat. Berikut pernyataan Jurianto Gambir, SSI MKes, Sekretaris Umum DPD Persagi Kalbar sekaligus Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Pontianak.
1: Misalnya juga di masyarakat juga, ini perlu juga masyarakat ini. Kadang-kadang kan gini ya, kita bingung kadang-kadang agak miris juga itu kan. Kalau kita lihat di warung-warung, bapak-bapak di kampung tuh kan banyak merokok ya. Kita kalikalah rokok itu, misalnya anggaplah termurah 15.000, 15.000 sehari, maksimum 40.000 gitu kan. Jadi seandainya itu bisa ditekan, kemudian juga itu memang fokus kepada yang bersiko, misalnya ibu hamil, bayi di rumah, itu juga ini. Jadi perlu memang tingkatkan kesadaran masyarakat. Karena ini juga gitu ya, sampai kapan sih pemerintah mampu memberikan dana jor-joran seperti ini gitu. Kalau tidak dari keluar itu sendiri,
2: kesadaran gitu, masyarakat sendiri.
1: Jadi akhirnya subsidi akhirnya apa? Akhirnya pembangunan kita tidak jalan-jalan kan? Kenapa? Banyak subsidi-subsidi yang konsumtif harusnya bisa mungkin ditangani
2: untuk
1: oleh
2: pembangunan lain sebenarnya.
1: Sementara kan apanya itu kan luaran dari semua bangunan-bangunan ini sebenarnya kan mendukung juga ya. Contoh misalnya ketika sudah misalnya saluran air kita sudah bagus nih, pemerintah bisa bangun nih, pembuangan sampah sudah bagus nih, berarti sudah mengurangi kan terjadinya. Tapi kalau pemerintah masih memikirkan hal itu gitu kan, akhirnya memikirkan mengasih masyarakat makan gitu kan, akhirnya itu tadi itu mengerti kan kurang.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pontianak agar meningkatkan kedisiplinan, ketelitian administrasi, serta percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan pada apel rutin di halaman kantor Wali Kota Pontianak, Senin 11 Mei 2026 pagi. Arahan tersebut disampaikan pemerintah Kota Pontianak melaksanakan exit meeting pemeriksaan laporan keuangan daerah. Tina meminta seluruh perangkat daerah memastikan dokumen, data, dan administrasi penduduk tersusun dengan baik, serta aktif berkoordinasi dengan inspektorat apabila terdapat hal-hal yang memerlukan kejelasan lebih lanjut. Menurutnya, ketertiban administrasi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, ia turut menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pelepasan 1.508 jemaah haji asal Kota Pontianak. Jumlah tersebut menjadikan Pontianak daerah dengan jumlah jemaah haji terbesar di Kalimantan Barat. Pada kesempatan itu juga Tina menyampaikan bahwa Kota Pontianak akan menerima kunjungan dari Seruni atau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia. Agenda tersebut diantaranya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui bantuan dan penelitian guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Ia menambahkan Kota Pontianak juga akan menjadi tuan rumah rapat kerja wilayah kelima Apeksi pada 22 hingga 24 Mei 2026 dan kegiatan tersebut akan dihadiri 9 wali kota se-Kalimantan sebagai bagian dari penguatan sinergi antar daerah. Dan menurutnya sejumlah agenda besar yang berlangsung sepanjang Mei menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi daerah dan karena itu seluruh ASN diminta ikut mendukung promosi kota serta menjaga kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik.
1: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

0: takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
1: Oh no.
2: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
2: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
2: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
2: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura melalui Justisia Club menggelar seminar nasional Tanjungpura Law Festival 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Mengusung tema The Law of Creation Without Creator, seminar ini membahas tantangan hukum di era kecerdasan artificial ataupun artificial intelligence ataupun AI, khususnya terkait hak cipta dan kekayaan intelektual, di mana kegiatan yang menjadi puncak rangkaian Tanjungpura Law Festival 2026 ini dihadiri berbagai unsur akademisi, pemerintah, praktisi hukum, media partner, serta mahasiswa. Hadir diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Pesta Simamora, lalu juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Untan Hamdani, lalu juga Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Kalbar, Antonius Rawing yang mewakili Gubernur Kalimantan Barat, serta para narasumber seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, aktris Nur Hayanti, lalu juga ada Rizal Hamka dan Wibi Maulana Putra dengan moderator Raden Valia Paradiani. Ketua Panitia Aditya Pratama Wahyudi dalam laporannya menyampaikan bahwa seminar nasional ini merupakan rangkaian kedua sekaligus acara puncak dari Tanjungpura Law Festival 2026 setelah sebelumnya sukses menggelar lomba legal opinion tingkat nasional pada 8 Mei 2026. Ia mengapresiasi dukungan seluruh panitia, sponsor, media partner, serta berbagai pihak yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, seminar nasional ini diharapkan mampu membuka wawasan baru serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait pengembangan teknologi dan regulasi. Sementara itu, Ketua Umum Justisia Club periode 2025-2026, Fadil Ferdian Bagus Pratama mengatakan bahwa Tanjungpura Law Festival merupakan agenda tahunan terbesar Fakultas Hukum Untan. Ia menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di kanal RRI News ataupun di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dari Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di hari ini ya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Untuk Anda yang sudah mulai bekerja, tetap semangat pastinya. Walaupun mungkin memulai pagi hari ini sedikit lebih sulit, lebih malas mendengar ya. Karena memang cuaca juga dari pagi itu masih agak sendu. Walaupun sekarang sepertinya matahari sudah ini ya, sudah maulah memperlihatkan eksistensinya. Kalau tadi dari pagi sampai sekitar jam 7 tuh aduh masih mendung ya. Sekarang sudah mulai ini pendengar sudah mulai cerah kembali lah ya. Semoga Anda sama juga wajahnya lebih bersinar gitu ya. Semangatnya juga sama bersinarnya supaya lebih bersemangat ya. Saya update kembali informasi untuk Anda di mana Koperasi Desa Merah Putih Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya menyediakan sembako murah untuk masyarakat. Di mana program ini menghadirkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kebutuhan yang terus meningkat, di mana ini terjadi pada hari Senin 11 Mei 2026 kemarin. Kepala Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Muhyiddin, mengatakan harga bahan pokok yang dijual mengacu pada harga eceran tertinggi dari pemerintah melalui Bulog, namun pihak koperasi memberikan keringanan harga bagi masyarakat, khususnya anggota. Untuk beras SPHP, harga eceran tertinggi itu ditetapkan Rp65.000 per karung. Per karungnya itu kayaknya, seingat saya 5 kg ya, pendengar ya, tapi dijual dengan harga Rp62.000 pada masyarakat umum, dan Rp61.000 bagi anggota koperasi. Sementara itu minyak goreng dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu sebesar Rp15.700 per liternya. Karena stok dari Bulog itu hanya memberi jatah 300 liter, jadi memang dibatasi warga umum untuk membeli itu 2 liter per orangnya. Kalau untuk anggota spesial 5 liter gitu ya. Dimana menambahkan juga kebijakan ini menjadi upaya koperasi untuk mendorong masyarakat bergabung sebagai anggota agar mendapatkan manfaat lebih termasuk akses harga subsidi dari pemerintah. Dan hingga saat ini jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 46 orang, meningkat dari awal pembentukan itu hanya 28 orang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ataupun BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran ataupun PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Maka narasi yang beredar bahwa bayi WNI baru lahir otomatis masuk peserta BPJS adalah berita bohong ataupun berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
2: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
3: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
1: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar ya. Di mana pelaksanaan AVC Men's Volleyball Champion League 2026 yang akan digelar pada 13 hingga 17 Mei 2026 di Gor Terpadu Ayani mendapatkan dukungan penuh dari tim pelayanan kesehatan dan food safety guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Pelayanan kesehatan lapangan dan food safety dilaksanakan sebagai bentuk dukungan medis bagi para atlet dan official team yang mengikuti kejuaraan internasional ini. Kegiatan pelayanan dilakukan secara terpadu di beberapa lokasi untuk memastikan kondisi kesehatan atlet dan official tetap terpantau serta mendapatkan penanganan medis dengan cepat apabila diperlukan. Pelayanan kesehatan bagi atlet dan official team dilaksanakan di Hotel Novotel Pontianak sebagai salah satu lokasi penginapan peserta, dan tim medis melakukan pemantauan kesehatan serta memberikan layanan pemeriksaan bagi peserta selama berada di Pontianak. Selain itu, pelayanan kesehatan juga disiagakan di lokasi latihan tim yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani dan Gor Kemala Bayangkari. Kehadiran tenaga medis di lokasi latihan bertujuan untuk mengantisipasi cedera maupun gangguan kesehatan atlet selama menjalani kesiapan pertandingan. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bambang Suharyono SIKMH dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa tim kesehatan juga memberikan pelayanan di tempat latihan gym yang digunakan para atlet guna mendukung kondisi kebugaran serta tetap optimal selama kompetisi berlangsung. Sementara itu, di area pertandingan telah disiapkan pelayanan kesehatan pada medical room dan ruang VVIP di Gor Terpadu Ayani. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan medis secara cepat dan profesional selama pertandingan berlangsung. Tak hanya pelayanan kesehatan, pengawasan keamanan makanan ataupun food safety juga dilaksanakan di dua hotel yang ada di Kota Pontianak, dan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi atlet selama dan juga official memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
1: Bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
2: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
1: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
2: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
1: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
2: Bahaya gimana sih?
1: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
2: Hah? Serius?
1: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
2: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
1: Makanya jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
2: Oke deh, gue stop. Thank you bro.
1: Yuk jadi generasi yang jaga diri.
3: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Yeah. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya ke depannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, yeah. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga

menjauhkan si anak dari teman-temannya atau dari keluarganya. Nah, dia mulai mengucilkan nih. Kemudian yang berikutnya mulai melakukan, mohon maaf, pelecehan-pelecehan yang dianggap tidak pantas. Nah, yang terakhir, ketika sudah dapat, maksudnya calon korbannya, si pelaku ini mulai melakukan intimidasi atau tekanan-tekanan kepada korbannya, sehingga korban tidak bisa melakukan apapun selain diam.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya masih datangnya dari Kota Pontianak, di mana Polresta Pontianak menggelar rapat koordinasi penertiban kawasan Jalan Budi Karya. Ya, Jalan Budi Karya itu kalau kita kurang familiar, Ambalat. Kok Ambalat pasti kita warga Pontianak tahu ya, mendengar ya. Di mana rapat ini atau rapat koordinasi ini dilaksanakan pada hari Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana kegiatan berlangsung di Kapuas Ballroom Presisi Polresta Pontianak, Jalan Johan Idrus, Kecamatan Pontianak Selatan. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto SIK MSI bersama Wali Kota Pontianak, Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT, dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, pejabat instansi terkait, tokoh masyarakat serta pemilik usaha dan perwakilan pedagang di kawasan Jalan Budi Karya. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut diantaranya perwakilan Dandim 1207 Pontianak, Kapten Infanteri Edison Sianturi, dan Ramil 1207-02 Pontianak, Pontianak Selatan, Mayor Infanteri Supanggih. Lalu juga hadir Kasantin Telkam Polresta Pontianak, AKP Renaldi Guzel SIK, lalu ada juga Kasareskrim Polresta Pontianak, AKP Happy Margowati Suyoto SIK MH, serta jajarannya. Di mana dalam sambutan Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto SIK MSI menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan guna membahas penanganan kawasan Jalan Budi Karya ataupun Ambalat yang selama ini banyak menerima keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu akses yang dilalui tamu-tamu internasional, khususnya pada khususnya peserta kegiatan dari VC yang menginap di hotel di area tersebut, dan kondisi kawasan dinilai dapat berpengaruh terhadap citra kota di mata para tamu maupun masyarakat luas. Kapolresta juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan penataan kawasan Ambalat agar sejalan dengan upaya pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan kota yang religius, tertib, aman, dan nyaman. Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menata kawasan Jalan Budi Karya.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat...

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Pendengar, sudah di 9 lebihnya 54 menit waktu Indonesia bagian barat, sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 pagi tadi, pendengar ya. Dan jangan kemana-mana, selain ini masih akan ada rekan saya Dian Lestari menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani produktivitas Anda di siang hari ini sampai di istirahatnya nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.

Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

Orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Dian Lestari untuk edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026 akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang pastinya untuk Anda simak hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi dan hiburan pastinya kami akan hadirkan di 1 jam ke depan ya, hingga pukul 11 nanti kami juga akan hadirkan info update untuk Anda pendengar, di mana nanti kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Kemudian tentunya kami juga akan hadirkan nanti masih terkait dengan informasi dan juga hiburan untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, dan dilanjutkan dengan berita siang ya yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, untuk acara Indonesia banget ya untuk edisi siar hari ini Selasa, kita nanti akan relay ke Pro 1 Jakarta. Jadi Anda nanti bisa menyimak kami melalui FM 104,2 MHz, di mana nanti kita tidak ada request lagu ya untuk edisi hari ini karena kita nanti akan relay ke Pro 1 Jakarta. Dan tentunya itulah informasi update yang kami hadirkan nanti, jangan lewatkan. Kita juga nanti akan ada cek fakta, ada berita viral apakah dan apakah berita ini betul benar atau hoax, nanti Anda bisa simak ya untuk Anda di acara cek fakta pastinya. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Ya, pendengar PGRI Provinsi Kalimantan Barat memandang Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan kebutuhan real tenaga guru non-ASN yang selama ini masih jadi penopang utama layanan pendidikan di berbagai daerah, termasuklah di Kalimantan Barat. Edaran ini memberikan kepastian administratif bagi guru non-ASN yang telah terdata di Dapodik sampai 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar tetap diberikan penugasan sampai 31 Desember 2026. Namun demikian, dari sudut pandang hukum dan ketenagakerjaan pendidikan, PGRI Kalbar menilai surat edaran ini harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan multitafsir maupun ketidakpastian nasib guru non-ASN di daerah. PGRI Kalbar menegaskan bahwa frase ini lebih tepat ditafsirkan sebagai batas masa penugasan administrasi sementara, di mana masa transisi penataan tenaga non-ASN nasional sekaligus ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan roadmap pengangkatan, redistribusi, dan perlindungan tenaga pendidik.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Ya, informasi kali ini pendengar di dunia kesehatan, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes DKI Jakarta ya Ani Ruspitawati mengungkapkan temuan 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang tahun 2026 ini. Di mana Dinkes DKI menyampaikan ada 3 orang di antaranya sudah sembuh dan 1 masih suspek. Ya, menjelaskan hantavirus ini bukanlah penyakit baru. Virus ini sendiri sudah lama dimonitor dan berbeda dengan COVID-19 yang tergolong penyakit baru atau new emerging disease. Terkait satu kasus suspek yang masih dipantau, ia mengatakan pasien ditangani dengan prinsip kehati-hatian melalui isolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dan sejauh ini seluruh kasus hantavirus di Jakarta menunjukkan gejala yang ringan. Ya, pendengar, di kesempatan yang sama, Ani juga mengimbau warga tetap waspada terhadap hantavirus. Meski bukan penyakit baru, masyarakat diminta menjaga kebersihan hingga menggunakan masker saat berada di area yang terisiko terpapar oleh tikus. Dan ia menegaskan warga jangan panik untuk menghadapi hantavirus ya, karena

dengan yang berada di kapal pesiar ya. Hantavirus sendiri penularannya melalui tikus pendengar dan gejalanya sendiri yaitu demam, menggigil, sakit kepala hebat, sakit punggung dan perut, perdarahan, mual, penglihatan kabur dan gagal ginjal. Ini untuk apa? HVRS ya. Jadi terdapat dua penyakit yang sama-sama disebabkan oleh hantavirus. Ini untuk HFRS yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome. Itu hantavirus yang pertama. Kemudian yang kedua, hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Ini yang lebih sering ditemukan di Amerika, menyerang paru-paru dan bahkan mencapai 50% pada tipe virus. Gejalanya seperti sesak napas akut, gagal nafas, kelelahan, demam dan nyeri otot. Nah, ini dia hantavirus ya pendengar yang saat ini sedang merebak dan di Jakarta juga sudah ditemukan ya. Tiga orang ini sudah dinyatakan sembuh dan satu orang ini masih suspek dan saat ini masih dalam penanganan pihak medis.

0: Ya, mendengar informasi kali ini mengenai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar ini memperkuat sinergi peningkatan pelayanan hukum melalui rapat koordinasi pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi. Informasi ini akan disampaikan oleh rekan Sarul Sani. Sarul Sani, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih rekan Dian dan pendengar dimanapun Anda berada di Aula Garuda Kantor Pemerintah Kalimantan Barat. Dapat saya informasikan bahwasanya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Di mana pendengar, kegiatan ini berlangsung di Pontianak dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan hukum. Dalam kegiatan ini, nantinya akan dilakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama pemerintah kabupaten kota serta perjanjian kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Dan sebelumnya, mendengar Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Joni Pesta Simamora dalam sambutannya mengatakan bahwasanya transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapat perlindungan hukum secara optimal. Dan benar saat ini Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat di Universitas Memora sedang memberikan pemaparan secara daring juga ikuti oleh segenap kepentingan dan pemerintah daerah yang ada di, yang turut menghadiri kegiatan ini. Dan sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong desain daerah, pengembangan UMKM, serta ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Dan melalui rapat koordinasi ini, mendengar, kita diharapkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mudah diakses oleh masyarakat. Demikian Dian dan pendengar dapat informasikan terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 yang mengambil tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Dari Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, saya melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, demikian tadi laporan terkini bersama rekan reporter Sarul Sani.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikan informasi kali ini di mana rute penerbangan langsung dari Kota Baru menuju Jakarta diperkirakan akan segera beroperasi secara resmi mulai Juni mendatang. Pelaksana tugas Duta Besar Malaysia Farza Misharkawi mengumumkan rencana ini saat berada di kawasan Senayan Jakarta Pusat. Menurutnya kehadiran jalur transportasi udara terbaru ini diharapkan mampu mempererat konektivitas antar wilayah bagi warga dan kedua negara tetangga. Malaysia memproyeksikan target volume perdagangan bilateral mencapai 30 miliar dolar melalui berbagai inisiatif kolaborasi strategis berkelanjutan. Ia juga melaporkan bahwa kunjungan otoritas wilayah Kelantan dalam rangkaian penguatan diplomasi olahraga pada minggu kemarin memerlukan momentum lari alumni Ran Putrajaya Jakarta menjadi wadah bagi ribuan peserta untuk merayakan persaudaraan serumpun melalui kegiatan olahraga bersama. Itulah informasi yang kami hadirkan kurang dengar Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

0: Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Informasi dan hiburan telah kami hadirkan kurang dengar Anda dengar dan saatnya kami akan hadirkan beragam informasi seputar dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one.
1: Tell Benzema shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only lose got to get two score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus dari mereka, dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui penalti yang melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka

0: Ini kita terus boys dapat ruang untuk main, sesi kita main tapi boys keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect. Mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa sekolah kita, tapi dia main lalu itu terus kemudian bagaimana bagas untuk bola yang jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Tentang ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara

Volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian dari

0: pada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, berkaitan demikian tadi, sudah kita dengarkan bersama ya beragam informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Kembali di Pro1, RRI Pontianak pendengar. Dan kami nanti akan kumandangkan azan zuhur untuk edisi hari ini tepat pukul 11 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habis ke jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Neswa. Ibu sudah habis juga?
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

Ya, peringatan masih di program 1 RRI Pontianak. Informasi kali ini pendengar yang kami hadirkan di siang hari ini, MTS Negeri Singkawang melaksanakan rangkaian seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 11 hingga 13 Mei 2026, di mana kegiatan seleksi ini diikuti oleh sebanyak 290 peserta yang berasal dari MI, SD, dan SDIT di Kota Singkawang dan sekitarnya. Menurut Kepala MTS Negeri Singkawang, Rahmi Nurazia, seleksi penerimaan murid baru tidak hanya bertujuan untuk memilih peserta didik terbaik secara akademik, tetapi juga untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik sesuai karakteristik pendidikan madrasah. Sebelumnya, proses pendaftaran ini telah dibuka sejak 1 sampai 30 April 2026 melalui 3 jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur reguler. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Singkawang. Dalam pelaksanaan seleksi sendiri, para peserta mengikuti beberapa tahapan, meliputi seleksi administrasi, tes kemampuan akademik, serta tes kemampuan membaca Al-Quran. Seluruh tahapan dilaksanakan secara tertib dan lancar dengan pengawasan panitia dan dewan guru. Pada tahun pelajaran 2026-2027 ini, MTS Negeri Singkawang menetapkan kuota penerimaan sebanyak 204 murid. Dan melalui proses seleksi ini, madrasah berharap dapat menjaring calon murid yang memiliki kemampuan akademik yang baik serta dasar keagamaan yang kuat. Suasana pelaksanaan seleksi sendiri tampak berlangsung dengan penuh semangat dan para peserta hadir sejak pagi hari untuk mengikuti setiap tahapan seleksi dengan didampingi orang tua masing-masing, dan panitia sendiri memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh peserta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, selamat siang pendengar, kita masih di opsi obrolan siang ya di siang hari ini. Nah, kalau tadi saya sudah hadirkan ini informasi mengenai yang namanya virus hanta, mengenai hanta virus ya. Nah, kita juga ingin lihat nih seperti apa sih hanta virus ini sendiri dan penyebarannya melalui apa. Nah, pendengar, hanta virus ini merupakan penamaan ya, penamaan untuk sekelompok virus dalam family hanta Viridae atau genus Orthohantavirus. Salah satu jenisnya yaitu Seoul virus. Ini sebenarnya sudah lama ya ada di Indonesia, yang ditularkan dari tikus ya, dari tikus ke manusia. Bahkan ada jenis hantavirus lokal Indonesia yang dinamai serang virus karena memang diidentifikasi untuk pertama kalinya di Serang atau Banten. Nah, kabar baiknya pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes kita ini memastikan hingga saat ini belum ada bukti penularan serang virus ya dari hewan ke manusia di Indonesia. Pernyataan ini sendiri disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik setelah wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius dilaporkan menewaskan sejumlah penumpang. Menurut Kemenkes sendiri, hantavirus yang menulari manusia di Indonesia ini berbeda dengan kasus yang di kapal pesiar sendiri. Nah, kasus ini pernah ditemukan pada manusia merupakan tipe HVRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome. Jenis Seoul virus ya atau Seoul. Sedangkan wabah MV Hondius ini disebabkan oleh tipe hantavirus pulmonary syndrome HPS. Ini jenis Andes virus yang umumnya ditemukan di Amerika Selatan. Nah, kalau tadi informasi yang baru saya hadirkan pendengar, ini tiga di ini ya di Indonesia ini sudah ada terserang virus antivirus, tapi tiga orang dinyatakan sembuh dan satu orang masih suspek ya, jadi tapi sudah ditangani gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih. Selain Seoul virus yang selama ini dikenal sebagai salah satu hantavirus yang menyebar di Asia, nah, Indonesia sendiri ini memiliki strain hantavirus lokal ya yang dikenal sebagai serang virus atau CERV, SERV. Nama ini diambil karena lokasi penemuannya itu di Serang atau Banten. Serang virus ini ditemukan pada tikus dan secara genetik memiliki kekerabatan paling dekat dengan Seoul virus. Tapi strain ini dinilai memiliki karakteristik cukup berbeda sehingga diklasifikasikan sebagai varian baru ya tersendiri. Kemenkes menyebut kelompok Orthohantavirus sendiri memiliki 50 jenis virus. Waduh, banyak banget nih pendengar. Ada sekitar 24 diantaranya diketahui dapat menginfeksi manusia. Meski begitu, hingga saat ini serang virus baru ditemukan pada hewan pengerat dan belum ditemukan bisa menginfeksi manusia di Indonesia. Temuan ini menunjukkan Indonesia juga memiliki keragaman hantavirus yang terus dipantau oleh peneliti dan juga otoritas kesehatan. Karena itu, surveillance terhadap penyakit yang ditularkan dari hewan pengerat ini tetap dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan risiko sejak dini. Jadi, hantavirus ini dari tikus ke manusia ditularkan ya pendengar ya. Nah, perlukah kita mewaspadai serang virus ya? Kemenkes sendiri menegaskan hantavirus yang ditemukan di Indonesia ini berbeda dengan virus penyebab wabah di kapal pesiar MV Hondius ya. Perbedaan ini penting dipahami karena tidak semua hantavirus memiliki karakteristik yang sama. Andes virus ini diketahui sebagai satu-satunya hantavirus yang dapat menular antar manusia, sementara hingga kini belum ada bukti serang virus ini menginfeksi manusia di Indonesia. Meski begitu, masyarakat juga diminta waspada dengan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Karena menurut Dr. Andi Saguni, penggunaan alat pelindung diri penting dilakukan, terutama di area dengan populasi tikus tinggi. Ya, kayaknya kalau di rumah-rumah sering ada tikus ya pendengar ya. Tapi masyarakat sekarang nih kayaknya kalau ada tikus ya pasti cara pencegahannya dengan diracun gitu ya. Tapi walaupun gitu,
biasanya kita pun nggak pakai langsung dari tangan gitu ya ke tikus, tapi biasanya kita menggunakan sarung tangan ataupun plastik gitu ya, untuk agar tangan kita tidak langsung kena oleh tikus itu sendiri. Dan juga Dr. Andi juga mengingatkan pentingnya penerapan perilaku hidup sehat, bersih ya, seperti mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga kebersihan area penyimpanan hasil panen ya, serta meminimalkan keberadaan tikus di sekitar rumah maupun tempat kerja. Itu tadi pendengar ya, apa sih yang disebut hantavirus, karena saat ini memang sedang viral ya mengenai hantavirus.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Love.
1: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Ya, mereka masih berbicara mengenai hantavirus ya, yang kini masih menjadi perhatian penting bagi masyarakat Indonesia. Gimana hal ini terjadi setelah mewabahnya hantavirus jenis virus Andes di kapal pesiar MV Hondius. Nah, mewaspadai penyebaran hantavirus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengupayakan pencegahan penyebaran penyakit di pintu masuk negara. Balai Kekarantinaan Kesehatan seluruh Indonesia pun akan melakukan risk-based assessment untuk kapal maupun pesawat, alat angkut, barang, hingga orang-orang yang ada di area tersebut. Para pelaku perjalanan luar negeri akan melakukan screening gejala di pintu masuk negara melalui thermal scanner dan pengamatan visual. Upaya ini dilakukan melibatkan aplikasi All Indonesia dari Direktorat Jenderal Imigrasi RI. Saat pemeriksaan, jika suhu pelaku perjalanan lebih dari 38 derajat Celcius, maka ditindaklanjuti dengan screening penyakit yang lebih lanjut sesuai dengan SOP. Nah, nantinya apabila dinyatakan bukan suspek penyakit potensi KLB atau wabah, maka penumpang bisa lanjut ke pemeriksaan imigrasi. Saat ini sendiri terdapat 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging atau PIE di seluruh Indonesia yang bisa difungsikan sebagai rujukan kasus penyakit virus hanta, dan sebanyak 21 rumah sakit sentinel penyakit infeksi emerging terdapat di 20 provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT, Bali, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Ya, pendengar, di acara Opsi Obrolan Siang tadi kita sudah membahas mengenai kasus virus hantavirus ya, yang saat ini sudah merebak dan sudah ada di Indonesia, walaupun saat ini masih dikatakan bahwa 3 orang sudah dinyatakan sembuh dan 1 orang masih dalam karantina ya. Dan kita harapkan tidak ada lagi penyebaran di Indonesia gitu ya, karena Kemenkes juga sudah berusaha untuk mencegah penularan ini. Baik, jangan lewatkan nanti pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan hadirkan beragam informasi update untuk Anda yang terangkum dalam berita siang.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pemerintah provinsi tegaskan komitmen perkuat sektor UMKM dan pariwisata.
6: Potensi yang kita miliki benar-benar mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
5: Satlantas Polres Bengkayang jaring 20 motor berknalpot brong.
7: Kami melaksanakan patroli anting khusus knalpot brong.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dian Lestari. Inilah berita selengkapnya. Mengawali berita kali ini, Satlantas Polres Bengkayang kembali melakukan penertiban terhadap kendaraan berknalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam patroli yang digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menjaring puluhan sepeda motor di sejumlah titik rawan di Kota Bengkayang. Berikut laporannya.
9: Patroli dan penindakan dilakukan di antaranya di Jalan Raya Sanggoledo, Jalan Jerendeng, dan Jalan Basuki Rahmat. Petugas menyasar pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong serta yang diduga terlibat dalam aksi balap liar. Sebanyak 20 sepeda motor terjaring dalam operasi ini. Knalpot brong langsung dilepas dan disita sebagai barang bukti, sementara pengendara diberikan teguran. Kasat Lantas Polres Bengkayang AKP Sunarli mengatakan selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama.
7: Penindakan knalpot brong ini bahwa ada laporan dari masyarakat terkait kebisingan dan balap liar. Untuk itu kami melaksanakan beberapa kegiatan untuk penindakan. Yang pertama kita laksanakan di sekolah-sekolah. Kemudian kami melaksanakan patroli, hunting, khusus knalpot brong. Dan yang ketiga kami melaksanakan kegiatan khusus malam minggu, yaitu melaksanakan patroli anti knalpot brong dan mengantisipasi balap liar.
9: Patroli rutin dan hunting system akan terus digencarkan, khususnya di lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi telah melepas ribuan calon jemaah haji asal Kota Pontianak dari embarkasi Batam menuju ke Tanah Suci. Dalam pelepasan ini, Edi Kamtono menghimbau para calon jemaah haji mengikuti arahan para pendamping. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Kota Pontianak mencatat ada sebanyak 1.509 calon jemaah haji asal Kota Pontianak pada tahun 2026 ini akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan secara umum layanan dan pelaksanaan ibadah haji tidak terdapat perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Edi Kamtono menegaskan bahwa jumlah jemaah haji asal Kota Pontianak menjadi yang terbanyak dari wilayah Kalimantan Barat.
11: Nah, ini semua berjalan lancar ya. Dari mulai kedatangan dari Pontianak ke embarkasi Batam sampai pagi ini berangkat ke bandara, ini berjalan lancar. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran kesehatan.
7: Amin.
11: Secara umum tidak ada perbedaan, tapi memang tahun ini yang pasti lebih banyak dari Kalbar tuh Kota Pontianak. Tidak ada perbedaan.
10: Dalam memastikan kesiapan para jemaah, pemerintah Kota Pontianak turut berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian yang menangani penyelenggaraan ibadah haji dalam aspek kesehatan, mulai dari kesehatan fisik, mental, dan spiritual para jemaah. Edus Jekamtono mendoakan para jemaah dapat menjalani ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Kadis Porapar Kalimantan Barat resmi menutup event Kalbar Food Festival ke-7 dan Saprahan Katulistiwa 2026. Pemprov Kalbar berharap agar event ini dapat berdampak positif pada pengembangan ekonomi daerah. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor UMKM dan pariwisata sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, mewakili Gubernur Kalimantan Barat pada penutupan Saprahan Katulistiwa dan Kalbar Food Festival 2026. Sugeng mengatakan kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperkenalkan budaya lokal agar semakin dikenal luas dan mampu menembus pasar yang lebih besar.
6: Pembangunan ekonomi daerah dengan kekayaan budaya, kuliner, serta keragaman masyarakat yang kita miliki, Kalimantan Barat mempunyai modal besar untuk terus berkembang. Namun keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat agar potensi yang kita miliki benar-benar mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
9: Menurut Sugeng, Kalimantan Barat memiliki potensi besar melalui kekayaan budaya, kuliner, dan keberagaman masyarakat yang dimiliki. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Di akhir acara, Sugeng Haryadi secara resmi menutup rangkaian Kalbar Food Festival ke-7 dan Saprahan Katulistiwa 2026. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
12: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas terus menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak. Namun dominasi usaha mikro yang mencapai hampir 98% nilai menjadi tantangan tersendiri. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Dominasi pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Dari total pelaku UMKM yang ada, sekitar 98% masih berada pada kategori usaha mikro. Sementara pelaku usaha kecil dan menengah jumlahnya relatif lebih sedikit. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai kondisi tersebut pelaku usaha mikro membutuhkan pola pendampingan berbeda agar mampu berkembang lebih kuat dan mandiri. Menurutnya, usaha mikro tidak mudah didorong naik kelas apabila berjalan sendiri-sendiri. Karena itu diperlukan pembentukan kelompok usaha yang mampu memperkuat pemberdayaan secara kolektif dan berkelanjutan.
14: Kalau koperasi, mereka bentuk koperasi, pengurus segala macam ini kita endorse, kita empower itu untuk bisa mengelola anggota-anggota mereka yang terdiri dari UMKM dan mikro-mikro ini. Tapi yang kecil dan menengah itu relatif masih mampu atau bisa-bisa untuk kita dorong menjadi atau scale up menjadi pengusaha yang naik kelas dari kecil menengah.
13: Konsultan pendamping UMKM Koperasi Kalimantan Barat ini menjelaskan, kelompok-kelompok usaha tersebut nantinya dapat berkembang menjadi koperasi, sehingga memiliki kekuatan organisasi yang lebih baik dalam mengelola anggota dan usahanya. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha mikro dinilai akan lebih mudah mendapatkan pembinaan, akses permodalan, hingga penguatan pemasaran produk. Sementara itu, untuk pelaku usaha kecil dan menengah, Fahmi menilai peluang naik kelas masih cukup terbuka karena secara kapasitas usaha dinilai lebih siap berkembang menjadi pengusaha yang lebih besar. Fahmi berharap penguatan kelembagaan melalui koperasi dapat menjadi solusi dalam mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Jusiranto, Hermanta melaporkan.
8: Kinerja penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat hingga April 2026 terus menunjukkan progres positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat mencapai 6,14% atau tertinggi di regional Kalimantan. Kita simak laporannya.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi bulan April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat disebut terus mengalami peningkatan. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga bulan April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul dengan Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar.
15: Selain dari itu masih berprogres semuanya dan total yang sudah disalurkan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat, baik provinsi maupun 14 kabupaten kota, ada sekitar 800 miliar untuk transfer ke daerahnya. Sementara untuk pendapatan dan belanjanya itu memang sampai saat ini yang realisasi APBD-nya itu Kabupaten Ketapang paling tinggi, realisasi pendapatannya 421 miliar dan belanjanya 337 miliar.
9: Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rahmat mengatakan Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja yang tertinggi. Sementara Kabupaten Kuburaya mencatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Inflasi Kalimantan Barat pada bulan Maret 2026 tercatat sebesar 2,89%. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, dan telur ayam disebut menjadi faktor utama pendorong inflasi.
15: Mungkin pertumbuhan ekonomi gitu ya. Inflasi Maret 2026 itu untuk YOY itu 2,89%. Memang kalau kami lihat diikuti komoditasnya utamanya tarif listrik, emas, perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, telur dan ayam. Nah, itu memang sejalan dengan yang disampaikan oleh BPS dan sepertinya sejalan dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat. Kalau lihat pertumbuhan ekonominya juga kebanyakan yang didrive oleh belanja rumah tangga dan belanja pemerintah yang punya multiplier effect ke belanja rumah tangga, itu sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tadi menyebabkan inflasi. Tapi masih dari secara general dan kondisi perekonomian Kalbar lebih baik, di mana pertumbuhan ekonominya Kalimantan Barat 6,14%.
9: Meski demikian, kondisi perekonomian di Kalimantan Barat dinilai masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang dinilai memiliki efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Gulista Kisra melaporkan.
8: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan, pembinaan atlet pencaksilat dapat dilakukan oleh Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, mengukir prestasi hingga tingkat nasional maupun internasional.
16: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya periode 2025-2030. Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pencaksilat bukan hanya olahraga bela diri, tetapi juga warisan budaya bangsa yang memiliki peran penting membentuk karakter generasi muda, terutama dalam menanamkan disiplin keberanian serta kecintaan terhadap budaya di tengah arus modernisasi. Marsan meminta pengurus IPSI yang baru dilantik dapat melakukan pembinaan atlet secara berjenjang sejak usia dini, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama Kalimantan Barat berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.
17: Harapan kita dengan baru saja dilantik, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini artinya bahwa ada beban tugas yang diberikan IPSI Provinsi kepada IPSI Kabupaten, Wilayah, dan Kota Pontianak.
16: Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kalbar Alexander Wilio berharap kepengurusan baru IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya mampu membawa organisasi semakin berkembang sekaligus mencetak prestasi yang membanggakan bagi Kalimantan Barat.
18: Kepada sejajar pengurus IPSI Kuburaya dan Pontianak yang sudah dilantik, semoga bisa membawa IPSI di daerah masing-masing semakin berkembang, semakin jaya, dan berhasil membanggakan tidak hanya Kuburaya dan Pontianak, tapi juga mencetak prestasi untuk kebanggaan Kalimantan Barat.
16: Pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi sekaligus menjaga kelestarian budaya pencaksilat di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Dian Lestari. Terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu.

amitriptilin, klorpromazin, haloperidol, ketamin, dan juga dextrometorfan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Ya, terima kasih untuk Anda yang sosial bersama kami di program 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, kita akan mendengarkan tentunya 100% Indonesia ya, yang kami rilis langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti Anda juga akan mendengarkan bintang tamu Mario Kacang yang nanti akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Dede Firdaus.

0: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang.

0: makan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan, generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Salam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: juga
2: gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya, akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isantara ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa ini kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama partner aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikTok-nya, ada Instagram-nya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau iya.
1: Jangan itu salah ya. Aduh,
2: itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Pak. Harus pakai Pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gua belum buka kamera loh.
2: Iya, buka dong.
1: Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Nah,
2: baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi enggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Enggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Yeah. Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi, abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick gak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau entar dulu?
1: Entar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Ave Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga ordal, jadi Paranada.
3: Ordal.
1: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
3: Amin.
2: Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia Expression Karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Dedi Firdausya.
1: Iya betul. Iya, Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Nah, itu ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi vokalis atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jam banyak Bang Benijo ya. Terima kasih ya. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya iya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh bilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok feedback ini? Sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback enggak tapi di Kamario.
0: Iya, feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo, okay. Albert.
1: Halo
0: Halo
1: Kalbert.
0: Halo Albert.

0: hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, mm-hmm. atau dia bisa kayak urun rembuk.
1: Oke.
0: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, mm-hmm. jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
0: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh misalkan. Mm-hmm. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu loh.
1: Mm-hmm. Okay. Ngasih insight juga
0: soalnya
1: ya.
0: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana Betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
2: Oke. Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi.
0: Okay, terima kasih.
1: Thank you.
2: Dari Semarang ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
2: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh. Barusan tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
2: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
2: Halo. Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
2: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa? Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay, boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Okay, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
2: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
2: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya. Nah,
1: aman.
2: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
2: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
2: Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Mario?
1: Udah nggak feedback nih.
2: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
2: Tadi perlu diskusi nggak ya. Katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Mm-hmm. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini mm-hmm. itu biasanya dari pihak labelnya mm-hmm. ada tuh. Mm-hmm. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
2: Oke.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak ada apa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
2: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
2: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bembi ini. Ya, kalau Om Mario belum nih.
2: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Kan? Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk.
2: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
2: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA beneran.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara. Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Ah.
2: Oke. Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
2: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia, ya ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
2: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
2: Halo,
1: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
2: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
2: Langsung aja ke pertanyaannya.
5: Ya. Monggo. Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke. Okay.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya. Okay.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Faris.
2: Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya. Yeah.
4: Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bimbi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
2: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
2: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
2: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
2: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
2: Tetap di 100% Indonesia.

0: Dedy Firdaus,
1: iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario challenge-nya. Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua ada, pernah.
0: Oke. Okay.
4: Sama yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
1: gitu. Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget.
0: Yeah. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo, ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
4: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobi. Bebas.
0: Iya, bebas.

0: Tadi saya enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Artinya? Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya.

0: kalau bahasa Inggris kan tak tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak bisa lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata per kata gitu nggak tahu.
1: Kalau mengucapinnya bingung ya.
2: Bingung
1: betul. Ya udah biar enggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
1: Halo.
2: Halo Tedinda.
3: Halo juga.
1: Iya, Tedinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Tedinda.
3: Mario Kacang, Ito.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas itu Mario Kacang.
2: Iya, langsung Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Tete juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Cinta ya. Oh, okay. Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
1: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi enggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Oke,
3: ayo Teteh terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Ih, Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau bantuin aja.
1: Oh. Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya,
1: Iksan. Amin, Teteh.
2: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penelpon berikutnya. Penelpon
1: satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
1: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Tedinda tadi. Gimana
0: iya,
1: tuh?
0: Iya, Tedinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
0: bertiga bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
0: Selebihnya kalau cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi ya, kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Iksan ya contohnya.
0: Ada yang memang nah, contohnya kayak Iksan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
2: Amin.
1: Ya, kan?
0: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya. Gitu.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah tuh yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing. Ya. Iya. Iya, benar.
1: Betul. Iya, benar.
0: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Betul. Ya bebas, namanya juga berkarya.
1: Orangnya lagi dengerin kita loh. Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo, Uncu.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia. Halo,
2: okay.
4: Sama Bang Ihsan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo, Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Makasih Uncu.
0: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
0: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
1: Antara bukan ya, malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada. Pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa, it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must. Sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu.
2: Yeah.
0: Eranya begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
0: Siap.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau off-air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, berbarengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama.

0: Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off-air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke, siap. Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
2: Halo, Bang Albert.
1: Iya.
2: Bang Albert mau tanya apa?
3: Hubungannya dengan Trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
1: Oh, 3 orang juga repot.
3: Iya. Ada 3 Tyre, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
1: Iya.
3: Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
2: Yes.
1: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: Bina Tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? kalau bisa pasti dilakukan.
1: Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Jangan. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya. Dulu era Twitter tahun 2010. Jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya. Jadi kayak Today's Play Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga. Lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Kebetulan itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah.
4: Utama keluarga ya, terutama
3: meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Udah mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Bang
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singkatnya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita bersama dalam sesi kentongan, yang mana ini merupakan rangkaian dari Pontianak sore ini untuk Anda pendengar, yang nantinya akan berlangsung hingga jam 4 sore untuk sesi kentongan kali ini, yang mana ini nantinya akan membahas terkait dengan mitigasi dampak cuaca tak menentu bagi masyarakat. Dan nanti kita juga akan berbincang tentunya di sore hari ini bersama dengan Pak Sutikno selaku koordinator data dan informasi BMKG Supadio. Dan beliau sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting ya untuk di sore hari ini bersama dengan kita pendengar. Kita sapa terlebih dahulu Pak Sutikno. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Baik, dengan Andre di studio, Pak.
1: Oh, siap, Bang Andre.
0: Baik. Hari ini kita baru bertatap muka nih, Pak ya. Dan
1: baik. Kemarin lewat audio aja kemarin.
0: Nah, betul. Kita lewat WA aja ya, Pak ya. Nah, kali ini pendengar kita akan bahas ya terkait dengan mitigasi dampak cuaca yang tak menentu bagi masyarakat, apalagi kalau memang beberapa waktu lalu juga sempat dibahas gitu ya, Pak, bahwa memang satu minggu ini udah masuk dalam rangkaiannya itu cuacanya bisa dikatakan hujan, tapi juga ini masih belum rata juga ya, di beberapa wilayah gitu ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi mungkin boleh kasih gambarannya dulu nih, Pak, ke pendengar kita terkait dengan apa sebenarnya dampak ketika cuaca ini tidak menentu, terutama bagi masyarakat itu sendiri, Pak.
1: Jadi baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada untuk wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Jadi, kalau berdasarkan prediksi secara iklim atau klimatologi, data bulanannya ya, sebenarnya bulan Mei itu masih ada hujan untuk wilayah Kalimantan Barat. Jadi secara data kita itu masih memiliki potensi hujan di bulan Mei. Malah kalau di periode minggu ke 10 hari kedua ini sebenarnya curah hujan kita itu masih dalam kategori menengah. Artinya masih cukup lah di kisaran 75 hingga 100 mm per 10 harian. Artinya ini masih ada curah hujan di wilayah kita ya. Memang kan kita tidak bisa memastikan jatuh semua atau dalam 10 harian itu dia terbagi-bagi, tapi secara umum di wilayah Kalimantan Barat itu masih ada. Karena saat ini juga tren yang kita lihat dari arah angin ya, timuran itu belum tegas benar menunjukkan arah timuran yang mana itu pertanda masuknya musim kemarau. Jadi lebih ke pendekatan bahwa saat ini tuh kita berada di musim transisi dari musim hujan ke musim kemarau, Bang Andre.
0: Baik. Berarti memang banyak hal yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat juga ini, Pak ya. Walaupun memang tadi dalam 10 hari ini pasti ada, cuma memang tidak tentu untuk intensitasnya ini, Pak ya.
1: Iya. Kalau yang kita lihat sih saat ini tuh intensitasnya masih bervariasi ya, Bang Andre. Jadi dia belum konsisten habis, tapi juga masih ada beberapa peluang di wilayah Kapuas Hulu dan beberapa wilayah di utara itu masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam seminggu ke depan ini.
0: Baik. Kemudian Pak, bagaimana dengan di wilayah saat ini Kalimantan Barat sendiri yang dalam waktu ke depan juga nanti akan menghadapi kemarau juga nih, Pak ya. Ini kan Mei diprediksi akan turun hujan gitu, tapi untuk transisi nanti Juni kita akan, dan selanjutnya itu akan masuk ke musim kemarau mungkin gitu ya, Pak ya.
1: Iya, jadi awal musim kemarau itu diprediksi BMKG Kalimantan Barat, data dari Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat itu diprediksi mulai terjadi pada dasarian 2, yaitu di kisaran tanggal 11 hingga 20 Juni 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, dan Melawi. Yang lainnya akan menyusul setelah itu. Terus sifat musim kemaraunya sendiri untuk tahun ini tuh di bawah normal. Artinya curah hujan akan lebih rendah dari rata-rata normalnya. Rata-rata normal yang kami pakai acuan adalah data dari selama data 30 tahunan ya, tahun 91 sampai 2020. Dan puncak musim kemarau kita berada di bulan Agustus. Durasi musim kemarau nya sendiri diprediksi akan lebih panjang 3 dasarian. Jadi nanti akan ada potensi di beberapa tempat itu musim kemarau-nya akan, yang biasanya mungkin beberapa tempat Oktober sudah ada hujan, mungkin ini akan lebih mundur lagi. Tiga dasarian berarti bisa sampai 30 hari, Bang Andri, seperti itu.
0: Tapi faktor apa sih Pak yang mempengaruhi Pak untuk cuaca ini? Kenapa sih kok tidak menentu sampai dengan sekarang ini?
1: Sebenarnya kalau faktor cuacanya sih, apa ya, kalau kita katakan memang cuaca ini memang tidak menentu, kita saja yang bisa apa ya, istilahnya selalu menganalisa, mengikuti pergerakannya. Kalau tahun ini dengan kondisi kemarau yang seperti ini, kan kita tahu bahwa cuaca di Indonesia itu kan tidak berdiri sendiri, Bang Andre. Dia dipengaruhi oleh pergerakan secara global, terus regional, belum lagi lokalnya. Nah, saat ini yang menjadi momok atau yang tren viral di banyak media internasional terkait dengan kondisi tahun 2020 adalah potensi kejadian El Nino, di mana El Nino ini artinya bahwa curah hujan di wilayah Indonesia itu berkurang. Kenapa? Karena suhu muka laut di Indonesia yang dipengaruhi oleh Samudra Pasifik itu di wilayah kita itu dingin, sementara di Pasifik bagian tengah itu hangat. Otomatis kalau di Samudra Pasifik itu hangat, di bagian tengah itu hangat, maka uap air, pertumbuhan awan banyak terjadi di sana. Sementara di kita lebih dingin, sehingga uap air yang terbentuk di wilayah kita akan ketarik di wilayah tersebut. Nah, ini menyebabkan kondisi di mana curah hujan di wilayah Indonesia itu akan berkurang. Itu kebalikan juga dengan La Nina. Kalau La Nina kan berarti kita lebih hangat dibandingkan wilayah Pasifik, sehingga kalau La Nina biasa kita curah hujan kita lebih tinggi dari normalnya. Sebaliknya di wilayah Pasifik akan lebih rendah. Jadi tadi kan kita tahu dulu belajar dari SD itu ada angin monsun, terus sekarang kita mengenal lagi ada banyak sih sebenarnya istilah meteorologi ya. Ada namanya yaitu tadi El Nino, ada IOD, tapi kalau wilayah kita sih lebih kuat di musiman sama El Nino ini. Belum lagi ada namanya gelombang Kelvin, gelombang Rossby, ada suakan dingin. Memang sebenarnya cukup banyak dan cukup kompleks pembentukan cuaca. Tapi masyarakat umum kita tidak suguhkan dengan istilah-istilah yang justru membingungkan. Yang jelas pokoknya saat ini wilayah kita itu, suhu laut kita lebih dingin. Kalau dingin itu kan nggak ada penguapan, gitu aja mudahnya biar dipahami. Karena kalau kita pakai bahasa-bahasa yang teknis, malah bingung, Bang Andri.
0: Iya, benar, Pak.
1: Seperti itu.
0: Oke, sederhananya bagi masyarakat ini diketahui hujan dan tidak hujan gitu ya Pak ya, atau kemarau dan tidak kemarau gitu ya Pak ya, lebih simpelnya untuk masyarakat seperti itu ya Pak ya, walaupun memang.
1: Ya, pokoknya tahun ini kita agak kurang hujannya. Kenapa? Karena di Samudra Pasifik lebih hangat. Lebih hangat itu seperti kayak kita masak air di dalam, di atas dandang yang ditutup. Otomatis di situ penguapan banyak, sementara di kita itu dingin. Nah, kalau dingin mana ada penguapan, Bang Andre? Kayak
0: iya,
1: gitu
0: bener.
1: Itu biasa kendalanya kayak gitu.
0: Iya. Dan itu pun nguapnya juga mungkin agak lama gitu ya Pak ya, kalau dingin itu ya Pak.
1: Iya, tapi bersyukur sebenarnya wilayah Kalimantan Barat itu kalau secara kondisi iklim kearifan lokalnya, kita itu sebenarnya ada hujan sepanjang tahun, Bang Andri. Tidak sama dengan beberapa wilayah, misalnya kayak di Jawa ya. Itu kalau kemarau itu bisa berbulan-bulan, Bang Andri. Bisa sampai 6 bulanan. Itu tanah bisa sampai retak, bisa sampai pecah-pecah, air sampai sulit. Kita kan masih bersyukur bahwa memang sepanas-panasnya kita ya, cuma memang kita punya punya kondisi lain lagi. Kalau kita udah mulai panas sedikit, ya kita mulai main asap. Itu sih sebenarnya di kita. Kalau di Jawa itu bisa sampai 6 bulan kering, benar-benar sumber air susah, pertanian mulai mencari solusi bagaimana memanfaatkan itu untuk tanaman-tanaman yang cocok di musim kemarau. Misalnya kayak masyarakat Jawa itu tembakau, ada beberapa di pegunungan, di daerah daerah-daerah pegunungan tinggi, dengan kopi dan lain-lain. Memang kearifan lokal itu yang dimanfaatkan. Makanya kita juga tidak bisa terlena tadi, Bang. Ketika kita musim penghujannya lagi begini tidak menentu, kita jangan berhenti dengan berkeluh kesah. Ayo nampung air. Ingat, berapa bulan ke depan itu susah air. Kan begitu sederhananya.
0: Nah, kemudian ini Pak, kalau terkait dengan cuaca ini kan pasti banyak yang dipengaruhi gitu Pak ya. Bagaimana dengan kayak nelayan mungkin, atau mungkin tadi kalau salah satunya juga petani tadi sudah mungkin bisa dirasakan dampaknya juga gitu Pak ya, secara langsung. Nah, nelayan dan transportasi ini seperti apa ini Pak?
1: Sebenarnya kalau dari sisi transportasi kita bicaranya yang paling krusial transportasi itu kan dua ya Bang, laut dan udara. Kalau darat sih orang bilang pakai motor, pakai mantel pun jadi gitu kan. Tapi kalau Kalau kalau kalau kapal laut, kalau pesawat, justru memang kondisi musim kemarau kalau untuk penerbangan, insya Allah cenderung lebih aman, Bang Andri. Karena apa? Karena fenomena cuaca ekstrim yang disebabkan oleh awan-awan kumulonimbus, awan-awan petir, angin-angin kencang dari dampak awan kumulonimbus itu bisa agak berkurang. Jadi orang bilang kalau musim kemarau itu naik pesawat itu kolam susu, bahasanya begitu. Tetapi tetap apa updating itu tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa di jalan seenak yang kita bayangkan. Terkadang suhu panas dengan suhu dingin, ada pembentukan awan, ada bagian yang kering, itu juga bisa menyebabkan turbulensi. Jadi BMKG melalui misalnya contoh di kami di Supadio selalu memberi informasi saat take off landing, di perjalanan, di apa bandara tujuan itu kita informasikan, karena segala sesuatu bisa saja terjadi. Di sana kan ada safety tapi juga ada bisnis gitu, Bang Andre. Jadi semuanya memang kita gabungkan menjadi satu dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan. Namanya flight document, flight plane. Jadi semuanya kita pastikan bahwa apa ya, safety-nya itu ya itu yang pertama itu ya keamanan. Karena kalau orang Jawa bilang tuh the sky is wide but no place for error. Jadi langit memang luas tapi tidak boleh ada kesalahan di sana. Jadi tetap BMKG memberikan yang terbaik, terutama khusus untuk penerbangan, juga untuk pelayaran. Biasanya kalau di musim-musim kemarau itu memang apa ya, cenderungan gelombang memang agak-agak lumayan, tapi dia cenderung lebih tenang, Bang Andre, dibandingkan dengan adanya fenomena di musim hujan. Kalau musim hujan dengan adanya awan-awan kumulonimbus pun tadi, ada namanya, biasanya kita lihat water spot atau puting beliung di tengah laut, itu akan agak lebih berkurang di musim-musim kemarauannya. Memang gelombangnya rata di sedang atau rendah, jadi sebenarnya sih cenderung lebih aman sih. Ya, kalau tren di perairan, apalagi kalau Kalimantan Barat nih, jalurnya kan termasuk sebenarnya jalur safe, aman ya, Bang, untuk laut ya. Misalnya dari Jawa, Semarang, Jakarta, Surabaya ke arah Pontianak itu kan masih lewat laut Jawa, itu lebih aman. Yang yang rawan kan di wilayah Sambas bagian utara, perairan Natuna kan, sama Samudra Hindia gitu. Jadi mereka karena itu apa ya, pengaruhnya lebih global lagi. Kalau di Jawa bagian selatan, pantai selatan yang sering kita dengar dengan gelombang tingginya itu kan memang Samudra Hindia. Sementara di utara ada Laut Sulawesi, ada Samudra Pasifik juga di sana. Sementara kalau di jalur kita antara Kalimantan Barat misalnya dengan beberapa di mana di Jawa, itu cenderung lebih tenang sih, Bang Andre. Kalau dari yang kami dapat dari stasiun meteorologi maritim yang BMKG yang di pelabuhan itu.
0: Baik, nanti kita akan sambung lagi ya, Pak ya. Andre juga masih ya. Mungkin masyarakat juga penasaran sebenarnya langkah mitigasi seperti apa yang bisa kita lakukan bersama gitu ya, Pak, untuk mengatasi namanya dampak cuaca yang kurang menentu ini. Baik, tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kentongan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan

Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Kentongan. Di sore hari ini pendengar kita juga masih bersama dengan Pak Sutikno. Dan kita lanjutkan kembali untuk informasi untuk ruang dengar Anda dalam perbincangan kali ini. Kaitannya dengan mitigasi dampak cuaca tak menentu bagi masyarakat. Dan tadi sebelumnya juga sudah muncul pertanyaan gitu ya. Sebenarnya langkah mitigasi seperti apa yang bisa kita lakukan bersama supaya masyarakat

0: masyarakat ini juga siap untuk menghadapi yang namanya cuaca yang tidak menentu. Seperti apa ini Pak Tikno? Silakan Pak.
1: Jadi ketika kita bicara mitigasi sebenarnya dimulai dari diri kita ya. Kita menjadi orang yang mengenal kearifan lokal. Artinya sebenarnya kondisi di lingkungan kita, kita lebih tahu. Ketika memang menghadapi musim-musim, apa istilahnya, musim penghujan, kita juga tahu bahwa nanti aliran apa parit kita akan banyak air, sehingga memang kesadaran-kesadaran dari kita, salah satunya misalnya kayak banjir misalnya, kita jangan membuang sampah atau memastikan ada upaya dari lingkungan, dari pribadi ke lingkungan, menularkan ke masyarakat luas bahwa kebersihan itu penting untuk tidak menyumbat apa parit-parit, sehingga pada saat musim penghujan itu tidak terjadi banjir. Kembali di musim, menghadapi musim kemarau nih, kita Kalimantan Barat ini trennya kalau udah mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu akan banyak asap. Mohon untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu api atau kebakaran, karena lingkungan kita sudah penuh dengan lahan gambut. Tidak dibakar saja, maksudnya potensinya itu sudah ada, apalagi ada kegiatan-kegiatan, ayo ciptakan lingkungan itu yang misalnya tahun ini memang kita diberi ketakutan ya, semacam info-info yang di viral-viral itu bahwa El Nino akan luar biasa di tahun 2026. Mari yakinkan bahwa tahun 2006 tanpa asap, artinya kita dimulai dari kita, jangan melakukan pembakaran seperti itu. Coba kan hal-hal seperti itu masyarakat sudah sangat paham sebenarnya, Pak. Cuman ya itu, terkadang ada yang iseng, karena memang kegiatan di masyarakat kita juga harus berubah. Kalau membuka lahan, jangan lagi pakai metode membakar seperti itu, karena memang ya di setiap bulan dalam tahun-tahun berjalan, data yang kami pegang itu di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, rata-rata kabupaten ya, itu setiap bulan itu ada potensi karhutlahnya itu, Bang. Selalu ada kita dapatkan hotspot, artinya ada dong kegiatan seperti itu gitu kan. Artinya kan kalau wilayah kita kan mungkin belum se-ekstrim wilayah Afrika ya, yang kalau di apa-apain saja sudah terbakar sendiri gitu, pasti masih ada andil kita di sana yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu. Atau mungkin ya sekarang ini isunya isu pemanasan global, climate change, global warming, itu sudah tidak bisa kita nafikan lagi, Bang Andre. Masyarakat semakin bertambah, jumlah penduduk, terus kebutuhan akan lahan untuk perumahan yang dulu jadi tempat main bola kita zaman kecil, sekarang sudah jadi rumah. Dulu ada genangan air, Bang. Air dulu tuh mampir di situ, sekarang semuanya sudah di beton. Dan akhirnya ya pakai lagu lama lah, air mengalir selalu mencari tempat yang lebih rendah. Jadi ya di mana yang rendah, di situ akan terjadi genangan, sehingga memang potensi kebencanaannya akan tinggi. Jadi dari data kami tuh, dari potensi bencana itu sebenarnya mengintai sepanjang tahun. Contoh misalnya Desember, Januari, Februari, itu di beberapa tempat itu banjir, longsor, terus ada gelombang tinggi. Kalau di kita biasanya di bulan-bulan itu ada air pasang. Nah itu yang tren juga di tempat kita, karena emang wilayah kita ini Pontianak dan sekitarnya 1000 parit ya kan. Itu sering kita alami. Contoh tahun 2025 kemarin itu yang tertinggi sejak 15 tahun terakhir. Yang tadinya tidak banjir, akhirnya kebanjiran. Terus Maret, April, Mei ada puting beliung, angin kencang, ada petir juga seperti itu. Juni, Juli, Agustus ada kekeringan, ada karhutlah, gelombang yang cenderung stabil tinggi, tapi itu lebih ke wilayah selatan. Lalu kita lebih ke kekeringan dan karhutlah. Sementara September, Oktober, November itu kembali lagi ada puting beliung, ada angin kencang seperti itu. Jadi memang kita itu daerah yang memang subur, tetapi juga menyimpan potensi bencana yang luar biasa, sehingga masyarakat itu memahami kearifan lokalnya, mulai menyadari bahwa memang alam sudah mulai berubah. Jangan masing-masing kita tidak melakukan perubahan ke arah kebaikan, malah membuang sampah seenaknya. Sering saya lewat itu, orang dari motor ditaruh saja di sembarang tempat. Insya Allah, memang itu baru satu orang, Bang Andri. Kalau ada 100.000 yang seperti itu, ya susah, Bang Andri. Jadi memang dimulai dari individu masing-masing, Bang Andri. Pemerintah itu hanya men-trigger saja, sementara selebihnya adalah kita semua. Pribadi-pribadi kita inilah bagian dari yang bisa mengkampanyekan itu, Bang Andri.
0: Baik, nah kemudian ini Pak, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi atau himbauan pertama gitu ya, supaya amit-amit gitu ya Pak ya, kalau seandainya terjadi sesuatu yang ekstrim gitu terkait dengan cuaca ini sendiri, masyarakat sudah bisa langsung ambil langkah antisipatif gitu Pak.
1: Jadi kan kita sekarang ini dunia digital ya, Bang Andri, ada aplikasi info BMKG, Terus ada itu aplikasi mulai dari gelombang, gempa bumi, terus cuaca ekstrim, ada semua di situ, termasuk radar, radar cuaca yang paling ngetren di Kalimantan Barat yang sering dipakai oleh follower kami di Instagram BMKG Kalbar itu namanya Sidarma. Itu langsung tahu, oh saat ini lagi ada awan warnanya kuning merah, berarti ini awan kumulonimbus nih, awan petir lagi bergerak kemana, bisa dianimasikan. Ya memang ya mungkin sekarang masih bermainnya di teknologi, belum menyentuh ke masyarakat-masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil, Bang Andri. Jadi memang butuh kerjasama dari biasanya BPBD melakukan sosialisasi. Ya seperti itu sih Bang Andri, kepolisian, TNI, semuanya sebenarnya sudah berupaya untuk itu Bang Andri.
0: Baik, berarti untuk sementara lewat teknologi itu sendiri sudah bisa gitu ya Pak ya. Cuma memang
1: artinya Pak, infonya memang sudah dilarikan ke teknologi. Karena kami BMKG memang tidak dibekali untuk rescuer.
0: Ya.
1: Yang ada di sana Basarnas ataupun BBBD, ada TNI, Polri. Biasanya kami melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat, biasanya terkait dengan pertanian, yaitu kalau BMKG itu ada kegiatan namanya SLI, Sekolah Lapang Iklim, memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat-masyarakat petani. Terus ada juga SLCN, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, terhadap nelayan. Itu dilakukan, tapi kan semua tentu tergantung dari anggarannya Bang Andre. Sementara ditambah lagi kunjungan dari anak-anak sekolah ke kantor itu bagian dari apa ya, mereka bagian untuk kita beri edukasi, kita beri pemahaman agar kembali ke masyarakat itu bisa menjadi volunteer, bisa mengkampanyekan tentang pemahaman tentang cuaca gitu Bang Andre.
0: Itu baik sih. Baik. Nah, kemudian ini Pak, kalau dari masyarakat sendiri gitu ya, untuk nanti ke depannya untuk bisa menghadapi cuaca yang tidak menentu ini, langkah sederhana yang bisa masyarakat lakukan ketika hal itu terjadi, apa yang bisa dilakukan nih Pak?
1: Nah, ketika kita bicara tentang musim, menghadapi musim transisi tentunya, ya itu kita sudah tahu ya, kondisi transisi itu biasanya hujannya itu lebat, tiba-tiba seperti yang pernah saya sampaikan tadi. Pastikan bahwa ketika kita berteduh, kita berkendara, baik motor maupun mobil, mobil pun tidak pernah lepas dari masalah itu. Itu jangan di samping baliho ketika ada angin kencang, atau di pepohonan yang kita lihat yang agak rapuh. Jadi memang di awal hujan itu kondisi yang paling-paling riskan untuk kita misalnya beraktivitas di luar. Karena dia biasanya di 5-10 menit pertama itu kondisi paling-paling gawat di pelepasan energi untuk awan-awan hujan Bang Andre. Jadi setelah itu baru biasanya hujannya lebih langsam. Kalaupun lebat, dia akan lebat dengan tenang, tapi tidak disertai dengan angin kencang. Karena yang berbahaya itu angin kencang dengan petirnya. Seperti itu. Kalau energi sudah terbuang menjadi hujan, biasanya angin kencangnya mereduksi atau melemah, petirnya juga melemah Bang Andre. Seperti itu. Jadi memang kita mengenali lingkungan kita. Kita selalu update informasi dari BMKG, HP sudah ada di tangan, tinggal diklik, sehingga kita selalu siap dalam kondisi apapun gitu.
0: Baik, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan bagi masyarakat di Kalimantan Barat ini supaya terus ikut menjaga lingkungan juga ya Pak ya? Karena kan ini cuaca ini kan juga dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat juga, mungkin salah satunya ya Pak ya. Nah ini seperti apa ini Pak?
1: Jadi memang kata dosen saya dulu dibilang apa, hidup ini gak ada yang abadi adalah perubahan. Artinya memang berubah itu udah keniscayaan Bang Andre. Kita juga tidak anti perubahan, namun pun demikian kita juga boleh dong berubah menjadi lebih baik, menyadari bahwa karena alam sudah berubah, ada isu global warming, ada isu apalagi itu pemanasan global, climate change. Kita jangan menambah atau tidak melakukan apa-apa. Ya barangkali lingkungan kita disediakanlah spasi sedikit supaya ada resapan, jangan semuanya ditutupi oleh cor-coran, oleh tembok, sehingga air saja sampai bingung mesti kemana, sehingga sumber air kita juga sudah tidak ada. Terus ini menghadapi musim kemarau nih, masyarakat jangan hanya sibuk menghadapi cuaca yang tidak menentunya, tapi lupa kita mulai menampung air, terutama air-air yang bisa dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Karena ada beberapa wilayah yang saya lihat PDAM juga tidak tersentuh di sana, sehingga sangat tergantung dari air hujan. Jadi memang masyarakat diminta untuk mengenali lingkungan, sadar untuk melakukan sesuatu yang baik, dan jangan melakukan aktivitas di musim kemarau yang dapat menyebabkan kebakaran. Mungkin buang puntung rokok sembarangan. Hal-hal sederhana sebenarnya Bang yang kita lakukan. Barangkali sih itu sih sederhananya kok dari kami Bang.
0: Baik. Ya pastinya sekali lagi terima kasih Pak Tikno sudah bersama kami di sore hari ini ya Pak ya. Dan semoga ini siap. Bisa jadi langkah antisipatif awal juga bagi masyarakat gitu ya Pak ya, untuk bisa menghadapi cuaca yang tidak menentu ini gitu ya Pak ya.
1: Siap-siap Andre.
0: Oke, baik. Dan tentunya pendengar, itu dia perbincangan kami bersama dengan Pak Sutikno, yang mana di sore hari ini tadi sudah kita bahas terkait dengan mitigasi dampak cuaca tak menentu bagi masyarakat. Beliau selaku koordinator data dan informasi BMKG Spadio. Nah, jadi kalau mungkin Anda ingin tahu seperti apa tadi perbincangan kami atau mungkin terlewat, nanti Anda bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti juga akan kami lengkapi untuk sore hari Anda. Nanti kita akan bersama dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk dialog kentongan kita di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kalbar perkuat transformasi layanan hukum dan kekayaan intelektual.
2: Lembaga yang masih nomenklatur lama dieksiskan, sentra kekayaan intelektual.
1: Koperasi Merah Putih Sungai Kakap hadirkan sembako murah bagi masyarakat.
3: Ini spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar memperkuat sinergi peningkatan pelayanan hukum melalui rapat koordinasi pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan umum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Joni Pesta Simamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapat perlindungan hukum secara optimal.
2: Kami bersepakat bahwa pada semua kabupaten kota, satu OPD-nya, Labrida Ngamandaya, atau mungkin lembaga yang masih nomenklatur lama, dieksiskan sentra kekayaan intelektual yang eksistensinya juga menjadi bagian daripada layanan kepada internal pemerintah daerah dan juga masyarakat. Nah, bersama mutasi-mutasi demikian, eksis juga pada perguruan tinggi.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horison mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah.
3: Kalimantan Barat memiliki potensi besar bahkan yang kreatif, hasil riset, inovasi dan pertumbuhan yang apabila dikelola secara optimal akan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir langkah konkret dan inovasi pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mudah diakses masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Kota Sekalbar serta perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Membantu meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya menghadirkan program sembako murah. Program ini disambut antusias warga karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari pasaran.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Muhyiddin menyebutkan untuk beras SPHP dijual Rp60.000 dan Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual Rp15.700 per liter. Untuk pembelian minyak goreng bagi warga umum dibatasi menjadi 2 liter per orang. Namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter.
5: Karena stok kita terbatas dari Bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter. Jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang. Khusus anggota karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
4: Selain membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk harga subsidi. Warga setempat Saripah mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah ini dan berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan. Sementara itu, pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan koperasi ini, termasuk dengan memfasilitasi lokasi. Melalui program ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi agar dapat merasakan manfaat lebih luas dari program subsidi pemerintah. Justranto melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sintang ke-664, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi vertikal maupun horizontal untuk turut memeriahkan perayaan dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang pada Senin 11 Mei 2026. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, jajaran RRI Sintang turut ambil bagian dengan mengenakan busana adat pada pelaksanaan upacara rutin hari Senin. Kepala Stasiun RRI Sintang Muhammad Hojinur mengatakan, usia kota Sintang yang telah mencapai 664 tahun merupakan perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berkembang dan juga dinamis. Foji menilai, penggunaan pakaian adat dari berbagai suku dalam momentum Hari Jadi Kota Sintang menjadi simbol harmonisasi dalam persatuan masyarakat yang patut dijaga bersama. Keberagaman budaya yang dimiliki Sintang menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
7: Keragamannya harus kita akui merupakan gambaran Indonesia kecil yang ada di Kalimantan Barat ini. Dan kita berharap ke depan Sintang akan semakin maju dan lebih mengutamakan kebersamaan dan kekompakan untuk mengisi pembangunan ini.
6: Fauji berharap kebersamaan dan kekompakan masyarakat terus terjaga sehingga mampu membawa Sintang menjadi kota yang semakin maju tanpa melupakan identitas budaya daerahnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan dan Indra Sita.
9: Dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sekolah Dasar Negeri 07 Sintang menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah. Sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan, pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik mengatakan, pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Ia menjelaskan, penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan.
10: Jadi SD 7 memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Dan memang untuk plastik di SDN 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya plastik yang sekali pakai. Jadi kenapa menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200-450 tahun.
9: Lebih lanjut, pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana ini dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua Yayasan Genta Insan Caraka, Gogo Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hosiana Iranyata yang menyoroti pentingnya keamanan dan keterbukaan informasi di lingkungan daycare demi menjaga kenyamanan anak serta kepercayaan orang tua. Dirinya menegaskan pengawasan bersama antara pengelola dan orang tua termasuk melalui pemantauan CCTV real time menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan penitipan anak yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
11: Ketua Yayasan Genta Insan Caraka Gogo Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hasyana Iranyata menyampaikan keprihatinannya terhadap isu keamanan di lingkungan daycare. Menurutnya, tempat penitipan anak seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak maupun orang tua yang mempercayakan pengasuhan selama bekerja. Ia menilai keterlibatan orang tua dalam aktivitas daycare menjadi faktor penting untuk memastikan keamanan dan perkembangan anak tetap terpantau. Orang tua, kata dia, tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada pihak pengelola, tetapi juga harus aktif mengikuti perkembangan anak setiap hari. Lanjar menjelaskan, keterbukaan antara pengelola daycare dan orang tua perlu dibangun secara maksimal demi menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Salah satu bentuk transparansi yang dinilai penting adalah penyediaan akses pemantauan secara langsung melalui teknologi pendukung seperti CCTV real-time.
12: Anggapan saya cukup prihatin karena bagaimanapun juga seharusnya daycare itu menjadi tempat, menjadi penolong orang tua untuk bisa menitipkan anaknya di daycare dengan aman. Sangat penting karena bagaimanapun orang tua harus terlibat langsung di dalam aktivitas daycare. Terlibat langsung itu maksudnya adalah orang tua harus istilahnya cerewet ya, harus cerewet atas perkembangan anaknya dan harus cerewet juga tentang akses orang tua ke daycare seperti itu.
11: Ia berharap seluruh pengelola daycare dapat meningkatkan standar keamanan dan komunikasi dengan para orang tua. Dengan pengawasan yang baik, serta keterbukaan informasi, daycare dinilai dapat menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 untuk menyesuaikan kebutuhan tata kelola kelembagaan dan aset daerah. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan penyesuaian regulasi ini mendesak dilakukan agar roda pemerintahan dan sistem penganggaran tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
13: Perubahan regulasi terkait kelembagaan daerah dan pengelolaan aset menjadi bagian dari usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan sejumlah raperda yang diusulkan dalam perubahan propemperda dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintah dan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Yang menyampaikan perubahan tersebut mencakup beberapa perangkat daerah seperti BPBD, BKPSDM, dan bagian hukum di Setda Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar roda pemerintahan dan penganggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Wabud Sana menambahkan terdapat sejumlah raperda prioritas yang masuk dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Di antaranya perubahan pengelolaan barang milik daerah serta perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selain itu terdapat pula raperda terkait pengarusutamaan gender, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan perikanan. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai regulasi tersebut penting untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat.
14: Jadi untuk beberapa raperda dan juga ada penambahan tadi yang mengingat terutama di BPBD juga dan juga tadi ada beberapa raperda yang tentunya regulasi ada perubahan-perubahan juga ya ini tentunya sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lancar dan tentunya penganggaran bisa disesuaikan dan tentunya menyesuaikan sehingga nanti tidak menyalahi regulasi.
13: Bapak Susana berharap pembahasan seluruh raperda dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama DPRD. Menurutnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif penting agar seluruh regulasi yang disusun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Okto Ferandi melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi. Silakan Dwi, laporan Anda.
16: Terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini umumnya terpantau cerah berawan, namun terdapat beberapa wilayah yang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 13 Mei 2026, diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Singkawang, Kuburaya, Landak, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat aman dari potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun perlu diwaspadai di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 17 hingga 19 Mei 2026, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori muda hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Dwi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Eh, Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang negara Anda pendengar. Dan satu di antaranya kali ini kami coba hadirkan informasi yang dikutip dari laman rri.co.id, di mana kali ini terkait dengan batuk yang tak kunjung sembuh, kenali gejala bronkitis sejak dini. Dan di sini informasi yang coba kami kutip dari laman rri.co.id ini, pendengar, bahwa batuk yang sering dianggap sebagai keluhan ringan yang akan sembuh sendiri dalam beberapa hari. Namun, jika batuk berlangsung secara terus-menerus, berdahak, kemudian dada terasa berat, hingga nafas mulai terasa sesak, dan kondisi itu juga perlu diwaspadai, pendengar. Di mana bisa jadi itu bukan sekedar flu biasa, melainkan juga, atau bukan batuk biasa, melainkan bronkitis, di mana bronkitis merupakan peradangan pada saluran bronkus, yaitu saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Jadi kalau di sini berdasarkan artikel yang coba Anda ikuti, pendengar, jadi ketika bronkus mengalami peradangan, tubuh memproduksi lendir lebih banyak sehingga memicu batuk berdahak, dan kondisi itu umumnya muncul setelah flu atau infeksi saluran pernafasan lainnya. Jadi banyak orang yang menganggap bronkitis itu hanya batuk biasa, padahal jika tidak ditangani dengan baik, bronkitis ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan memicu gangguan pernafasan yang lebih serius. Nah, di sini biasanya penyebabnya yang paling sering itu adalah infeksi virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: is.
1: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
2: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
3: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
2: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
3: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
2: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
3: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
2: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
4: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ih, masa sih? Ide kreatif orang dihargai dengan angka nol, gak masuk akal kan?
4: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
3: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
4: Bisa lah. Asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
3: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
4: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
3: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
3: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
2: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
3: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
2: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
3: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
2: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
3: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di malam hari ini pendengar, masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Salah satu di antaranya informasi terkait dengan mengunyah permen karet yang sering dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang dilakukan untuk mengisi waktu atau sekedar memberikan sensasi rasa segar di mulut gitu ya. Tapi ternyata di balik kebiasaan kecil itu ternyata ada berbagai manfaat yang menarik untuk kesehatan dan fungsi tubuh kita nih pendengar ya. Jadi ada beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah permen karet itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, bahkan juga bisa mendukung kesehatan mulut dengan merangsang produksi air liur itu sendiri gitu pendengar ya. Jadi beberapa manfaatnya, nah tadi satu diantaranya, yang pertama permen karet itu bisa merangsang produksi air liur. Jadi air liur itu sendiri membantu membersihkan sisa makanan dan juga menetralkan asam penyebab gigi berlubang, dan juga bisa membantu mencegah plak dan juga karies gitu pendengar ya. Dan yang berikutnya ini, aktivitas mengunyah itu dapat meningkatkan aliran darah ke otak gitu ya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal ini bisa membantu konsentrasi terutama ketika lagi belajar atau bekerja gitu pendengar ya. Nah selain itu juga gerakan mengunyah dari permen karet itu sendiri gitu ya, itu bisa memberikan efek menenangkan dan juga bisa membantu meredakan kecemasan ringan atau ketegangan gitu pendengar. Nah lalu yang berikutnya, mengunyah permen karet itu ternyata juga bisa mengurangi keinginan ngemil ya. Jadi cocok untuk yang sedang menjaga keberat badan gitu ya. Tapi ini bukan solusi yang utama gitu pendengar ya. Jadi bisa jadi salah satu diantaranya aja. Dan yang pasti tadi ya, bisa menyegarkan nafas kita juga gitu pendengar ya. Nah jadi kalau dilakukan dengan bijak, aktivitas yang sederhana itu sendiri bisa memberikan berbagai manfaat. Kayak membantu meningkatkan fokus, mengurangi stres, merangsang produksi air liur tadi ya. Dan dimana penting juga untuk kita mengkonsumsinya dalam batas yang wajar-wajar aja gitu pendengar ya. Jadi kemudian juga disarankan untuk memilih permen karet yang bebas gula agar manfaatnya lebih optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan gigi dan juga tubuh kita pendengar. Nah itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intermasi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, sakit saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
13: Baik Allahumma labbaik labbaikala syarikalaka labbaik.
14: Langkah kaki jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan, dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari Tanah Suci.
15: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini mengat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
16: Kenapa jemaahnya?
15: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
16: Lagi?
15: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
14: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
17: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
18: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
17: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
18: 20 ya.
17: semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya, Bang? Banyak, Bang?
18: Tidak terhitung.
17: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya, Bang?
18: Ya, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
19: nggak pas.
18: Paskanlah bentuknya.
17: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa, Bang?
18: Nih, 5.000 aja.
14: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
20: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang Bang. Kadang ada, kadang tidak.
17: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
20: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tapi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
17: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
20: Dari subuh sampai mereka tidur.
17: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
14: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk...

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-Lig selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-Lig sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-Lig selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak dalam acara Mimbar Agama Buddha. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma pada malam hari ini yaitu indahnya hidup bahagia. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut dari tema kita, saya ingin mengutip sebuah ayat Dhammapada syair 79. Dhamma piti sukang seti vipassanina cittasa arya pavedite dame sada ramati pandito. Artinya, ia yang mengenal dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu, pergilah oh para bhikkhu, demi kebahagiaan, demi kebaikan banyak pihak, atas dasar kasih sayang kepada dunia, demi kebaikan dan manfaat kebahagiaan para dewa dan manusia. Janganlah dua orang pergi dalam satu arah. Ajarkanlah oh para bhikkhu dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Baik yang tersirat maupun yang tersurat, nyatakanlah kehidupan suci yang sempurna dan murni. Demikian kata-kata Sang Buddha ketika untuk pertama kalinya mengutus 60 orang arahat membabarkan dhamma atas dasar kasih sayang kepada banyak orang. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kalimat ini memiliki makna filosofi yang dalam, bahwa dhamma ajaran Guru Agung Buddha adalah ajaran mulia yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Dan juga dhamma dibabarkan oleh Guru Agung Buddha atas dasar cinta kasih dan kasih sayang kepada dunia, demi kebaikan, manfaat, dan kebahagiaan bagi para dewa dan manusia. Dhamma adalah ajaran mulia yang berisikan pedoman moral dan filsafat yang menuntun kita menuju kepada kebahagiaan. Dhamma merupakan hukum kebenaran universal yang mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan dan penderitaan sebenarnya terletak dalam diri kita sendiri. Mustahil kita dapat memberikan kebahagiaan sejati dan abadi kepada orang lain. Begitupun sebaliknya. Tidaklah mungkin orang lain dapat memberikan kita kebahagiaan sejati dan abadi sebagai suatu adiah. Dhamma mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kita harus bertanggung jawab atas diri sendiri. Kebahagiaan merupakan hasil usaha, kemampuan diri sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan mudah menyalahkan kondisi atau pihak lain atas penderitaan yang sedang kita alami.
Namun kita mampu menjadi orang yang bertanggung jawab dan mandiri atas setiap pikiran, ucapan, dan perilaku yang kita lakukan, agar kebahagiaan hidup dapat diraih. Untuk dapat hidup bahagia, setiap orang hendaknya memiliki pengertian yang benar tentang fenomena kehidupan ini, memiliki pemahaman tentang apa yang dinamakan diri, dan memiliki pengetahuan tentang jalan untuk menuju kepada kebahagiaan sejati, yaitu nibbana atau nirwana. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, semua ajaran Guru Agung Buddha berintikan pada tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Sehingga sebagai umat Buddha, kita hendaknya dapat melaksanakan tahapan dhamma berupa belajar teori dengan tekun atau pariyati dhamma. Kemudian praktek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pati-pati dhamma. Dan hasil penembusan setelah belajar teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu patiweda dhamma. Itulah tiga tahapan ketika kita mau belajar ajaran Sang Buddha, yaitu belajar teori, kemudian bisa mempraktekkan teori yang dipelajari, dan bisa menembus dari pembelajaran yang kita lakukan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dengan dapat melaksanakan tiga tahapan dhamma secara tekun dan konsekuen, maka bukan hanya kebahagiaan duniawi yang dapat dicapai, tetapi pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati atau nibbana, akan dapat kita realisasikan. Karenanya nilai-nilai universal dhamma hendaknya dipelajari, didalami, dimengerti, dipraktikkan, serta direalisasikan oleh umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya praktek dhamma, kita hanya akan menjadi umat Buddha yang sekedar mengetahui keindahan dhamma, namun tidak dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, mengenal dhamma adalah berkah terbesar bagi umat Buddha sebagai langkah awal untuk mempelajari dan mempraktikkan nilai-nilai dhamma dalam kehidupan guna meraih kebahagiaan. Dengan dhamma, kebahagiaan hidup akan dapat dicapai dan hidup ini akan menjadi semakin indah. Kehidupan yang dijalani ini akan semakin berkualitas, akan semakin bermanfaat dan menjadi berkah bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi pemahaman dhamma yang dimiliki membuat hidup kita lebih berarti, lebih berguna dalam menjalaninya. Maka kebahagiaan dan kedamaian dapat dirasakan. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita pada dasarnya adalah untuk membuat kehidupan menjadi lebih bahagia, untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Nilai-nilai dhamma yang diajarkan adalah sebagai pedoman bagi kita dalam menjalani hidup yang selalu berubah. Cita-cita hidup manusia adalah ingin bahagia. Kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan tidak merugikan pihak lain. Maka dari itu,
Marilah kita semua berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Menanam banyak kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Damai itu tidak sekedar teori, tetapi lebih kepada praktek nyata. Sebagai manusia, tugas kita adalah untuk saling mengingatkan ketika ada yang melakukan kejahatan, ketika ada orang yang melakukan perbuatan salah. Maka sebagai teman yang baik, bagaimana mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Maka melalui kesempatan yang baik ini, bagaimana kita sebagai umat manusia untuk saling bekerja sama dalam melakukan kebajikan. Karena dengan kebajikan yang dilakukan akan meringankan segala bentuk penderitaan yang kita alami. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tema yang diangkat yaitu indahnya hidup bahagia. Tentu sebagai umat manusia bercita-cita dalam hidup ini selalu bahagia. Tetapi terkadang kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana dengan kekuatan mental kita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita, sehingga kita bisa mengatasi segala hal-hal yang tidak menyenangkan itu, sehingga kita bisa bahagia dalam menjalaninya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, jadi apa yang diajarkan Sang Buddha, di mana ajarannya indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya, tentu akan membuat kita menjadi lebih damai, menjadi lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Maka yang penting bagaimana kita belajar teori dari kitab suci, dari buku-buku, dari mendengarkan hal-hal seperti ini, mendengarkan dhamma melalui radio, melalui media-media sosial, sehingga dengan pemahaman yang kita dapatkan dari hasil belajar itu, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan praktek ini sangat penting untuk kita lakukan. Kita tidak hanya sekedar bisa berteori, tetapi lebih dipentingkan adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan dari teori yang kita pelajari. Sehingga kemudian yang ketiga ada Patiweda Dhamma, yaitu penembusan dari pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapatkan. Pengalaman hidup yang kita jalani ini sangat berharga. Maka dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani dalam menjalani hidup ini, tentu itu adalah sangat berharga sebagai pelajaran. Bagaimana kita bisa memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik, sehingga apa yang kita dapatkan yaitu kebahagiaan yang dapat kita rasakan dalam menjalani kehidupan yang selalu berubah. Karena hidup ini adalah suatu perubahan. Bagaimana perubahan-perubahan yang kita jalani, kita lewati dengan pemahaman, dengan pengertian yang benar, sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita alami. Jadi kita harus introspeksi diri. Lihatlah ke dalam diri kita. Jangan sering melihat keluar. Sehingga kalau kita sering melihat keluar, maka yang terjadi adalah saling menyalahkan. Bagaimana kita bisa melihat ke dalam diri kita? Apakah selama ini kita melakukan hal-hal yang baik atau tidak? Ya, sehingga dengan kita introspeksi diri, kita akan bisa menjalani hidup ini dengan kebaikan-kebaikan tanpa menyalahkan orang lain. Jadi bagaimana kita kalau ingin hidup bahagia, ya kita harus berusaha untuk menjalani hal-hal yang positif, hal-hal yang baik.
menjalani hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Sehingga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itulah yang melindungi kita sebagai simpanan kebajikan yang selalu datang kepada diri kita. Maka hukum karma adalah hukum perbuatan. Siapapun yang menjalani kehidupan ini, kalau dia menjalani hidup ini dengan baik, maka dia akan selalu bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika dalam hidupnya menjalankan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan orang lain, maka siap-siap untuk menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Maka dalam hal ini, konsekuensi tanggung jawab yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Maka dengan kita banyak berbuat baik, dan kebajikan itulah yang melindungi kita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan pada hidup kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tentu saya menghimbau kepada umat Buddha dimanapun berada, bagaimana kita mempraktikkan ajaran-ajaran Sang Buddha. Dengan ajaran Sang Buddha kita pelajari, kita praktikkan, maka hidup kita akan menjadi lebih damai, menjadi lebih bahagia. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, pemahaman dan pengertian bagi kita, sehingga kita menjadi tambah pintar, kita menjadi tambah pengetahuan, sehingga kita bisa lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga dengan kita mendengarkan dhamma membuat batin kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabbe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam.

0: Pontianak malam ini. 104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali bersama kami di sini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Semoga sehat-sehat selalu pendengar. Dan dalam rangkaian program kami malam ini nanti akan dibuka dengan mini drama produksi dari RRI Fak-Fak dengan tema racun udara. Kemudian kami juga akan hadirkan ngobrol bareng komunitas nanti bersama dengan branch manager Ruang Guru Pontianak, Muhammad Arda. Kita akan bahas pendidikan pendengar ya, apalagi sekarang kan sedang ada isu paling menarik ya tentang dunia pendidikan. Kemudian akan kami rangkai juga dengan Ruang Rindu untuk Anda yang ingin pilih-pilih lagu nostalgia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak, akan kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan kami update juga informasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat hingga nanti kita tutup siaran di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini pendengar di 104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di bau asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di bau asap masuk sampai sapu rumah. Sebab pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Di bau asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
1: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
0: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
1: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
0: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
1: Masa?
0: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
0: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu pembicara.
1: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
0: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketompo tanggung jawab bersama.
1: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi.
0: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
1: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
0: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
1: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
1: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
1: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
0: Kasihan Bapak Roni.
1: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah. Ibu Yati pernah sakit.
0: Alhamdulillah, sekarang saya sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
0: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
1: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, selamat bergabung bersama kami dalam rangkaian Pontianak malam ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita di siaran edisi hari ini, Pontianak malam ini edisi 12 Mei 2026. Kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda ngobrol bareng komunitas hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam ini pendengar kita akan membahas mengenai dunia pendidikan ya di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Bagaimana nanti kita akan membahas mengenai tema ajaran tahun ajaran baru, strategi belajar baru. Bersama dengan Branch Manager Ruang Guru Pontianak, Muhammad Arda. Selamat malam Arda. Hai, halo. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat-sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Udah lama kita nggak on air bareng.
1: Iya, udah lama banget. Kayaknya udah hampir 2 tahun.
0: Hampir 2 tahun. Waktu itu kita masih di Pro 2 ya kan?
1: Iya.
0: Malam ini ke Pro 1 dulu ya Arda ya.
1: Siap.
0: Sedang banyak yang menarik di dunia pendidikan kita di Indonesia. Yang terbaru, yang paling viral, lagi-lagi datangnya dari dunia pendidikan untuk Pontianak ya. Kita juga mengikuti tuh yang teman kita yang di SMA Negeri 1 Pontianak ya kan, soal lomba cerdas cermat kemarin. Tapi anyway pendengar ya, sebelum kita jauh ke sana, kita juga akan bahas mengenai tahun ajaran baru yang sebentar lagi akan dihadapi oleh adik-adik. Dan sepertinya sekarang Senin nanti adik Fatih juga akan
1: ujian ya kan?
0: Iya. Senin depan atau Senin depannya lagi ya?
1: Kalau misalkan SD, karena sekarang SD itu masih TKA, Kak. TKA susulan, mungkin di Senin depan bisa jadi.
0: Sebelum Idul Adha tuh ya, kalau nggak salah Fatih ya, juga di sana. Nanti akan ujian semester, begitu mau semester baru, tahun ajaran baru, lagi-lagi strategi belajarnya juga harus diperbarui begitu pendengar. Apalagi soal kesiapan mental adik-adik yang udah mau mulai masuk tahun ajaran baru, bagaimana juga dengan tantangan-tantangan siswa-siswi yang saat ini dihadapi begitu ya. Kita ingin bahas lebih lanjut dulu di segmen pertama ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Tahun ajaran baru nih Arda, beberapa saat lagi kan pasti selalu jadi momen adaptasi ya, bukan cuma untuk siswanya tapi juga untuk pengajarnya, untuk guru-gurunya begitu ya kan. Menurut Arda sendiri, apa sih tantangan terbesar yang biasanya tuh dihadapi sama siswa-siswi saat mereka mau masuk ke tahun ajaran baru, selain mempersiapkan outfit baru ya?
1: Iya jelas sih Kak.
0: Iya.
1: Kalau misalkan tantangannya, kalau misalkan saat ini kan apalagi kan di era-era digital ya Kak ya, apalagi kita lihat kayak style-style outfit mereka, kalau misalkan di semester baru tuh kayak ngejreng banget gitu. Nah selain outfit ya Kak, mungkin yang tantangan terbesar yang sulit untuk saat ini tuh mereka kayak kurangnya aware terkait dengan pendidikan sih Kak, kayak gitu. Kayak apa ya, mereka tuh masih bingung terkait dengan persiapan kurikulum yang baru sekarang, karena kan sekarang kan juga banyak perubahan kan Kak, terkait dengan kurikulum, apalagi kan kalau misalnya yang saat ini jenjang SD, SMP, SMA itu mereka ada ujian namanya TKA kayak gitu.
0: Iya TKA.
1: Iya betul, nah itu mereka mungkin masih belum aware ya terkait dengan hal itu, mungkin bagi orang tua atau siswanya kayak gitu Kak. Jadi tantangan terbesar mereka kayak informasi sih Kak.
0: Saya juga baru dengar sebenarnya soal TKA, ya karena adik saya juga sekarang memang masih berstatus pelajar, ada yang SMP, ada yang SMA, begitu. Tapi TKA ini juga ternyata orang tua masih banyak belum yang tahu ya.
1: Belum Kak, banget.
0: Boleh kasih gambaran nggak Arda, TKA itu nanti isinya apa? Yang setahu saya kan juga di, apa ya, ada ujiannya begitu ya, tertulis untuk masing-masing mata pelajaran begitu. Tapi gambaran secara umumnya bagaimana Arda?
1: Jadi Kak, kalau misalnya TKA itu ada namanya tes kemampuan akademik buat siswa. Nah kalau misalnya untuk perjenjang dia tuh beda-beda sih Kak. Jadi kalau misalnya mata ujiannya itu beda-beda. Nah kalau misalnya untuk SD ini dia ada dua mapel, literasi sama numerasi. Jadi itu kayak bahasa Indonesia dan matematika kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya untuk, kalau dulu kan namanya kayak ada ujian nasional kan Kak. Jadi kalau misalnya untuk SD itu dia diganti untuk jadi TKA. Nah nilai TKA inilah digunakan untuk masuk SNPMB. Jadi untuk jalur prestasi, nanti nilai TKA itu digunakan untuk masuk sekolah SMP kayak gitu, untuk jalur prestasi. Dan untuk tahun ini tuh mereka udah jalankan sih Kak, untuk seluruh Indonesia tuh mereka menggunakan nilai TKA untuk jalur prestasi
0: sekolah dasar.
1: Iya, sama juga dengan SMP Kak. Jadi kalau misalnya SD kan untuk SMP, karena SMP buat SMA kayak gitu. Nah kalau misalnya SMP juga sama Kak, mapel yang diujikan itu ada bahasa Indonesia dan matematika kayak gitu. Cuman untuk tanggalnya mereka udah, saat ini SMP udah selesai, SD itu masih kayak ujian susulan. Kalau misalnya mereka ya kemarin gak ikut, mereka masih bisa susulan. Kalau nggak salah di kota Pontianak itu besok terakhir kayak gitu.
0: Oh baik.
1: Ya, nah kalau misalnya agak berbeda itu adalah SMA kak. Kalau misalnya SMA itu dia ada dua mapel pilihan dan mapel wajib kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk mapel pilihan dia ada mapel wajib dia ada bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya untuk mapel pilihan itu sesuai dengan mata pelajaran kurikulum merdeka yang pada saat peminatan di sekolah kayak gitu. Nah, kalau misalnya SMA itu dia lebih rinci sih Kak. Kalau misalkan SMA sekarang tuh kalau misalkan Kak belum tahu, nah itu tuh ada mapel pilihan penjurusan untuk kurikulum merdeka. Yeah. Jadi mereka dari kelas 11 sudah pilih mapel pilihan mereka untuk kelas 12 supaya nanti masuk PTN nanti lebih enak kayak gitu untuk konsentrasinya. Nah, jadi kalau misalnya untuk TKA nanti dia selain mapel wajib juga ada mapel pilihan yang diujikan sesuai dengan mereka pilih kayak gitu. Nah, cuman ada mungkin pro dan kontra sih Kak, karena mereka ada yang diwajibkan, ada juga yang tidak mewajibkan untuk ikut TKA. Cuman kalau misalnya rata-rata yang di kota Pontianak ini mereka semuanya wajib untuk ikut TKA sih Kak. Nah, kalau misalnya untuk SMA itu nilai TKA-nya buat masuk SNBP.
0: Baik, kalau dulu SNMPTN.
1: Betul.
0: Iya. Tapi tetap aja mata pelajaran-mata pelajarannya tuh seperti waktu zaman kita SMA, SMA IPA, IPS begitu ya, Arda?
1: Kurang lebih sama, cuma mereka dari kelas 11 itu udah peminatan masing-masing bidang kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi udah dipisah, Kak.
0: Kalau misalnya nih, adik saya pengen nanti mungkin lulus SMA, pengen kuliah di dunia kesehatan, entah itu ke kedokteran atau ke farmasi begitu. Jadi dia SMA ini artinya bisa ngambil yang berbau IPA kah atau bagaimana nanti?
1: Iya, kalau misalnya untuk fokus SNBP ya kayak itu memang kita sarankan untuk saintek atau berbau IPA kayak gitu. Jadi lebih enak karena sesuai dengan penjurusan kedokteran.
0: Nah, baik.
1: Peluangnya juga semakin besar sih Kak kalau misalnya untuk SNBP kalau misalnya sesuai dengan saintek kayak gitu.
0: Iya. Terus yang ikut TKA ini apakah hanya yang kelas tinggi macamnya misalnya kelas 6, kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA atau semua kelas mengikuti TKA, Arda?
1: Kalau misalnya untuk TKA sendiri itu hanya jenjang akhir, Sa.
0: Jenjang akhir ya?
1: 6, 9, sama 12 kayak gitu.
0: Oh baik, seperti itu ya. Sekarang akhirnya punya gambaran. Soalnya adik saya juga masih sekolah. Jadi
1: sekolah ya, Kak, ya.
0: Punya gambaran untuk ngedukasi orang tua nih. Karena orang tua masih belum pada tahu ya kan. Itu emang tantangan juga ya. Tapi pengalaman Arda sendiri selama di ruang guru begitu. Ada perubahan pola belajar nggak sih siswa dari tahun ke tahun? Itu kelihatan nggak sih Arda?
1: Kalau pola belajar pasti ada kak, yang dimana kan kalau misalnya kita dulu belajar kan kayak lewat buku, pinjam buku di perpustakaan dan segala macam. Nah kalau misalnya sekarang tuh mereka lebih melek digital kak, jadi mereka bisa belajar pakai e-book atau pembelajaran online. Nah itu mereka bisa buka dari mana aja dan kapan aja kayak gitu.
0: Tapi itu masih bagus sih pakai e-book atau dari apa ya, materi-materi pembelajaran. Kalau AI Arda, ini kan kita nggak bisa nutup mata ya kan. Adik-adik cari aja nih pengetahuan alam misalnya tentang anatomi, dia cari di AI. Itu kan kita masih mempertanyakan kredibilitasnya kan. Menurut Arda gimana kalau belajar lewat AI?
1: Sebenarnya ada pro dan kontra kayak. Maksudnya kayak sisi positifnya mereka lebih terbantu. Tapi kalau misalkan menurut aku sendiri lebih enak tuh belajarnya tanpa AI sih Kak. Kalau misalkan udah sulit banget buat cari referensi sekali bolehlah. Tapi kalau misalkan untuk ujian ataupun untuk ulangan menurut aku nggak usah sih. Maksudnya nggak disarankan.
0: Setuju. Sebenarnya pemahaman dasarnya dulu ya.
1: Betul.
0: Kalau udah paham pemahaman dasarnya, AI ini sebagai asisten belajar aja.
1: Ya,
0: masih
1: betul.
0: Bisa digunakan begitu ya. Tapi kalau misalnya semua referensi cari di AI, belum tentu
1: benar.
0: Itu dia adik-adik ya. Jadi boleh belajar di AI tapi dibatasi lah begitu ya. Lebih baik belajar langsung. Nah apalagi soal persiapan mental ya kan. Persiapan mental ini juga penting nih artinya ya Arda ya. Selain persiapan akademik saat memasuki tahun ajaran baru itu gimana menurut Arda?
1: Kalau misalnya persiapan mental ya, karena akhir masuk kayak tahun ajaran baru pasti semangat baru dong tentunya Kak. Kayak gitu mereka mental kita juga harus terukur ataupun terasa dari semester sebelumnya kayak gitu. Yang dimana kalau misalnya semester sebelumnya nilai kita kayak ibaratnya kurang atau rendah, nah itu kan kita perlu evaluasi juga kan Kak. Maksudnya buat anak-anak siswa-siswa yang ada di sini, mereka kalau misalnya mereka punya nilai agak kurang, ya mereka saran dari aku mereka harus evaluasi. Maksudnya kayak apa yang bikin mereka bisa kurang kayak gitu untuk menuju ke semester baru. Karena kan kalau misalnya untuk semester baru kan jenjangnya itu kan semakin akhir kan Kak. Misalkan kayak kelas 11 dan kelas 12, nah otomatis kan mereka juga punya tujuan masing-masing setelah dari jenjang akhir tuh mereka mau ngapain kayak gitu kak. Jadi ya itu tadi.
0: Benar-benar persiapan nanti kelas 11 mau ngapain, kelas 12 mau ngapain. Jadi jangan cuma dipikir, ah mumpung masih kelas 10 gitu ya, masih santai gitu ya. Jadi gak bisa santai-santai juga artinya Arda ya.
1: Betul, apalagi kalau misalnya sekarang ya kak, maksudnya kayak kelas 10. Mereka harus aware dari kelas 10 sebenarnya kak. Karena kalau misalkan untuk masuk PTN yang sekarang itu kayak agak tricky kak kalau misalnya kita bilang kayak gitu, karena kalau misalnya untuk jalur SNBP sendiri itu mereka gunakan nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 kayak gitu. Okay. Jadi kalau misalkan siswa-siswa yang pengen kayak jalur prestasi tanpa tes, tanpa ujian, itu mereka bisa pakai nilai SNBP mereka kalau misalnya mereka eligible kayak gitu. Yang dimana tantangan mereka saat ini tuh kalau misalnya nilai mereka jelek kelas 10, kelas 11, 12, itu mereka agak susah buat naikin nilai, karena kan kelas 10 kan mereka udah lewati masa itu kan kak, kayak gitu. Kalau misalkan siswa-siswa di ruang guru tuh mereka kebanyakan kayak gitu kak, mereka lebih baru aware itu tanggal mulai kelas 11 atau mulai kelas 12 kayak gitu, kebanyakan kayak gitu kak.
0: Harusnya malah dari awal ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Dari awal sih kak seharusnya.
0: Nilai rapornya stabil misalnya, masih pakai rapor kan Arda?
1: Masih.
0: Masih ya Pak Negara, gitu. Masih pakai rapor. Nah ini apakah juga termasuk salah satu kesalahan yang memang sering dilakukan siswa, apalagi di awal semester tadi masih merasa santai begitu ya, sampai akhirnya berdampak ke proses belajar mereka di akhir-akhir sekolah Arda?
1: Ya kalau misalnya kesalahan, dulu aku juga kayak gitu sih kak, jujur. Cuman kalau misalnya kesalahan, ya kembali ke diri masing-masing kak, kayak gitu. Kalau misalkan untuk pribadi aku sendiri, kita sebagai kayak siswa, kita harus tahu sih kak tujuan setelah kita sekolah itu ngapain. Jadi udah disusun dari awal, dari kelas 10 ataupun dari kelas 7, nah kita udah punya plan buat kedepannya tuh mau kayak gimana. Jadi kalau misalkan kedepannya supaya kita nggak salah langkah. Nah kayak gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri pribadi, kalau misalkan dulu waktu aku sekolah, aku punya kayak schedule planner sih kak. Yeah. Jadi aku punya kayak tujuan kelas yang harus, misalkan di kelas 11 aku harus ngapain, aku harus capai apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku tercapai, aku punya kayak self reward sendiri kayak gitu.
0: Oh ya, boleh juga tuh adik-adik ya diterapkan juga tuh cara belajar yang seperti itu. Kemudian dari peran orang tua, Arda, di segmen pertama ini kita masih akan bahas nih ya mengenai peran orang tua untuk membantu anak itu memulai tahun ajaran baru dengan baik. Karena kan emang orang tua lah yang membantu di rumah begitu kan ya, mengawasi bagaimana adik-adik belajar dan gimana juga biar adik-adik ini semangat untuk belajar sejak awal semester, Arda.
1: Kalau misalnya peran orang tua ya pasti ya saran Arda juga harus didampingi ya kak, maksud kayak didampingi sama siswa tapi jangan terlalu menekan kayak gitu kak.
0: Iya
1: ya, ya, ya. Ya, kadang tuh ada orang tua yang menuntut anaknya harus ini itu, tapi siswa itu bukan gak mampu ya, maksud kayak kurang motivasi kayak gitu. Jadi orang tua itu hanya bisa menekan tapi kurang motivasi anaknya supaya bisa lebih kayak gitu kak. Jadi kalau misalnya saran Arda kayak orang tua harus dampingi tanpa harus menekan kak kayak gitu. Selain itu kayak kadang orang tua sama siswa juga jarang komunikasi sih kak. Kalau misalnya ada masalah atau ada hal-hal tertentu tuh mereka kalau misalnya siswa tuh mungkin malu kali ya kak. Maksudnya lebih enak mereka ngomong sama temannya sendiri dibanding orang tua. Nah kalau misalnya saran dari Arda, mereka bangun komunikasi sama orang tua juga kayak gitu. Jadi lebih enak. Nah terus buat orang tua juga perhatikan mental anak juga. Kalau misalnya mereka tertekan, mungkin bisa ditanya kenapa dan apa sebabnya gitu. Kadang siswa itu banyak kayak mendam, malu buat cerita ke orang tua, kadang tuh cerita sama teman-teman terdekat atau kawannya kayak gitu kak.
0: Iya. Padahal siswa sendiri sebenarnya mampu begitu ya Arda.
1: Betul.
0: Ya. Nah itu dia. Jadi perlu juga menjadi perhatian agar siswa ini tidak merasa terbebani dengan target akademik gitu.
1: Iya.
0: Harus nilai 8 semua ya. Sebenarnya bisa, cuman dengan cara yang mungkin jangan terlalu distressing.
1: Betul.
0: Begitu, ya.
1: Karena berikan ruang anak berkembang sesuai dengan potensinya kak kayak gitu.
0: Betul. Apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka ya, sudah lebih dibuka lagi kesempatan untuk adik-adik kita belajar apa yang dia suka dan diminati tentunya pendengar. Menarik ya segmen pertama ini, nanti segmen kedua kita akan bahas lebih lanjut lagi.
1: Boleh.
0: Arda, soal bagaimana sih metode belajar yang efektif dan juga tadi penerapan teknologi lebih lanjut tuh bagaimana, nanti kita akan bahas di segmen kedua. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kami himpun ya, silakan WhatsApp di 08 11 570 1042, telepon juga boleh di 734 987, dan juga kami sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ngobras.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini saya masih bersama dengan Branch Manager Ruang Guru Pontianak, Muhammad Arda. Kita masih membahas mengenai satu topik pendengar, tahun ajaran baru, strategi belajar baru tentunya. Dan di segmen kedua ini kami ingin lebih lanjut mengenai bagaimana strategi belajar di era digital ini. Kita juga tetap perlu memanfaatkan teknologi begitu, Arda, ya. Nggak bisa tutup mata juga kita dengan dinamika perkembangan teknologi yang ada begitu ya. Dari YouTube channel kami sudah ada yang bergabung, Gaza Prodi Mandarin. Halo, dia pakai bahasa Mandarin beneran loh dia. Apa ini bacanya? Jayo. Ya, menyemangati lah ya. Sorry kalau misalnya salah-salah baca ya. Baik, terima kasih Gaza sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Baik Arda, kita lanjut di segmen kedua ini mengenai strategi belajar di era digital begitu ya. Tentunya kan ada pemanfaatan digital di sini ya, atau belajar lewat video atau tutor online begitu yang juga sering digunakan di ruang guru begitu kan ya. Nah, apakah itu juga bisa efektif bagi adik-adik pelajar, Arda?
1: Kalau misalkan dibilang bisa efektif atau enggak, pasti ya efektif kak kayak gitu. Karena kan kalau misalkan ruang guru kan sebagai platform pendidikan juga kak, kayak kita juga terus beradaptasi dengan lingkungan, kayak kebutuhan gaya belajar siswa itu seperti apa kayak gitu. Nah kalau misalkan sekarang kan di ruang guru itu menghadirkan substansi ataupun fasilitas-fasilitas yang membantu siswa belajar lebih interaktif lagi melalui video pembelajaran ataupun fasilitas-fasilitas yang diberikan di ruang guru tentunya kayak gitu. Nah kalau misalkan di ruang guru sendiri, mereka selain belajar bisa belajar online, di ruang guru juga bisa belajar offline kak, kayak gitu. Mereka juga belajar offline di cabang, itu seminggu bisa 3-4 kali sesi per minggu, kayak gitu kak. Nah, selain itu mereka juga mendapatkan video pembelajar learning, kayak ruang belajar itu mereka bisa akses selama 24 jam full, jadi asal ada sinyal internet, mereka bisa gunakan materi-materi pembelajaran yang ada di ruang guru tentunya kak, kayak gitu.
0: Jadi setelah dapat materi di kelas offline, nanti bisa menyimak kembali begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi untuk belajar lagi, istilahnya kayak merefreshing lagi lah ya untuk apa tadi yang sudah dipelajari begitu pendengar. Jadinya belajar melalui teknologi sebenarnya juga di era kita di awal-awal juga udah mulai sebenarnya kan Arda ya.
1: Iya, udah mulai sih kak. Sebenarnya bukan cuma di ruang guru aja sih kak, maksudnya kayak banyak platform-platform yang bisa kita belajari secara mandiri di rumah ataupun di sekolah kayak gitu kak.
0: Betul, banyak sekali sebenarnya pendengar ya, tinggal bagaimana mau atau enggaknya gitu. Betul. Belajarnya gitu ya. Ini ada satu pertanyaan dari pendengar, kita bacakan dulu dari Agung di Sungai Jawi. Halo kak, gimana sih caranya biar siswa ini ya benar sih memanfaatkan platform digital secara maksimal, tapi bukan cuman jadi main handphone aja gitu. Maklum lah nih kalau misalnya udah main handphone ya, bukannya buka pelajaran malah jadi buka game gitu ya. Gimana menurut Arda?
1: Kalau misalnya menurut Arda sih kak, itu tergantung dari jenjang sih kak. Kalau misalnya anak SD kan biasa itu mereka handphonenya diawasi sama orang tua kan kak. Yeah. Jadi orang tua bisa handle handphone anaknya supaya kayak belajar lebih teratur kayak gitu. Itu masih aman lah ibaratnya kan kak. Yeah. Kadang kalau misalnya agak bandelnya kayak anak SMP, SMA yang mereka kadang bilangnya belajar pakai handphone tapi mereka sering main games gitu, mabar.
0: Yeah. Nah, malah mabar ya.
1: Ya banyak tuh kak seperti itu. Nah kalau misalnya menurut Arda sendiri, kalau misalkan ya kita harus manajemen waktu.

0: Mampang terdistrik tuh kayak mungkin ada pesan masuk chat
1: Iya.
0: atau kayak P mabar. Nah, itu mereka kadang kayak gitu Kak, langsung kayak ke distrik, mereka kayak bukannya fokus belajar tapi malah fokus ke main kayak gitu.
1: Iya. Boleh juga diberi challenge ya untuk dirinya sendiri begitu ya. Tapi Kak tadi tadi apa namanya yang online yang pakai lilin tuh ya. Jadi jangan malah ditiup ya lilinnya ya. Aku belajar sampai lilinnya mati
0: Ya.
1: misalnya. Eh malah ditiup lilinnya ya udahlah enggak
0: Langsung
1: lama
0: langsung
1: belajar.
0: main.
1: Oke, itu tadi ya. Terima kasih Agung. Ini kalau misalnya punya adik yang memang masih pelajar dikasih challenge juga misalnya begitu
0: Betul.
1: ya. Ini apalagi ini kan udah mau masuk ujian tadi ya,
0: Ya.
1: ujian semester. Di challenge tuh adik ya, misalnya kalau nanti kamu masuk peringkat misalnya 10 besar atau apa nanti dikasih hadiah itu masih masih bisa lah ya,
0: Masih
1: ya.
0: Kak, masih
1: Masih
0: kayak
1: bisa
0: set
1: banget.
0: reward atau challenge buat adiknya masih bisa kayak gitu.
1: Betul. Belajar online masih relevan gak sih? Tadi udah dibahas ya, dan efektif nggak di tahun ajaran baru? Tadi sempat dibahas juga begitu. Terima kasih ya. Tips mengatur waktu antara sekolah, tugas, les, aktivitas
0: Aduh.
1: lainnya. Berapa banyak banget ya
0: Banyak
1: ternyata
0: ya.
1: ya. Justru sekarang adik-adik kita banyak sekali bagi waktu ya, malah
0: Iya.
1: apa sekolah, tugas, les, aktivitas lainnya. Ada nggak tips mengatur waktu? Sebenarnya belajar tuh berapa lama sih efektifnya, Arda?
0: Nah, kalau misalnya untuk tips mengatur waktu, gimana cara kayak tips belajar, kayak kegiatan di luar segala macam itu kita kembali lagi ke diri masing-masing. Tapi kalau misalnya Arda sendiri, kalau misalnya untuk tips mengatur waktu, tadi kalau misalnya dulu ya Arda buat kayak schedule plan kayak gitu. Jadi kayak hari apa aja, jam berapa aja tuh Arda udah kayak planningan tersendiri Kak, di kertas atau kayak di buku kayak gitu. Kita harus ngapain di minggu ini tuh kita udah terplanner kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kapan efektivitas untuk belajar, mungkin per hari kayak cukup, nggak perlu banyak-banyak lah, kayak misalnya 30 menit sampai 60 menit, tapi itu kayak fokus belajar gitu, jangan ke distrik sama yang lain. Nah, kita nggak usah belajar lama-lama, tapi itu rutin kayak gitu.
1: Ya,
0: Nah.
1: malah sebenarnya disesuaikan aja ya sama gaya belajar
0: Iya, betul.
1: individu ya kan. Kalau misalnya adik yang emang suka belajar di malam hari, silahkan belajar malam gitu ya.
0: Betul.
1: Menurut
0: Nah,
1: aku gimana tuh?
0: kalau Arda sendiri lebih suka belajarnya malam sih Kak, lebih hening dan lebih sunyi kayak gitu.
1: Iya,
0: Jadi kalau
1: iya.
0: misalnya Arda tuh gak bisa belajar kalau misalkan ada kayak keributan atau keramaian, itu gak bisa kayak gitu. Jadi lebih enaknya tuh belajar malam ataupun pas subuh sebelum kayak sholat subuh jam 3 jam 4 tuh mereka Arda belajar dulu kayak gitu.
1: Iya,
0: Nah,
1: iya.
0: terus kalau misalnya tips mau ujian nih dulu, kadang setelah kita belajar pagi atau malam tuh pas bangun tidurnya jangan buka HP, karena tuh gampang terdistract dan gampang lupa kayak gitu. Jadi kalau misalnya tips dari Arda, kalau misalnya mau ujian pagi-pagi jangan buka HP dulu dah sampai setelah ujian kayak gitu,
1: Iya,
0: takutnya
1: iya.
0: kayak terdistract terus lupa materi yang dipelajari.
1: Setuju. Karena sebenarnya belajar itu bukan SKS ya,
0: Betul,
1: sistem kebut semalam.
0: semalam.
1: Kalau misalnya udah tahu mau ujian dalam 2 minggu, mungkin udah boleh dicicil ya, Arda ya.
0: Betul,
1: Dalam
0: kayak
1: dua
0: disusul
1: minggu ini
0: dikit-dikit.
1: kan masih ada waktu nih untuk baca-baca materi dari awal semester kemarin, udah belajar apa aja. Jangan sampai besok mau ujian matematika, malam ini baru dibuka buku
0: Betul.
1: matematikanya. Udah itu mah nggak
0: Gak bisa.
1: nggak masuk, yang ada stres nanti adik-adik ya. Jadi kalau besok ke ujian, sebaiknya apa yang dilakukan malam hari ini, Arda?
0: Kalau misalnya sistem kebut semalam ya, ya udah belajar kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak sistem kebut semalam ya udah tentukan jam belajar tetap kayak setiap hari kayak gitu. Kalau misalkan besok ulangan ya jangan tidur begadang, kayak jangan keluyuran kayak gitu. Malamnya udah tidur awal gitu supaya paginya tetap fresh dan segar supaya bisa nyimak soal ulangan dan baik dan benar kayak gitu.
1: Baik, itu dia ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ya ini juga menyangkut yang viral kemarin ya, Arda ya. Gimana nih saya menyampaikannya nih ya. Gimana tanggapan Arda soal siswa yang kemarin itu ya? Itu kan juga ya berani, cerdas juga, cermat. Yang kita kagum itu sama keberanian si adiknya untuk menyampaikan dengan sopan ya kepada dewan juri yang waktu itu lomba cerdas cermat. Kalau Arda melihat situasi seperti itu bagaimana, Arda?
0: FYI dulu itu kalau misalkannya lagi viral itu Kak, itu salah satu siswa ronggur juga Kak di White Hashim gitu,
1: Oh
0: namanya
1: wow.
0: Joseph kayak gitu. Sama lupa satu lagi namanya, intinya ada 2 orang di lomba saat itu. Kalau misalkan menurut Arda sendiri ya itu positif banget ya, maksudnya kayak kita juga dukung kalau misalnya ada yang tidak benar ataupun kayak keliru. Walaupun itu apa ya, lombanya lumayan besar ya, maksudnya kayak tingkat provinsi ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin tuh kayak mungkin kayak ada kesalahan di speaker ataupun di mungkin di pandangan juri, nah gitu, itu juga masih belum jelas kan Kak, maksudnya kayak sampai saat ini belum ada klarifikasi

0: dari jurinya, mungkin hal yang terjadi di lapangan itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita harus lihat ke kedua belah sisi nih. Maksudnya jangan jangan mentang-mentang viral kita kayak justifikasi, kayak mendiskriminasikan kayak juri ataupun kayak yang lainnya gitu. Kita harus lihat dari dua sisi itu sih Kak, kayak gitu.
1: Iya, setuju ya pendengar ya. Ini adiknya udah bagus nih, udah pinter, udah menyampaikan dengan santun.
0: Betul.
1: Netizen juga harus santun ya.
0: Iya.
1: Iya, apalagi Erda.
0: Kalau misalkan yang lain ya, kalau misalkan kita sebagai kayak penyimak atau pendengar, kita juga harus kayak adab sih kan, maksudnya kayak kita nggak boleh kayak bullying atau kayak apa ya, kalau misalnya sekarang kan dikit-dikit viral terus kayak bullying kan kayak di sosmed, nah itu kita lihat dulu nih maksudnya dalam konteksnya apa kayak gitu. Jadi jangan sampai ketikan kita tuh kayak mengganggu hal yang lain kayak gitu Kak.
1: Setuju.
0: Kadang orang yang nggak kena pun ikut kena gitu, maksudnya salah sasaran gitu kadang.
1: Iya, betul betul betul. Literasi digitalnya artinya ya,
0: ya harus
1: adik-adik ya.
0: Diperbaiki.
1: Jangan keikut lalu ikut-ikutan menghujat begitu ya. Baik, terima kasih tadi ya pertanyaannya ya. Ini lagi ada nggak Kak cara nemuin metode belajar yang paling cocok untuk tiap siswa? Sebenarnya siswa itu kan punya apa ya, kalau bisa kita bilang mereka pasti punya minat dan bakatnya masing-masing gitu ya. Ada nggak cara untuk menemukan metode belajarnya masing-masing itu cocoknya belajar yang seperti ini? Ada nggak sih sebenarnya caranya begitu, Arda?
0: Kalau di sekolah pasti ada Kak. Jadi kalau misalkan di sekolah ya, itu biasanya mereka ada tes minat dan bakat Kak. Nah, jadi tes minat bakat tuh tujuannya adalah lihat mereka tuh arahnya kemana, terus bakat mereka tuh seperti apa, mereka lebih cocoknya kayak gimana. Nah, di ruang guru sendiri juga ada sih Kak, masuk kayak tes minat bakat tersebut. Nah, biasanya tuh mereka untuk tes minat bakat itu di awal, di kelas 10 ataupun di kelas 11. Jadi, mereka lebih aware ataupun lebih tahu nih mereka arahnya kemana, bakatnya gimana. Terus dari hasil tes minat bakat itu mereka bisa lihat nih, mereka cocoknya belajar seperti apa kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita nggak tes ataupun kayak nggak coba tes minat bakat, kita nggak tahu kayak kita merah beraba kan Kak. Tapi ada juga siswa yang udah tahu, maksudnya mereka lebih cocoknya ke arah sini karena mereka kayak ada hobi menggambar atau kayak melukis dan segala macam, mereka lebih cocoknya ke seni ataupun ke yang lain kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya dari Arda ya, mungkin mereka bisa coba tes dulu kalau misalnya belum tahu atau masih meraba-raba ataupun orang tuanya kayak masih belum ngeh gitu anaknya kayak ada potensi di bidang apa, mungkin bisa coba dulu tes minat dan bakatnya seperti apa kayak gitu.
1: Betul. Jadi jangan sampai kehilangan arah nanti ya.
0: Betul.
1: Dari awal sudah ditetapkan, artinya menetapkan target belajar sejak awal semester itu juga penting, Arda.
0: Penting kayak gitu, penting banget. Karena kalau misalnya nggak, maksudnya kayak nggak susun targetnya, nanti kelas 12 ataupun jenjang akhir tuh maka bakalan kewalahan kayak gitu Kak. Nah, kalau misalkan selain tes minat bakat tersendiri kan, itu kalau misalkan di Kakak belum tahu itu, nanti mereka kelas 11, kalau misalnya sekarang ya Kak, maksudnya mereka ada tes penjurusan mapel peminatan untuk kurikulum merdeka tadi yang Arda bilang. Jadi kalau misalnya mereka naik kelas 11, mereka nanti dipisah gitu Kak, sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada yang saintek sama soshum.
1: Yeah.
0: Nah, tujuannya itu mereka nanti pada saat kelas 12, pada saat mereka nyusun PTN impian mereka tuh mereka lebih terarah gitu. Jadi yang mana mau ke dokteran, mana yang mau kayak ke saintek, nah itu mereka udah sesuai dengan mapel pilihan mereka masing-masing kayak gitu Kak.
1: Baik. Itu yang nentuin dari siswa masing-masing atau ada guru nggak sih yang memantau gitu ya, mendampingi?
0: Tergantung dari sekolah sih Kak biasanya.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan sekolah minta bantuan atau butuh bantuan, biasanya dari ruang guru tuh ready kayak gitu. Kalau misalkan mau tes minat bakat, tes penjurusan kurikulum merdeka itu ada. Nah, kalau misalkan gurunya perlu bantuan, nah kita siap untuk bantu secara free atau gratis kayak gitu Kak. Nanti tinggal kontak aja dari tim ruang guru, nah itu kita tinggal datang aja misalkan di sekolah Kak kayak gitu. Nah, selain itu mereka juga biasanya ada pendampingan di guru bimbingan konseling atau BK kayak gitu. Mereka biasa ditanya satu-satu sama siswanya mereka arahnya kemana kayak gitu Kak.
1: Oke, artinya penting sekali ya pendengar ya. Jangan sampai nanti udah mau deket-deket kelas 12, udah mau masuk kuliah, nggak ada lagi cerita ya salah milih jurusan ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, nggak ada.
1: Siapa dulu nih korban-korban salah jurusan? Sayang banget ya kan? Potensinya jadi nggak bisa dimaksimalkan begitu ya Arda ya. Soal tekanan akademik juga nih ya. Ada nggak sih tips untuk menghadapi tekanan akademik biar nggak kehilangan motivasi dan juga fokus belajar? Nah, ini juga ya pendengar ya, kalau misalnya udah tadi yang sempat kita bahas juga di segmen awal ya pendengar, soal tekanan akademik yang bikin nggak mood belajar padahal sebenarnya mampu begitu ya, ada nggak sebenarnya caranya Arda?
0: Ada sih Kak, kalau misalkan aku sendiri, misalkan kalau misalkan kita ya, Maksudnya kayak pribadi masing-masing orang, mereka tuh kadang ada yang belajar kayak lebih enak kan belajar di kafe atau belajar sambil makan yang lain. Nah itu kan mereka ada tips, maksudnya kayak sesuai mereka, sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Kalau misal tekanan belajar itu tergantung lagi, maksudnya kayak mereka ditekannya tuh dalam segi apa kayak gitu. Nah segi tugas kah atau kayak segi yang lain kah? Nah itu kita kembali lagi ke tujuan mereka masing-masing, apa yang mereka tekan kayak gitu. Kadang kalau misal tugas kan ya pasti dari guru kan kak, kayak gitu. Nah kalau misalnya dari hal yang luar, nah mereka setidaknya itu mereka harus kayak konsultasi ataupun cerita sama orang tua mereka kayak gimana cara solusinya. Atau kalau misalnya mereka kayak malu buat cerita, coba cerita sama teman kayak gitu.
1: Iya, terbuka ya adik-adik. Betul. Ya. Jadi tetap ya stres-stres ya belajar, jangan sampai kehilangan motivasi lah ya, biar tetap semangat tentunya untuk belajar adik-adik itu ya. Nah, di segmen ketiga kita masih akan lanjut lagi pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan nih untuk kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kita break sekali lagi Arda, dan kita akan kembali lagi pendengar tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.
6: Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras-Ngobrol bareng komunitas hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih masuk di segmen terakhir membahas tema tahun ajaran baru, strategi belajar juga harus baru. Semangatnya juga ya adik-adik ya, apalagi nih kalau misalnya adik-adik memang punya impian kuliah di PTN favorit atau PTN impiannya begitu. Dulu waktu kita masih sekolah juga kayak dari kelas 11 itu udah mulai nyari-nyari PTN dan lihat-lihat bakat dan minat masing-masing begitu pendengarnya. Nah, mulai sekarang juga udah boleh nih. Enggak ada kata terlambat sih sebenarnya ya, Arda ya. Untuk adik-adik menyiapkan targetnya. Dan menurut Arda nih ya, ini kan juga adik-adik kan biasanya tuh selain memang belajar ngejar akademik, tapi mereka juga banyak nih yang mulai ikut ekstrakurikuler begitu ya, atau pengembangan diri. Itu juga bagaimana sih biar seimbang prestasi akademik sama pengembangan dirinya, Arda?
1: Ya, kalau misalkan buat siswa sekarang pasti mereka banyak kegiatan, Kakak. Mm-hmm. Jadi mereka harus bisa manajemen waktu yang baik dan benar itu seperti apa supaya mereka nggak ketinggalan materi di sekolah. Kadang kan kalau misalnya mereka banyak kegiatan ataupun banyak ikut ekskul, mereka sering di-spend kan,
0: Kak,
1: di sekolah. Nah, itu mereka walaupun mereka di-spend ya, mereka harus ngejar materi supaya mereka nggak ketinggalan di sekolah. Mereka dengan bisa belajar dengan kayak cara online tadi Kakak Arda bilang kayak gitu. Mereka bisa belajar secara online di rumah ataupun mereka bisa kayak cari tutor pendamping kalau misalnya mereka seandainya ketinggalan materi di sekolah kayak gitu Kak. Jadi mereka bisa gunakan manajemen waktu yang baik supaya mereka nggak ketinggalan kayak gitu. Nah, selain itu mereka juga harus aware sih Kak dengan tugas-tugas mereka, karena prioritas kan pasti pertama pendidikan kan Kak, daripada yang lain. Nah, kita harus bisa menentukan prioritas tujuan utama kita itu seperti apa kayak gitu. Sekolah kah ataupun kegiatan yang lain kayak gitu.
0: Setuju ya, sebagai pelajar tentunya tujuan utamanya ya belajar adik-adik ya. Betul. Boleh, tapi boleh, tetap boleh ya ikut
1: boleh
0: kegiatan-kegiatan di luar. Kalau misalnya adik-adik memang sebagai atlet yang mewakili sekolahnya gitu malah lebih bagus lagi ya. Gitu ya, banyak sekali prestasi-prestasi yang bisa dikejar, tapi tetap belajar ya, tetap di
1: diutamakan.
0: Nomor satu begitu, diutamakan, betul. Ada pesan-pesan gak nih buat adik-adik dan juga mungkin orang, untuk orang tua juga, untuk pendengar kita, harapan pendidikan kedepannya itu mau gimana ya Arda di Indonesia ini?
1: Oke, kalau misalnya harapannya, kalau misalnya kita kan tahun ajaran baru sekarang kan kayak bukan pergantian kelas biasa aja kan Kak, tapi kayak kesempatan baru untuk memulai bertumbuh kayak gitu. Jadi kita harus bertumbuh setiap tahunnya, bukan cuma di semester baru. Nah, tapi juga strategi belajar juga jangan lupa ditinggalkan Kak kayak gitu. Kita juga harus pasti berkembang, kita juga kayak mengikuti zaman, perubahan zaman. Nah, kita harus tahu strategi apa yang harus kita kembangkan seperti itu. Nah, kemudian untuk harapannya terkhusus ya anak-anak di Kota Pontianak ataupun di Kalimantan Barat, harapannya adalah tidak hanya menjadi siswa yang kayak pintar secara akademik ya Kak, maksud kita juga harus bisa memiliki karakter kuat, terus kayak percaya diri, kreatif, dan bisa inovatif gitu. Bukan cuma kayak tadi ya, maksud kayak fokus ke akademik aja, kita juga harus pintar-pintar di luar dari akademik itu, supaya nanti ke depannya kita bisa lebih enak buat masuk kayak contoh ke PTN ataupun kayak masuk sekolah favorit. Karena kan selain nilai yang menunjang, kita juga dibantu dengan prestasi-prestasi yang lain gitu. Kalau misalkan seandainya kita punya prestasi ataupun pernah mengikuti lomba, karena kan kalau misalkan sekarang kan Kak, kalau misalkan untuk jalur masuk SMP, SD itu kalau misalkan mereka ada prestasi itu lebih enak gitu Kak. Lebih enak untuk masuk sekolah-sekolah yang favorit kayak gitu. Nah, kalau sama dengan halnya kalau misalkan mereka kelas 12, kalau misalkan mereka punya prestasi, nah mereka juga enak nih masuk untuk jalur PTN, jalur prestasinya gitu, tanpa tes. Jadi ya, setidaknya tuh mereka punya bonus di situ Kak, kayak gitu.
0: Betul sekali ya, tetap nggak bisa ditinggalin juga ya. Benar sih, kalau misalnya kita aktif di luar juga kan, kita jadi punya apa ya, keberanian begitu ya, mencoba hal yang baru di luar begitu. Ini juga sebenarnya ada titipan pertanyaan, bentar Fatih baca tadi dari Nanda ya, di Perdana. Sistem zonasi masih ada nggak sih Kak?
1: Masih banget.
0: Itu juga ngaruh gak sih ke jadi cara belajar adik-adik? Jadi kayak biasa aja deh, pasti aku masuknya SMA ini, SMP yang dekat-dekat rumah misalnya. Itu ngaruh gak Arda?
1: Sebenarnya ngaruh gak ngaruh sih Kak. Kalau misal untuk sistem yang sekarang ya, tergantung Kak. Kalau misal untuk PPDB ini kan nanti di bulan Juni ya Kak. Nah, itu kalau misalkan Arda baca kemarin tuh, yang pertama kali itu pasti prestasi kalau gak salah ya, sistem yang zona prestasi. Jadi kalau misalkan untuk jalur prestasi itu, mereka menggunakan selain nilai rapot, mereka juga menggunakan nilai TKA yang mereka ujikan kemarin. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya zonasi itu tergantung kembali lagi jarak rumah mereka masing-masing kan Kak, kayak gitu. Jadi tarik lurus kayak gitu. Kadang kalau misalnya dari tahun-tahun sebelumnya tuh mereka kadang ada rumahnya kayak terlalu jauh dari sekolah, mereka kayak apa ya, nggak keterima. Nah, mungkin bisa dicek dulu sebelum untuk daftar jalur zonasi, kira-kira jaraknya tuh berapa jauh sih dari rumah, ataupun kayak selain opsi yang zonasi tadi, coba ke yang prestasi ataupun yang lain kayak gitu.
0: Oh, jadi misalnya berprestasi masih bisa masuk sekolah negeri favorit?
1: Masih.
0: Oke, masih bisa ya dengan jalur prestasi artinya adik-adik ya. Jadi kalau mau sekolah di sekolah favorit, tetap prestasinya juga. Tapi itu hanya berlaku untuk sekolah negeri artinya, Arda ya?
1: Iya, betul. Sekolah negeri. Kalau misalnya sekolah swasta itu tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing kayak gitu, Kak. Mereka biasanya ada tes tersendiri untuk masuk sekolahnya.
0: Oke, itu dia adik-adik ya. Jadi tetap semangat, jangan sampai kendor semangatnya mau masuk ke sekolah manapun. Tapi kalau misalnya adik-adik punya value diri yang lebih baik, itu malah lebih penting lagi. Itu dia ya. Tadi udah pesan dan harapannya untuk adik-adik. Terima kasih Arda sudah sama-sama hadir di Pro 1 RRI Pontianak malam ini. Lancar terus kegiatannya.
1: Amin.
0: Dalam waktu dekat ada kegiatan apa nih Ruang Guru?
1: Dalam waktu dekat, kalau misalnya kakak udah tahu Clash of Champions ya, Ruang
0: aku
1: Guru.
0: Aku favorit banget nonton itu.
1: Itu. Nah itu Clash of Champions nanti kita mulainya di bocoran dikit ya, spill-spill itu setelah dari tahun ajaran baru kayak gitu.
0: Di Pontianak ada?
1: Insya Allah ada. Nanti kita kebetulan untuk regional Kalimantan Barat itu nanti seleksinya dari kota dulu. Nah itu yang seleksi dari tim Ruang Guru Pontianak kayak gitu. Untuk tahun kemarin tuh kebetulan Arda yang bantu kak kayak gitu untuk Clash of Champions-nya. Nah selain itu juga ada lomba KSR kak. KSR itu adalah kompetisi sains Ruang Guru. Jadi sebelum Clash of Champions mereka ada lomba KSR. Nanti KSR itu kayak semacam olimpiade kak, kayak gitu.
0: Iya.
1: Nanti anak-anak olimpiade yang udah pernah ikut olimpiade boleh tuh ikutan lagi, ataupun yang belum pernah boleh ikutan lagi, join, itu gratis kak. Itu ada tingkatan sampai ke tingkat nasional kayak gitu. Kalau misalnya mereka menang, nanti mereka bakalan ikutan seleksi COC lagi kayak gitu, Clash of Championsnya gitu. Nah untuk tahun kemarin tuh ada Jeno dan Juan kak, dari Pelita Cermelang sama Kristen Emmanuel kalau nggak salah ya. Itu mereka menang KSR ataupun lomba olimpiade kemarin, mereka juga lolos untuk ke tahap Clash of Champions Pionsnya kayak gitu.
0: Oh wow, oke, tunggu ya. Masih belum ada nih perwakilan Pontianak yang sampai gitu ya.
1: Masih. Semoga. Kami juga masih menunggu sih kak. Masuk kayak potensi siswa-siswa yang ada di Pontianak seperti apa kayak gitu.
0: Sebenarnya kita nggak kalah ya potensinya. Betul. Ya. Apa aja tuh yang perlu dipersiapkan tuh, spasial, memori. Kayaknya itu kan memori, spasial, numerik. Gitu.
1: Iya, pasti nggak jauh-jauh dari situ kak. Tapi selain itu juga ada mapel-mapel yang di bagian soshum kayak gitu, yang lain.
0: Itu dia. Terima kasih Arda sekali lagi ya. Sama-sama. Sudah hadir di Studio Pro 1 Pontianak malam ini. Nanti kalau misalnya ada info-info lagi, kita boleh on air lagi.
1: Boleh banget kayak gitu. Arda. Aku juga ngucapin makasih banyak buat kakak juga karena udah ngundang Ruang Guru Pontianak buat siaran di RRI Pro 1.
0: Oke, terima kasih. Salam buat adik-adik ya yang lagi semangat-semangat ya belajar ya. Ini mau ujian ya, tetap kencangkan lagi ke pinggangnya adik-adik, tetap semangat tentunya. Saya Alfati masih akan temani Anda pendengar hingga nanti pukul 12 malam. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa bilang lagu lama gak asik didengar? Ruang Rindu mengajak Anda bernostalgia dengan lagu-lagu hits dari berbagai era. Nyanyikan sambil bernostalgia, daftarkan terlebih dahulu diri Anda di Pro 1 RRI Pontianak melalui WhatsApp 0811-5701042. Kami hadir setiap hari Jumat pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ajak teman-teman Anda dan buat momen yang tak terlupakan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dengan memori lagu. Kami siarkan melalui FM 104,2 MHz dan channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sudah ada beberapa penelpon yang masuk ya. Kita akan putarkan beberapa koleksi lagu nostalgia dari Pro 1 RRI Pontianak yang nanti dapat Anda pilih pendengar tentunya ya. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami angkat dulu telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Patin.
0: Iya, selamat malam. Ini Bang Dedi ya?
1: Iya, betul sekali. Dari Bang Dedi di Sungai Duri. Apa kabar, Bang Patin?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Dedi, gimana kabarnya? Udah lama nih, nggak gabung.
1: Yang cewek, Bang. Yang cewek.
0: Lagu wanitanya ya?
1: Iya.
0: Baik, Pati baca dulu. Di sini ada Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka, Sheila Majid Cinta Jangan Kau Pergi, Alda Pelabuhan Cinta, Siti Nurhaliza Betapa Ku Cinta Padamu, Christine Panjaitan Perasaan, Yuni Sara Surat Undangan, Dewi Yul Karisma Cinta.
1: Perasaan.
0: Perasaan. Oh, oke. Okay. Iya. Boleh salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya malam ini dikirimkan untuk Bang Herman yang ada di 28 Oktober, kemudian buat Bang Awi di Kobar Siantan, juga buat Bang Andri Opan di Jakarta, buat Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Yaya di Wajo, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Jafa dan Kak Nilanya juga di Pontianak, Bang Niko Jakarta, Bang Badur di Tanjung Serol, Bang Hendra di Mampawa, Bang Ismail di Jungkat, Bang Batia di Kumpai, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Jangkang 2, Bang Ute di Samba, Bang Ute yang lagi di Pekanbaru, Pak Marwadi di Sambas, Bang Acik di Sambas, Pak Usu Bosri di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Nia juga di Sambas. Kemudian untuk Mbak Ayu Kresa di Kuburaya, Ani Maharani 28 Oktober, Mamat Nurul, selamat malam, sehat selalu, Lina di Padang Tikar, Kak Ini, Cek Nur di Bakau, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Reweng, Manjang Siti di Olak-Olak Kubu, Mamat Mukmin, Kak Aura dan Pak Moknya, Kak Jureha di Panjabakti, Mamat Ririn, Bu Mariani, Imir, Kak Ima Serva, Kak Tina, Diona di Kupang, Tika di Sukaranting buat Bang Patin. Terima kasihnya.
0: Terima kasih Bang Dedi, selamat malam juga. Selamat bergabung ya di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kita akan putarkan satu lagu pembuka nanti pendengar ya, dari Christine Panjaitan, Perasaan. Ini lagu tahun 87 loh, Fatih belum lahir. Lagunya udah rilis gitu ya. Silakan pendengar untuk bergabung kembali bersama kami. WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Bang Jafar di WhatsApp, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Pati, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, luar biasa ya malam ini. Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu dari pria atau wanita? Tadi?
2: Malam ini Bang Jafar spesialkan lagunya, milih Hati Siapa Yang Tak Luka.
0: Hati Siapa
2: spesialkan
0: Yang Tak Luka.
2: Spesialkan lagu ini buat Manjang Siti.
0: Kok Manjang Siti?
2: Nanti Pati boleh lihat sendiri. Manjang Siti sebentar lagi yang Indranya akan bersanding dengan makam.
0: Tiba-tiba.
2: Jadi Manjang Siti Hati Siapa Yang Tak Luka. Awalnya kenalan dengan Indra, itu tahu makam pula merebut.
0: Ini bercanda kan Bang Jafar kan? Baik, Poppy Mercury ya udah pasti siapin di playlist. Apa salam buat siapa Bang Jafar?
2: Salamnya buat Laura Pak Mo, Ibu Ana, buat Amon, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Anumarani, Emma Selva sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Sukurnya buat Putri, di Kobar, Imen, Mak Anjang Siti buat Kak Elni, buat Makam, terakhir buat Kepelaminan, Wan Ucu, Wan Aci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Indra, ditunggu undangan Indra ya, Pak Karim, Pak Harun, Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Bang Ramli, Bang Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Mak L2 Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tansul sama Kak Srinya, buat Bang Deden, Bang Pawadi, Mana Bella, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Amin Sajaya, Bang Padila, Kak Ina Dipungkas, buat semuanya Bang Pati salam sehat selalu. Buat Bang Pati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar barusan yang bergabung pendengar ya. Silakan untuk ada yang bergabung silakan telepon 7349 87. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaka Suara, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Udah lama
3: tinggal menunggukan undangan dari Bang Hendra.
0: Ini serius kak, kok pasti baru tahu ya?
3: Ini apa, kami sudah kompromi sama Bang Jafar. Kita bagaimana kalau mengadakan resepsi pernikahannya di gedung Pro 4 aja. Biar ramai kawan datang gitu kan.
0: Gedung Pro 4.
3: Nyumbang lah. Jadi saya minta lagu cewek, lagu apa yang ada, Bang?
0: Lagu yang wanita masih banyak nih. Sheila Majid, Cinta Jangan Kau Pergi, Alda Pelabuhan Cinta, Siti Nurhaliza.
3: Cinta Jangan Kau Pergi lah ya.
0: Cinta Jangan Kau Pergi.
3: Untuk manjang janganlah lagi pergi.
0: Nah,
3: yang udah sudah. Ya, ini kan udah untungnya makam lah ya kan.
0: Nah,
3: kita mendukung, semoga langgeng depannya.
0: Amin.
3: Yang menjadi sakinah mawaddah warahmah. Saya berikan terima kasih buat Bang Deddy di Sungai Duri tadi, juga Bang Jafar, juga terima kasih sapaannya. Juga ada Manjang Siti di Olah-olah Kubu. Semoga tabah selalu manjang menghadapi ini semua. Bukan jodoh soalnya. Juga buat Pak Karim di Jangkang 2. Ada Mbak Kakung di Reto, Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Imel di Kuala 2. Ada makam di Pak Reweng, juga ada Maklong Ana di Tangerai 2, Mbak Aura sama Pak Mok Simpang Banjar, Bang Wardi Rengas Kepuas, Bang Hendra di Mempuas, saya tunggu undangan ya Bang. Juga ada Bang Awi di Kobar, juga buat Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya, Bang Herman sama Mak Ye, juga Ani Maharani 28 Oktober, juga ada Ayu Grepa di Adis, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Juga Ayu di Maluku, Diona di Kupang, Priola di Makassar, Bu Farida di Palu, juga Sarifah Nur Wahdah di Bakau Besar Laut, juga Ani Rohani di Uka, juga Koko Budi, Koko Wandi, Koko Wali, juga Bang Daeng Fadila, juga ada di Sambas, Bang Teh, Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Wanaci Wanusu, Alimin, Ela, Nia, juga Iki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu AC, semuanya tanpa terkecil. Juga ada Bang Tajudin di Minahasa. Jaka Suara usapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya sudah bergabung bersama kami. Di telepon WhatsApp ada Kak Ani Maharani ya. Baik, kita sapa dulu. Selamat malam Kak Ani.
4: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
4: Memori Lewat Lagu.
0: Malam ini tadi tiga udah lagu dari wanita nih. Satu lagu pria mau Kak Ani?
4: Lagu apa saja itu?
0: Arwana Ku Nanti, ada Wayang Cintai Aku, Ebit Gade Cinta Sebening Embun, Dodi Borman Kasih, Bragi Semua Cinta, Eksis Buih Jadi Permadani.
4: Nah, Buih Jadi Permadani itu bagus banget.
0: Boleh, pilihan yang bagus nih malam ini ya. Sapa salam buat siapa Kak Andi, silakan.
4: Sapa salamnya buat Fatih, semoga sehat selalu, tetap semangat siarannya.
0: Amin.
4: Iya, nanti kita kasih nomor nanti di sini ya buat Jaka Suara ya, kalau memang mau berkawan. Kita kan satu komunitas ibaratkannya kan. Tapi nantilah, tunggu dulu di ujung-ujung acara. Di ujung-ujung acara, di ujung-ujung sapa salam dulu ya. Sapa salam dulu buat Pak Mo Aura, buat Wardi, Pak Mo, buat siapa gitu ya. Aduh, ada yang miss call. Buat buat Bang Herman sama Mak Iya, sehat selalu, salam persahabatan, salam sayang selalu buat Mak Iya. Buat Mama Nurul, apa kabar Mama Nurul, sehat selalu mudah-mudahan ya. Buat Kak Ana Tanrai, salam sayang selalu, salam rindu. Buat Pak Muda yang ada di Wajok tuh ya. Nah, ada Bang Yahya. Kak Nur, buat Bang Dedi yang ada di Sungai Pinyo kalau enggak salah tuh ya. Atau di Sungai Kunyit lah, atau begitulah ya. Buatnya Juleha, buat Bang Hamdan sama Hana, sehat selalu. Buat Ela juga ya, tolong catat nanti nomorku ya Ela yang ada di Sambas. Buat Bang Halimin juga, buat Bang Pawadi, mudah-mudahan lagi monitor. Buat Pak Usubusri. Buat siapa lagi ya, kalau udah masuk nih lupa. Oh, Bang Jafar sama Kak Lila. Buat Emma Silva Junaidi, Bang Sukur, ada Tina. Buat Ma Anjang Siti, buat Email, buat Abang Kapal. Nah, buat siapa lagi ya, kawan-kawan kita nih sebenarnya banyak, ramai. Betul. Tapi itulah, lupa kalau udah masuk nih. Oh iya, ada bapak kita yang ada di Parit Keladi itu ya, ada Pak Sadi. Buat siapa gitu ya? Buat semua-semuanya lah ya. Oke, buat Ela terutama yang ada di Sambas. Ini nomor nomoran ya. 08125696553 buat Ela yang ada di Sambas ya, atau Jaka Suara juga teman kita. Sekali lagi 08125696553 gitu ya. Oke, buat Fatih sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Tetap semangat sampai nanti malam ya, sampai akhir siarannya ya.
0: Makasih Kak Ani. Okay. Tadi suka banget dengar suara Kak Ani kayak penyiar.
4: Aduh ya. Apa kata kawan Kak Ani ya? Kayak jagung goreng.
0: Bener ya. Renyah aja suara Kak Ani itu.
4: Tapi jagung gorengnya enak loh. Tidak ada yang gosong pokoknya. Luar biasa.
0: Jadi pengen jagung goreng malam-malam. Aduh, makasih Kak Ani.
4: Apa tuh? Ada abang kita yang paling ngetampan.
0: Siapa tuh?
4: Yaduh, yang paling tampan banget seluruh Kobar.
0: Bang Awi. Sudah dapat tidur.
4: Salam sayang, salam persahabatan selalu buat Bang Awi ya.
0: Iya.
4: Abang yang paling tersayang, abang yang paling ganteng. Oke, assalamualaikum.
0: Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy banget dengar suara Kak Ani Maharani ya. Renyah sekali kalau udah balap-balap gini ya. Baik pendengar, sebelum kita putarkan lagu, akan kami informasikan terlebih dahulu ya, bersama dengan reporter kami di lapangan Wilhelmus Putra yang akan melaporkan Wakil Kepala BGN Badan Gizi Nasional Irjen Pol Soni Sanjaya menegaskan pentingnya sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat. Selengkapnya akan disampaikan reporter kami di lapangan Wilhelmus Putra. Selamat malam.
5: Ya, malam Fatih.
0: Iya,
5: pendengar Pro 1 gimana saya berada?
0: Silakan laporan Anda.
5: Baik, pendengar Pro 1, ini dapat kami laporkan bahwa hari ini telah diadakan kegiatan dari Badan Gizi Nasional atau BGN, di mana tema atau kegiatan ini sendiri yaitu sinergi ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, BUMDes dan koperasi untuk penguatan rantai pasok dalam mendukung program makan bergizi gratis di Kalimantan Barat yang berlangsung pada dari tanggal 11 sampai 13 Mei 2026. Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional melakukan konsolidasi pelaksanaan program MBG di Kalimantan Barat bersama jajaran pemerintah daerah, kepala SPPG, kemudian mitra yayasan, serta para satuan tugas MBG tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Dalam kegiatan ini sendiri, Badan Gizi Nasional mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah di Kalbar, seluruh satgas program MBG di tingkat provinsi dipimpin langsung oleh gubernur. Sementara itu di tingkat kabupaten dan kota dipimpin oleh para kepala daerah. Dalam ini juga Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Sony Sanjaya menegaskan memang penting sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat. Dirinya mengatakan konsolidasi ini bertujuan menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari mitra, pengelola SPPG, hingga satgas daerah. Dan hingga saat ini, Fatih dan juga pendengar, tercatat sebanyak 508 SPPG yang ada di Kalimantan Barat dan telah terverifikasi dan sebagian besar sudah beroperasi. Secara nasional, anggaran program MBG yang telah disalurkan di berbagai daerah mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Khusus Kalimantan Barat, anggaran dilontarkan mencapai 16,8 miliar rupiah per harinya. Badan Gizi Nasional menilai program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berantai atau multiplier effect bagi daerah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. William, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Wilhelmus atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas ya, selamat malam. Baik, pendengar, tadi kita dengarkan informasi mengenai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Sony Sanjaya yang menegaskan pentingnya sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat. Selain ini kami masih akan temani Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, silakan pendengar ingin pilih-pilih lagu nostalgia Indonesia Anda ya, dari playlist kami di Pro 1 RR Pontianak. Oh, dan Malaysia, tadi ada lagu eksis soalnya ya. Silakan WhatsApp 0811-5701-042 atau telepon di 7349-87. Di WhatsApp kita terhubung bersama Mak Kam ya. Sekarang kita minta klarifikasinya nih pendengar. Selamat malam Mak Kam.
1: Malam. Baik-baik. Baik-baik.
0: Iya, Mak Kam tadi udah dengar kah kayaknya sih. Pati udah dengar tadi ceritanya Mak Kam nih. Apa nih, akan ada hajatan kah dalam waktu dekat Mak Kam?
1: Kalau bagi Mak Kam sih enggak ada lah pati. Itu mulut kan. Itulah mulut king kan. Mulut ni se apa, sikit buburnya kuduknya banyak kan.
0: Jadi
1: kita ni sebagai teman pun katakan Mak Kam sih enggak ada lah. Mak Kam kan dah tua. Kita pun sadar diri sikit. Enggak ada lah. Aku bagi Mak Kam sih enggak ada.
0: Bergurau ya tadi itu artinya ya.
1: Jadi Mak Kam ni tidak kau percaya lah yang lain kan. Mak Kam ni tidak kau nak nikah. Satu orang dari dulu dah Mak Kam nikah. Banyak orang lama Mak Kam, tapi Mak Kam belum ada tertarik. Kan? Sudah dua dah pasti.
0: Itulah dia kita klarifikasi je kan. Mak Kam malam ini.
1: Apa lagu ni?
0: Mau dengar lagu yang pria atau wanita nih Mak Kam?
1: Wanita apa tu?
0: Yang wanita kita masih punya Alda, Pelabuhan Cinta, Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu, Yuni Shara, Surat Undangan, Dewi Yul, Karisma Cinta.
1: Atau Sari Cinta-Cinta, cari yang tak ada cinta-cinta buat Pati. Apa tak pertama dek Pati?
0: Pelabuhan Cinta.
1: Banyak lah cinta tu tak cam.
0: Yang Yuni Shara ni Surat Undangan Cinta jugalah ya artinya.
1: Jugalah lagu cowok mana?
0: Lagu yang pria kita ada Arwana, Ku Nanti, Cinta Semua.
1: Eh jangan nyanyi bang.
0: Wayang Cintai Aku, Ebit GAD Cinta Sebening Embun, Dodi Borman Kasih, Bragi Semua Cinta. Kok dari MD kita nih lagunya cinta semua nih malam ini Mak Kam.
1: Tak apalah. Sebagai teman ya lah, dah kasih ya lah tak apa.
0: Iya, boleh.
1: Bisa nak cinta-cinta dah tua. Salam-salam Ibu Tia.
0: Sila Mak Kam.
1: Salam untuk buat hati lu sekeluarga, mudah sihat selalu.
0: Amin. Mudahkan
1: rezekinya kan. Mudahkan balik kesihatan sekeluarga.
0: Amin.
1: Salam-salam buat Mak Anjang Siti kita tu, jangan dilupakan, kasihan dia ya tak. Ini yang mana mulut ni pati, yang mulut orang tu ni kualat ni pati. Bila tak ada lah.
0: Itulah dia kan, pati tekan terkejut.
1: Itu aku nama tu takdir itu bisa nimbul apa nanti untuk dia kita ya nak. Tak usah. Dalam bisa macam-macam cerita teman biasalah tetap. Buat Mama Nurul dengan Bapa Nurul, Mbak Lasiem di Rasau, Amui di Siantan, Anista di Uka, Bang Sukor dengan Tina di Selpa, Bang Junai Ima, Mak Longana di Tangrai yang tayang, Kak Juleha di Pacabakti, Ida di Pacabakti, Cik Nur di Bakau, Ismail Luak Singgit di Jongkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Moknya, Amin Sanjaya dengan Ayang Elni Chan, Bang Dino di Pas 9, Wak Melik Wak Jenah, Bang Imran Ahmad, Bang Jaka Suara, Mama Ririn, Pak Usu Bosri di Sambas, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko, Bang Dedi, Bang Bahtiar, Bang Indropan di Jakarta, Wak Ladung kita di Segedong, Kandai Yahya, buat Bang Rosi kita dengan Kak Nur Janah, dan buat semua yang tak sapa minta maaf lah ya Pati.
0: Iya Mak Kam.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Kam ya sudah bergabung bersama kami. Sekalian diklarifikasi pendengar ya. Tadi sampai Mak Kam minta lagu yang gak cinta-cinta katanya. Kita ke penelpon selanjutnya di 7349-87. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Mati, Bang Babi Rindu, memori lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi.
2: Malam Bang.
0: Sehat-sehat Bang Wardi.
2: Sehat, agak flu ya sikit nih Bang, mungkin cuaca kali ya.
0: Agak flu, emang di Sungai Rengas gimana cuacanya Bang?
2: Rengas tadi mendung ya sih Bang, belum ada hujan sih.
0: Mendung ya tadi ya?
2: Bandung,
0: Pak Pontianak panas hari ini.
2: Oh panas ya Bang ya.
0: Panas banget ya hari ini. Malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Wardi?
2: Lagu cewek masih ada apa Bang?
0: Yang awal masih ada nih Alda Risma, Alda Pelabuhan Cinta, Siti Nurhaliza Betapa Aku Cinta Padamu, Yuni Shara Surat Undangan, Dewi Yul Karisma Cinta.
2: Oh yang terakhir ya Bang, Karisma Cinta ya.
0: Oke, Dewi Yul dan Brori Marantika. Siapa salam buat siapa nih Bang Wardi?
2: Oh iya, salam pertama Bang Fatih Sarga, Bang Sarga.
0: Amin.
2: Terus buat Aura Pak Mo juga ya. Pada Bang Jafar, juga buat Pak Karim, Bang Hendra juga Bang ya. Buat ini, Bu Ana, makan juga Kak Amoy. Siapa dia? Oh, buat Ma Anjang juga, email juga ya. Buat Jaka Suara, Bang Jaka. Terus buat Bang Awi, Bang Deddy. Mak Nurul, Kak Nyi Maharani, semua-semuanya kali tanpa terkecuali Bang ya.
0: Iya Bang Wardi.
2: Buat Bang Fatih sekali lagi selamat bertugas.
0: Baik.
2: Baik. Oh iya buat Bang Awi, katanya demam kemarin semua cepat sembuh ya Bang Awi. Yo Bang, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Bang Wardi, selamat malam ya dan terima kasih sudah bergabung. Ya kita ke penelpon di WhatsApp, ada Cik Nur di Bakau. Selamat malam Cik Nur, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Pati yang baik hati, menyenangkan hati.
0: Cik Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk suaranya Cik Nur nih. Ngantuk.
3: Benar. Apa nama lagu tadi kayak Siti?
0: Siti Nurhaliza. Ada.
3: Ah, itu aja.
0: Boleh.
3: Lanjut capa salam terutama buat Pati lah ya. Semoga sehat selalu. Pulangnya dengan selamat nanti sampai rumah.
0: Amin.
3: Buat yang udah menyapa makasih. Buat Bang Japa tadi terutama Kak Nila. Semoga sehat selalu. Amoy, Abah dan Uminya juga, Awi, Bang Amin, Bang Osi, Nurjana, Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, ada juga Diona di Kupang. Lanjut, ada Wardi tadi sama Mama Yohana. Semoga sehat selalu. Ada Pak Mo dan Mak Mo Aura juga. Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Bang Deddy Sungai Duri, Mak Eti, ada Pak Pon di Singkawang. Di Sambas ada Bang Pawadi, Pak Usuk Busri, Bang Nana Bella, Bang Muslimin, ada juga Wan Usu, Wan Haji Elan, ya. Semua yang di Sambas lah. Buat Mak Kam, buat Aja Arpia juga, Mak Anjang Siti, Emil, buat Hendra. Lanjut, Hendra, siapa lagi ya? Buatnya Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Okta, Bang Kiki, Bang Kiki. Buat kakak saya, Kak Ani, Gang Korma. Lanjut, Awi, ada ini dari abad mua-mua lah. Tampak terkecuali dari yang nama Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua sapaan Cik Nur dibungkus habis.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Cik Nur, sehat-sehat terus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cik Nur ya sudah bergabung bersama kami ya. Lemas suara Cik Nur tadi, khawatir. Semoga sehat-sehat selalu ya Cik Nur ya di Bakau. Kita ke penelpon selanjutnya di 734987. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini kalau Pati nggak salah dengar nih, Mbah Kakung di Reto.
4: Betul Bang Pati,
0: iya
4: betul dari Mbah Kakung Reto.
0: Sehat-sehat Mbah Kakung.
4: Alhamdulillah sehat, lagi gerah nih Bang di sini.
0: Lagi di mana? Lagi di mana?
4: Gerah nih kering.
0: Oh lagi gerah. Oh iya panas juga ya di Pontianak juga panas nih.
4: Sama-sama.
0: Biar adem kita putarkan lagu lah lo.
4: Iya lagunya, lagu dari Yuni Shara aja Bang.
0: Yuni Shara tadi masih ada ya, Surat Undangan. Buat siapa sapa salamnya sekalian,
4: ya,
0: Mbak Kakung?
4: Sapa dan salamnya ya untuk Bang Wardi sekeluarga, teman-teman semua salam sehat. Juga untuk Mbak Ani Maharani juga, keluarga menjalani salam juga, untuk Amru Banu juga, untuk Cik Nur di Bakau, untuk Bang Yahya juga, Bang Awi juga, untuk Bang Herman sekeluarga. Dan juga yang untuk Bang Jaga Suara, yang lainnya ya di rangkum aja lah dari Asan Becet karena namanya lupa nih Bang. Kadang nelponnya lupa Bang, ini kadang turun ingat Bang.
0: Iya.
4: Ya udah disapa semuanya walaupun belum disapa namanya semuanya. Halo?
0: Iya Mbak Kakung.
4: Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Suasana istirahatnya menyenangkan dan membahagiakan. Sehat selalu dong Abang, selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
4: Mudah-mudahan sehat dan lancar selalu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kakung ya. Selamat beristirahat sambil ditemani dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Pontianak tentunya. Baik, pendengar, kita dengarkan beberapa lagu yang sudah ada di playlist ya. Setelah ini nanti kami masih akan angkat dan terima telepon lagi dari Anda. Pendengar, silakan bergabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Setelah beberapa lagu yang akan lewat ya, tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih ada waktu pendengar ya untuk bergabung bersama kami hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Apakah terputus? Nah, betul sekali terputus ya. Silakan 734987 sekali lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Ah, terputus lagi. Kayak saya tadi dengar suara halo katanya ya, tapi suaranya lemah sekali tadi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ah, selamat malam Bang Herman ya.
1: Ya, teman-teman.
0: Kang Herman, malam ini kenapa nih suaranya lemah sekali Kang Herman? Sehat-sehat?
1: Apa? Sedikit batuk, ada sedikit batuk.
0: Iya, nggak apa-apa. Kita hemat-hemat suaranya Kang Herman ya. Malam ini mau dengar lagu yang pria atau wanita?
1: Yang wanitanya punya apa itu?
0: Yang wanita kita masih punya Alda, Pelabuhan Cinta.
1: Itu ya.
0: Mm-mm.
1: Yang laki-lakinya apa ya?
0: Masih ada Arwana Ku Nanti, Wayang Cintai Aku, Ebit GAD, Cinta Sebening Embun, Bragi Semua Cinta.
1: Wah, mantap lagu Cinta Semua ya.
0: Iya.
1: Ya, cinta perlu, karena kalau enggak cinta, mungkin Pati pun enggak mau kerja nih.
0: Betul.
1: Cintalah yang membuat orang bersemangat dalam aktivitas apapun. Cinta luar biasa. Bukan artinya cinta kepada istri juga, bukan hanya itu. Cinta kepada orang tua, kepada keluarga, bahkan juga termasuklah kepada istri. Jadi, dan saya masuk pun ke Ruang Rindu kan karena cinta juga, cinta dengan Pati, dengan pendengar, gitu kan. Itulah cinta saya. Lagunya Cinta Sebening Embun ya?
0: Boleh.
1: Sebening Embun.
0: Iya. Sapa salamnya buat siapa nih Kang Herman?
1: Spesialnya lah ya. Sudah malam soalnya. Salamnya spesialnya untuk dua orang. Spesial pertama Aina, soalnya sayang. Spesial kedua soalnya untuk Fitri Januari. Salamnya juga I love you. Itu aja lah dua orang itu. Untuk Pati terima kasih lah ya.
0: Makasih.
1: Mudah-mudahan Pati selalu sehat. Dan saya harapkan Pak Pati tidak kena batuk sedikit seperti saya. Karena penyiar tuh suara sangat perlu, jadi jangan sampai batuk lah.
0: Amin. Cepat sembuh ya Kang Herman.
1: Amin.
0: Amin.
1: Gimana aja Pak? Tuh sedikit dah, tapi kayak itu panas alam itu seperti.
0: Iya.
1: Panas alam itu. Baik. Bagaimana untuk semuanya lah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan sekali lagi Pati jaga kesehatannya. Terutama tolong dihindari jangan sampai batuk. Karena kalau penyiar batuk, aduh gimana ya.
0: Iya, suaranya Asep ya. Baik. Okay, ya. Makasih Kang Herman.
1: Sampes,
0: terima kasih Kang Herman sudah bergabung bersama kami ya. Semoga lekas pulih batuknya, nanti cepat sembuh juga ya. Oke, kita ke penelpon di WhatsApp, ada Mak Anjang Siti ya. Selamat malam Mak Anjang, Ruang Rindu.
2: Malam juga Pati, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Adikku yang ganteng, yang lemah lembut.
0: Selamat malam Mak Anjang, sehat-sehat.
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Enggak, tadi itu ada tamu datang itu. Jadi manjang bikinkan kopi. Terlalu kental tidak dipindomnya. Akhir manjang lah minum.
0: Jadinya enggak ngantuk.
2: Enggak mana cari manjang lagi. Entah mana-mana lah, jalan jauh dah.
0: Tapi ini matanya masih melek artinya manjang ya.
2: Lah, manjang kok udah minum kopi gitu lah, tapi nanti besok pening kepala tuh.
0: Iya. Malam ini mau dengar lagu dari
2: Lagunya apa? Pati emang yang enggak dengar kan?
0: Dari yang wanita masih ada Alda, Pelabuhan Cinta.
2: Pelabuhan Cinta? Boleh gak ada tutu nih?
0: Boleh dong.
2: Boleh. Iya. Ayolah boleh lah. Salam-salamnya buat Lapati. Semoga sehat sekeluarga ayah bundanya.
0: Amin.
2: Selamat beraktivitas, sehat jasmani dan rohaninya. Lancar ditambah Allah rezekinya. Rabbina tajarni fardan wa anta khairul warisin. Amin. Kalau Al-Fatih udah di jodoh, jangan tak ngundang manjang ya. Ini manjang ada acara tanggal 17 nih, tak pingin nak masyarakat rahmi umah email.
0: Besok kah manjang?
2: Belum sayang, minggu depan sayang.
0: 13?
2: Tanggal 17, 7.
0: Oh 17.
2: Manjang masih lolak-lolak sayang. Hari Jumat baru turun ke Pontianak, bawa bahan-bahannya yang dari kampung, kelapa, beras, ayam kampung, telur kampung, semua dari kampung, mau pergi ke kota. Iya Pati ya?
0: Iya Mak Njang.
2: Terus salam-salamnya lagi untuk Bang Herman, semoga sembuh batuk Bang Herman. Sudah kembali kita nyanyi lagi. Kami ini suka dengan Bang Herman nyanyi itu. Terus jaga suara. Itu harusnya dengar itu single Pak Sadi. Selamat tidur Pak Sadi, dapat mimpi yang indah, besok nyangkul lagi. Terus Hendra Gunawan, dia kalau dipanggil Hendra makah dia enggak lengkap gitu deh. Hendra Gunawan kan di Mempawa. Selamat tidur juga, dapat mimpi yang indah juga besok. Untuk menjalankan aktivitasnya, semoga beri Allah sehat jasmani dan rohaninya. Semoga mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus untuk siapa yang dengar ni ya malam ni? Wardi. Wardi dengar ni. Cik Nur, Kak Long, Kak Ngah. Terus Bang Padilah. Bang Padilah ni dah narik selimut dah tapi belum tidur dia. Bang Ismail, terus Abang Darul, lama ni beliau nak gabung ni, enggak anak susu gagap ni. Terus Kak Mala, terus Anista dibuka, Manis Manila, terus Bang Amin Senjaya, Bang Jack dengan Kak Kartini, terus Wak Meli Wak Jenah, Aura Pamuk, Pamuk mudah cepat sembuh ya Pamuk, dia demam, Pamuk ni siap, kena cuaca lah. Terus siapa gini ya, balik belas anak lho, lho sambas lho ni.
0: Iya.
2: Yaitu Pak Usu Busri, Pak Pembadi, terus Wancu, Anci, Bang Teh, Ella, Tia, Nia. Yang di Sambas ini Mak Njang ini dah sering ke Sambas, 5 kali dah ke Sambas. Terus di Pak Reweng, Bang Jafar, Kak Nila, Mak Kamat Jaharbia, Pak Iqbal, terus Bu Ana Long. Longana dengan Andreopan, Rosi Norjana, Bang Sukur Kak Tina, Bang Junaiman Selpa, Putra Tanghul, sama Kak Seri. Dia lama tak monitor tu. Tak masuk dengan dia. Ada, tapi ada dia monitor.
0: Iya.
2: Cuman sudah tak masuklah mana tu Bang Tanghul.
0: Iya.
2: Nanti manjang undang tanggal 17 kalau mau datang bersatu rahmi. Biar sama-sama makan sambal mangga.
0: Mantap.
2: Masih mangga banyak nih tu Al-Fatih. Nanti manjang bawa kue ini untuk bikin santan. Enak kan? Segar. Itulah semua-semua Al-Fatih ya.
0: Iya manjang.
2: yang enggak dapat menyebut namanya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Ah, marah kucing manjang nih. Tambah antara kita masuk radio. Aduh, salam sehat, salam sayang. Ama ngomong apa nih Fatih tuh?
0: Ah, enggak ada. Tengok dengar ya, kucing akhirnya dari
2: salam
0: itu.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kau lah ya malam. Rasa sayang, rasa cinta benar, rasa semua-semuanya. Dan seseorang orang tua ni cinta semuanya. Yang mana monitor tu. Terima kasih ya Fatih ya.
0: Terima kasih Manjang. Sehat-sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Manjang Siti barusan ya di Ula-Ula Kubu pendengar. Kita lanjut lagi penelpon di 7349870. Oh, terputus sepertinya ya. Silakan 7349870. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Bang Fati.
0: Iya, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori loh lagi.
0: Suara radionya bolak-balik nih, Bang.
3: Oke deh.
0: Agak dikecilin atau agak menjauh. Ini
3: siapa lah nih?
0: Siapa nih? Bang Hendra kah?
3: Oh, kenal dia. Mantap Bang Fati.
0: Udah enggak bisa ditipu lagi dah Fati ya. Oke. Tadi kan telepon lewat WA kan, tiba-tiba telepon di sini.
3: Karena WA tak diangkat Fati.
0: Kan antri.
3: Oh gitu ya.
0: Iya.
3: Oke lah, apa.
0: Iya.
3: Yang nak masuk tuh ramai Bu.
0: Betul, Bang Hendra sehat-sehat.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Pati gimana, sehat gak?
0: Sehat dong, luar biasa.
3: Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pati ya semuanya ya.
0: Amin. Bang Hendra, malam ini mau dengar lagu apa?
3: Boleh minta lagu sendiri ya?
0: Boleh, nih udah mau habis juga playlist kita.
3: Boleh lah, minta lagu Poppy Mercury ya lah.
0: Poppy Mercury tadi kan udah diputar.
3: Udah ke?
0: Tadi apa ya judulnya?
3: Saya minta Meriam Belina ya lah.
0: Meriam Belina.
3: Bukan aku yang pertama.
0: Bukan aku yang pertama. Sambil Pati cari dulu ya Bang ya. Sapa salam.
3: Oke, okay. Ya, salam loh ya. Buat Bunda Siti tadi ya, makasih atas doa-doanya. Kirim balik doa yang sama untuk Manja Kuiti tadi. Untuk Wardi, mudah-mudahan sehat Wardi ya. Juleha juga mudah-mudahan sehat selalu bersama Bang Hamdan Hananya. Buat Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Awi Nikobar, Bang Deddy, buat Bang Jaka suaranya, Bang Rosi Kak Nurjana, buat Bang Amin Sanjaya, untuk Ismail di Jongkat, untuk Emil juga, untuk Bu Ana, semua makam, Mama Nurul, Mama Mukmin, untuk semua-semua lah Pati ya.
0: Iya Bang.
3: Mbak Pati, Bang Hendra ucapkan banyak-banyak terima kasih.
0: Iya Bang Hendra.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Bang Hendra, bentar.
3: Iya.
0: Lagunya tak ada nih.
3: Tak ada ke Meriam Belina tuh?
0: Meriam Belina adanya, Aku Percaya Begitu Indah Kerinduan, Mulanya Biasa Saja Untuk Sebuah Nama.
3: Kerinduan ya lah.
0: Kerinduan, oke. Okay.
3: Makasih ya Pati ya.
0: Makasih Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya Bang ya, sambil kita dengerin lagu-lagu dari playlist Pro 1 Pontianak. Satu lagi terakhir, Bu Ana di Tanrai. Selamat malam Bu Ana.
4: Selamat malam Pati.
0: Iya, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana sehat-sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini karena hari Selasa nih kayaknya ya. Orang-orang nih masih pada sibuk. Dari tadi pada dengar suara di telepon tuh, ini udah capek dan ngantuk gitu ya Bu Ana. Tapi yang penting sehat ya semuanya ya Bu Ana ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Malam ini mau dengar lagu dari siapa nih Bu Ana?
4: Minta lagu sendiri boleh kan?
0: Boleh.
4: Minta lagu Inka Kristi ya.
0: Inka Kristi, judul lagunya?
4: Nyanyian Suara Hati.
0: Nyanyian Suara Hati, boleh. Sapa salamnya buat siapa nih?
4: Saya
0: mantap lagunya.
4: Salamnya Pati. Pertama buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Andre Opan yang di Jakarta. Buat Emma, Naman Juna yang tidak tidur dari Pati ya. Tina lemah syukur, makam, Mama Mukmin, Mak Nurul, Pak Nurul, Mama Ririn, Mak Anja Siti, Imel, Anista, Cik Nur, Ismail Diungkap, Mbak Hendra, Diumpawa, Mbak Tini, Julaiha, Bang Japar, Kak Nila, Bang Jaka Suara, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Kisan Jaya, Bang Deddy, Bang Badiat Aura, Pak Mo. Nah, buat Deona di Kupang, Ani Maharani, Pak Naci, Pak Usub Usri. Nah, buat Mbak Kakung. Buat semua-semua lah, ya, hati ya.
0: Iya, Bu Ana.
4: Terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana ya sudah bergabung bersama kami melengkapi playlist kita di Pro 1 Pontianak. Untuk itu pendengar, untuk Anda yang ingin masih bergabung silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

see it. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, ini merupakan segmen terakhir ya, karena sudah mepet sekali waktunya, pukul 22.53. Dari tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu dari playlist Pro 1 Pontianak. Kita angkat telepon di 734987 ya, tidak panjang-panjang. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori dan Lagu, Pati.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Anista Diuka-Uka.
0: Kak Anista Diuka, kita udah berada di penghujung nih, Kak Anista.
1: Lagunya tapi pilihan lah satu.
0: Boleh.
1: Ini tak sampai, dari Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan, boleh.
1: Iya.
0: Sapa salam buat siapa, Kak?
1: Salamnya buat Pati sekeluarga sesalunya. Buat Buana, maksudnya siapanya. Buat Mbak Kam juga. Buat Manjang Siti. Buat Kenor. Buat buat Mama Nurul, buat Ani Mahani, spesial lagu ini ya. Mungkin mendengarkan adikku yang memang tersayang, lupa dengan kakaknya dia. Buat Bang Awi, semua lah Pati.
0: Iya.
1: Moga selalu semuanya ya. Buat Pati, makasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Kak Anista ya, Christine Panjaitan, tangan tak sampai. Satu lagi Bang Boyka, selamat malam Bang Boyka, Ruang Rindu. Iya, halo.
2: Iya, selamat malam.
0: Iya, Bang Boyka. Udah berada di penghujung sesi nih, Bang Boyka.
2: Ini waktunya habis.
0: Udah mau habis.
2: Lagu apa yang ada itu?
0: Masih ada Bragi, Semua Cinta, Arwana Ku Nanti, Wayang Cintai Aku.
2: Krisya deh, Krisya.
0: Krisya boleh kalau mau di luar playlist.
2: Ah, Krisya ala ya.
0: Kisah cintaku.
2: Kisah cintaku.
0: Kisah cintaku. Boleh sapa salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Ah, untuk sahabat tercinta ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari 28 Oktober Bang Herman. Ya, Bang Awi, Bang Wardi, ya.
0: Iya.
2: Terus Bang Gapar. Untuk Kak Ani Maharani. Dia bilang cari sahabat gitu deh. Saya siap jadi sahabat.
0: Boleh
2: ya kan, teman lama gitu.
0: Betul.
2: Terus Kak Emma, Kak Dina, sama pasangan idealnya. Semuanya lah ya, Mama Nurul. Terus itu siapa tuh? Ayu Boba. Yang mana lagi? Diona. Selamat sore Diona ya. Semoga ya, sehat-sehat selalu gitu ya.
0: Amin.
2: Sama pasangannya. Untuk ini siapa yang penyiar ya? Saya baru
0: ini
2: buka
0: nih. Fatih nih Bang Boyka.
2: Oh, Fatih.
0: Iya.
2: Fatih menarik hati.
0: Kata
2: tukang jamu. Tukang jamu dia sekuteng.
0: Ah, betul. Cakep.
2: Lama tak ketemu tambah ganteng.
0: Bang Boyka yang lebih ganteng.
2: Aku saya udah itu, umur saya udah berapa ya? 17.
0: Kan ganteng juga. Iya dong.
2: Siapa yang masuk tadi ini?
0: Barusan tadi Kak Anista ya di UK ya.
2: Oh, Anista. Oh, lama tak dengar suaranya tuh.
0: Iya, Bang Boyka juga udah lama.
2: Iya kah?
0: Bang Boyka udah lama enggak gabung nih.
2: Ada, tapi malam-malam gitu. Saya baru pulang.
0: Oke.
2: Oke lah, kalau gitu, makasih lah semuanya ya.
0: Makasih Bang Boyka.
2: Lalu banyak duitnya ya.
0: Amin.
2: Enteng jodohnya ya. Jangan lupa ya sedekah sama saya. Ini anak yatim nih.
0: Iya ya, benar juga.
2: Daripada nanti di sana, di alam sana menyesal tak sedekah.
0: Betul.
2: Saya sedekah pantunnya lah.
0: Boleh Bang, sila.
2: Tukang jamu jual kelawar.
0: Cantik.
2: Lama tak ketemu, tambah lawar. Salam ya semua, Manjang Siti, Kak Imel, semuanya lah yang monitor ya.
0: Iya Bang.
2: Semoga Boyka. Lalu wassalamualaikum, bye bye, dadah.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Boyka ya menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu. Memang benar-benar udah pas sekali waktunya pendengar ya. Abis ini kita dengarkan lagi beberapa lagu yang tadi dipilih. Ada Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai, Krisye, Kisah Cintaku. Menutup kebersamaan kita dalam Ruang Rindu edisi hari ini pendengar. Esok kita hadirkan kembali Ruang Rindu di ruang dengar Anda untuk temani Anda dengan pilih lagu. Besok Rabu ya. Iya, besok Rabu itu artinya Ruang Rindunya nasional dulu ya, berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Kalau begitu, Fatih masih temani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RR Digital, beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar Subangsa dan Setanah Air dimanapun saja Anda berada, dari Jalan-Jalan Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 13 Mei 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini. Hari Rabu 13 Mei 2026, di mana perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan Mutiara Pagi Pendengar, di mana nanti kami hadirkan tema pentingnya sedekah dalam Islam. Kami hadirkan Ustazah Linda Khififah, di mana nanti juga pasti kami akan melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, bisa di kolom komentar live YouTube kami, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dirangkaikan dengan berbagai informasi, dimulai dari Warta Berita Pagi, dilanjutkan dengan kabar dari Kalbar. Jangan lewatkan juga pukul 7-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. 7.30-nya kami hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Juga jangan lewatkan pukul 8 paginya kami hadirkan Pontianak Menyapa, di mana pada hari ini tema yang sudah kami siapkan adalah Kayong Utara Berbenah Menyongsong Syiar Al-Quran di Tanah Betuah, di mana kami hadirkan beberapa narasumber juga pendengar seperti Ketua Umum LPTK Kalimantan Barat Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH, juga Ketua Harian Panitia MTK ke-34 Kalbar di Kayong Utara tahun 2026, ada Haji Nazrul Hijar SAG MPD, juga Ketua Tim Asistensi Dr. Andes Haji Alfian Salam MM. Pendengar, di mana pastinya juga kami mengundang Anda nanti untuk bergabung. Jangan lewatkan juga karena hari Rabu pendengar seperti biasanya pukul 9 kami hadirkan Halo RRI. Anda bisa melaporkan ataupun bahkan ya kalau mau membeli apresiasi boleh ya, berkaitan dengan pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya pendengar, saya hadirkan beberapa lagu dulu untuk menemani ruang dengar Anda pagi hari ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
4: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti hari-hari sebelumnya, pendengar, di pagi hari kita awali perjumpaan kita dengan Mutiara Pagi, di mana juga sudah saya informasikan tadi ya, kalau di Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu pentingnya sedekah dalam Islam. Juga diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustazah ya, pendengar, pada pagi hari ini silahkan di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, juga bisa di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Pagi hari ini kita sudah terhubung via Zoom bersama dengan Ustazah Linda. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Meiti ya.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya Ustazah, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Betul ya, tema kita adalah pentingnya sedekah dalam Islam.
1: Iya, betul sekali.
0: Baiklah, kepada Ustazah kami silakan untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung materi kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih kepada Kak Meiti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tema kita pada kali ini, kita akan membahas tentang sedekah, pentingnya sedekah dalam Islam. Nah, sebelum kita beranjak jauh kepada apa itu keutamaan sedekah ataupun hal-hal lainnya, kita akan beranjak terlebih dahulu kepada definisi dari sedekah itu sendiri. Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti siddiq, yang artinya adalah kebenaran. Nah, secara harfiahnya, sedekah itu adalah pemberian sukarela baik berupa harta maupun non-materi yang dikeluarkan secara ikhlas tanpa mengharap imbalan dan mencari ridhonya Allah. Nah, jadi definisi dari sedekah itu adalah pemberian sukarela baik berupa harta maupun non-materi yang dikeluarkan secara ikhlas, harus ikhlas ya, tanpa mengharap imbalan dan mencari ridhonya Allah. Nah, seperti itu, sahabat RRI. Nah, jadi adapun hukum sedekah itu adalah sunnah, dianjurkan ya. Jadi sedekah ini dianjurkan. Nah, keutamaan sedekah itu sendiri adalah yang pertama, menghapus dosa, menolak bala, dan menambah keberkahan harta. Nah, dan melipat gandakan pahala seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, menurut hadis, sedekah ini juga dapat menghapus dosa seperti air yang memadamkan api. Nah, seperti itu. Tujuan dari sedekah itu juga mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena dengan adanya sedekah, kita dapat juga memberikan rasa syukur terhadap diri kita juga, sehingga kita dapat memberikan dampak positif juga dalam tubuh kita, sehingga kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, menghapus dosa, membersihkan harta maupun hati ya. Jadi dengan sedekah kita dapat menghapus segala dosa, membersihkan harta maupun hati yang sifatnya kikir. Nah, jadi kalau kita sedekah, itu tujuannya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus segala dosa, membersihkan harta maupun hati kita yang bersifat kikir itu tadi. Dengan sedekah, itu dapat menumbuhkan jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa memberi di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Itu tadi definisi dan juga keutamaan sedekah, hukum sedekah. Nah, Sekarang kita akan membahas tentang manfaat dan keutamaan sedekah. Nah, sedekah itu manfaatnya tidak mengurangi harta. Rasulullah itu bersabda bahwa sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Ma naqasat shadaqati mimmal. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hal ini Rasulullah bersabda bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi sedekah itu adalah hal yang cukup positif, memberikan dampak positif bagi kehidupan kita, sahabat RRI. Dengan adanya sedekah, itu tidak akan mengurangi yang namanya harta. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hal ini, adapun Quran Surah As-Saba ayat 39, yang artinya, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan mengantarnya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Nah, di dalam Surah As-Saba ini menyatakan bahwa dengan kita bersedekah, maka Allah akan menggantikannya, menggantikan sedekah itu dengan memberi rezeki sebaik-baiknya. Nah, jadi seperti itu. Itu termasuk ke dalam manfaat sedekah. Nah, sedekah juga dapat menghapus dosa. Nah, dalam hal ini, adapun hadis di dalam hal ini yang termasuk ke dalam sedekah yang menghapus dosa ini sebagai berikut ya. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebanyak air yang memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi sedekah itu dapat menghapus segala dosa. Dapat menghapus dosa ya. Nah, itu sudah ada di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ada uang sedikit, nah, sisihkan untuk bersedekah. Nah, itu sangat dianjurkan karena sudah banyak keutamaannya. Nah, seperti itu. Jadi, sedekah itu tadi adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, seperti itu, sahabat RRI. Nah, dalam hal ini, sedekah juga menjauhkan diri kita dari api neraka. Berikut termasuk ke dalam Quran Surah Al-Lail ayat 17-21 yang artinya, dan kelak akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan diri, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalas, tetapi dia berinfak semata-mata mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar ridho. Nah, seperti itu. Jadi, sedekah itu menjauhkan diri kita dari api neraka. Dengan sedekah, menyisihkan harta kita sedikit di jalan Allah, itu akan menjauhkan diri kita dari api neraka, sahabat RRI ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu sedekah ini juga dapat menjadi obat. Obat apa? Obat untuk orang sakit. Nah, dalam hal ini kok bisa? Karena sedekah ini juga dapat menjadi obat. Dengan kita bersedekah, maka penyakit-penyakit hati seperti iri dan dengki ataupun kikir, nah itu kan lama-kelamaan akan sirna dengan kita banyak bersedekah ya. Karena dengan bersedekah, kita akan menambah nilai-nilai positif di dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, terus manfaat sedekah itu adalah melembutkan hati. Nah, Rasulullah pernah bersabda, jika ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan fakir miskin dan berilah kepada anak yatim dan belailah kepala anak yatim ya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi diungkapkan dalam hadis ini bahwa jika ingin melembutkan hati, maka kita harus bersedekah. Karena dengan bersedekah itu hati kita yang awalnya keras akan menjadi lembut karena kita sering bersedekah, menyisihkan harta, apa namanya? Menambahkan sisi empati kita terhadap sesama manusia. Nah, maka itu akan melembutkan hati kita dan menjauhkan kita dari sifat kikir ya. Nah, seperti itu. Nah, dan selanjutnya mempererat tali persaudaraan. Nah, mempererat tali persaudaraan dengan kita bersedekah, maka itu akan memberikan ruang dan juga mempererat tali silaturahmi. Jadi dengan adanya sedekah, kita akan mempererat tali silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi, maksudnya dengan adanya sedekah, kita akan dipererat dalam hal silaturahmi itu. Nah, yang selanjutnya meningkatkan rasa syukur. Nah, misalnya kita bersedekah nih, kita bersedekah sahabat RRI, kita bersedekah, kita mengharap ridhonya Allah, maka itu akan meningkatkan rasa syukur kita. Yang misalnya kita awalnya tidak pernah, mungkin tidak pernah bersyukur, akan tetapi dengan adanya sedekah, kita akan mulai belajar bersyukur. Oh, orang-orang yang kita beri, kita akan belajar untuk empati, kita akan belajar untuk bersyukur. Nah, seperti itu. Oh, seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya dijauhkan dari sifat kikir. Nah, itu dia tadi. Dijauhkan dari sifat kikir ya. Dengan kita bersedekah, maka kita akan dijauhkan dari adanya sifat kikir ataupun sifat yang pelit ya. Misalnya kita dapat menumbuhkan adanya suatu sikap yang baik. Nah, seperti itu, sikap yang baik, dijauhkan dari sifat kikir. Sifat kikir itu sifat yang pelit ya, sifat yang kikir lah pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu sahabat RRI ya, tentang sedekah. Sedekah itu tadi banyak sekali keutamaannya dan manfaatnya. Nah, definisinya tadi juga kita sudah pelajari kan. Definisinya itu berasal dari kata siddiq yang berarti kebenaran. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau kita ingin bersedekah, maka dianjurkan untuk menyisihkan sedikit sedikit harta kita, sahabat RRI ya. Sahabat RRI, sedikit harta kita untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin misalnya, kepada fakir miskin dan juga kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, sedekah ini bentuknya ada beberapa macam sahabat RRI. Ada yang namanya sedekah materi, ada yang namanya sedekah non materi. Kalau sedekah materi itu sedekahnya berupa uang ataupun hal-hal lainnya ya yang bersifat materi. Yang bersifat non materi itu apa? Contohnya, kalau yang non materi itu contohnya senyuman, sedekah saling tolong-menolong. Nah, seperti itu merupakan sedekah non materi. Nah, seperti itu sahabat RRI. Nah, dalam hal ini kadang kita suka lupa ya, lupa akan sedekah. Nah, padahal keutamaan sedekah itu sangat banyak RRI, sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, contoh. Contoh dari sedekah itu adalah kita dapat memberikan bantuan. Nah, memberikan bantuan itu juga merupakan sedekah. Sedekah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, tadi sedekah materi itu apa? Contohnya memberi makan fakir miskin, donasi uang, sedekah barang. Nah, yang kedua, sedekah non-materi itu contohnya apa? Nah, contohnya senyum, bersikap baik, menyedekahkan tenaga kita, atau ilmu pengetahuan. Kita memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain juga merupakan sedekah. Nah, yang selanjutnya, ada yang namanya sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu, contohnya itu membangun fasilitas umum seperti masjid, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu merupakan salah satu hal yang bersifat sedekah jariah. Nah, adapun contoh dari sedekah ya, tadi sudah sedekah, contoh sedekah itu memberikan uang tunai, menyumbang, senyum kepada orang, menolong kepada sesama. Nah, seperti itu. Misalnya kita membutuhkan membutuhkan bantuan, membutuhkan misalnya ada yang membutuhkan bantuan. Nah, kita tolong. Nah, berarti kita termasuk ke dalam sedekah itu sendiri. Kita sedekah, kita membantu sesama, kita menolong. Nah, itu termasuk ke dalam sedekah juga.

ikhlas, sahabat RRI, dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharap imbalan, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala, nah, kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu tentang sedekah ya. Nah, kita tadi sudah mengetahui terkait tentang sedekah itu sendiri. Nah, jadi sedekah itu berasal dari kata sidik ya tadi ya, yang berarti kebenaran. Nah, memberikan harta sukarela dengan ikhlas kepada sesama agar mengharap ridhonya Allah. Nah, seperti itu. Itu merupakan definisi dari sedekah itu sendiri ya, tadi ya, sudah kita bahas ya. Nah, untuk keutamaannya itu banyak sekali sahabat RRI ya. Nah, tadi itu cuman sebagian ya. Banyak sekali keutamaannya. Akan tetapi, keutamaannya ini menjadi salah satu hal yang paling penting ya yang kita bahas ya. Karena dengan adanya keutamaan sedekah tadi, kita akan menjadi lebih bersemangat dalam bersedekah, sahabat RRI. Nah, untuk itu kita tidak boleh menyerah dalam bersedekah ya. Kita harus menerapkan sikap yang baik ya, yang baik, supaya nanti ketika kita ingin bersedekah, kita tidak mengharap imbalan ataupun apapun. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu tentang sedekah. Nah, sedekah ini banyak itu tadi ya. Ada yang namanya sedekah materi, ada yang namanya sedekah non materi. Nah, seperti itu. Sedekah ini bisa berupa memberi makan kepada fakir miskin. Nah, kalau misalnya kita puasa nih, kita puasa kan kita harus membayar fidyah ya. Kalau misalnya kita belum belum mengganti puasa, nah itu sama dengan sedekah ya. Sedekah, nah seperti itu. Donasi uang, kita memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu sahabat RRI. Nah, itu termasuk ke dalam sedekah materi itu tadi. Nah, sedekah barang ya. Sedekah barang itu misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang ya. Memberikan sesuatu itu contohnya apa? Memberikan misalnya hal-hal kecil saja. Hal-hal kecil saja yang biasanya ada di dalam apa namanya? Misalnya kita memberikan gelang kepada orang ataupun kita memberikan sesuatu hal-hal yang bernilai lah kepada orang. Nah, itu akan menjadi pahala bagi kita sendiri, sahabat RRI. Nah, seperti itu. Jadi, seperti itu sahabat RRI tentang sedekah ya. Nah, sedekah ini juga banyak apanya manfaatnya itu tadi ya. Manfaatnya menambahkan rasa syukur, menjauhkan kita dari sifat kikir, dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi, keutamaannya, manfaatnya itu bermanfaat sekali, banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi, terkait tentang sedekah, tadi sudah dijelaskan bahwa adapun manfaat dari keutamaan sedekah ya. Sedekah itu tidak mengurangi apa manfaatnya keutamaannya itu tidak mengurangi harta. Nah, ini sudah dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah ya yang berbunyi man naqasat shadaqatu mimmal. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta, hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu. Nah, sedekah juga dapat menghapus dosa. Nah, itu tadi, sedekah dapat menghapus dosa. Nah, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Itu ada hadisnya, sahabat RRI. Nah,
pernyataannya sebagai

0: sebagai berikut. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi sedekah itu dapat menghapus dosa. Nah, dengan adanya sedekah, sedikit demi sedikit kita sisihkan uang kita atau barang kita untuk bersedekah kepada orang. Nah, itu akan menjadi ladang pahala bagi kita sendiri. Nah, seperti itu. Sedekah menjauhkan diri kita dari api neraka. Nah, ini cukup bermanfaat bagi diri kita karena dengan sedekah itu akan dijauhkan diri kita dari api neraka seperti dalam Quran surah Al-Lail ayat 17 sampai 21. Nah, sedekah juga dapat menjadi obat untuk orang sakit. Nah, dengan begitu sedekah itu dapat menjadi obat. Obat, obat apa bagi orang yang sakit? Nah, dengan adanya sedekah, segala penyakit hati itu akan sirna ya. Karena kita bersedekah, kita mengharapkan ridhonya Allah itu akan memberikan dampak yang baik bagi diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, sedekah itu keutamaannya banyak dan manfaatnya itu juga banyak. Nah, seperti tadi, mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan itu maksudnya seperti apa? Nah, ketika kita bersedekah, maka kita akan belajar untuk berempati kepada orang-orang. Nah, ketika kita sudah berempati kepada orang-orang, maka itu akan mempererat tali silaturahmi juga. Nah, kita akan jadi semakin dekat dengan orang. Kita akan merasakan orang-orang yang kurang membutuhkan, yang kurang dari segi finansial. Dan bersedekah kita akan menumbuhkan rasa empati kita sehingga dapat mempererat tali silaturahmi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan rasa syukur. Nah, dengan adanya sedekah itu dapat meningkatkan rasa syukur tadi. Rasa syukur kita kepada Allah. Karena, oh, kita bersedekah nih. Misalnya kita bersedekah. Misalnya kita bersedekah apa, bersedekah beras ataupun apa itu ya, kepada fakir miskin. Nah, itu akan menambahkan rasa syukur kita. Kenapa? Karena dengan kita bersedekah, maka itu akan menambahkan empati sekaligus menambahkan rasa syukur kita. Jadi kita bertambah rasa syukur kita kepada Allah dengan kita bersedekah tadi. Oh, ada yang lebih kurang daripada aku. Jadi aku jadi seperti ini. Oh, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan manfaat dan keutamaan sedekah ya. Nah, yang selanjutnya dijauhkan dari sifat kikir tadi. Nah, sifat kikir itu kan merupakan sifat yang tidak baik ya, sifat kikir itu ya. Nah, karena adanya sedekah tadi, maka kita akan dijauhkan dari sifat kikir. Nah, sehingga sifat kikir tadi yang awalnya ada di dalam diri kita, maka lama-kelamaan akan sirna dengan adanya sedekah. Karena, tapi niatnya harus kita fokuskan kepada Allah. Kepada Allah niatnya harus kita dengan mencari ridha Allah, jangan untuk manusia ataupun hal-hal lainnya ya. Karena sedekah itu dengan kita mencari ridhonya Allah, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya tentang sedekah, sedekah dan manfaat serta keutamaan sedekah. Nah, untuk selanjutnya, jadi misalnya kalau ada Mulai dari sekarang deh, mulai dari sekarang. Nah, kita sebagai manusia ya, manusia yang baik, maka kita harus sedikit demi sedikit lah menyisihkan barang ataupun uang kita ya untuk orang yang kurang mampu, untuk bersedekah kepada orang-orang fakir miskin di sana yang membutuhkan ya. Karena dengan bersedekah itu keutamaannya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Di samping manfaatnya untuk orang lain, untuk diri kita juga ada. Untuk diri kita jadi semakin menambahkan rasa syukur kita atas segalanya, atas segala apa yang telah Allah berikan, dan kita juga akan semakin diaktifkan kembali rasa empati kita. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya, terkait tentang sedekah itu sendiri. Nah, jadi keutamaan dan manfaat sedekah itu banyak sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait tentang manfaat dan keutamaan sedekah serta definisi dari sedekah itu sendiri. Nah, definisi itu jangan sampai kita abaikan ya, kita harus mengetahuinya, definisi dari sedekah itu sendiri. Karena dengan mengetahui definisi dari sedekah itu sendiri akan menambahkan ilmu pengetahuan kita sebagai manusia yang berpengetahuan. Nah, seperti itu sahabat RRI. Jadi seperti itu ya terkait tentang sedekah. Nah, untuk itu maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk bersedekah. Karena bersedekah selain dapat meningkatkan rasa syukur kita juga dapat menjauhkan kita dari sifat kikir tadi. Nah, seperti itu. Jadi, itu merupakan salah satu manfaat dari adanya sedekah itu tadi. Nah, sedekah itu tadi berupa apa? Berupa materi dan non-materi. Yang pertama itu berupa uang, kalau materi ya. Yang kedua itu berupa non yang kedua itu berupa memberikan sebagian harta kepada fakir miskin. Terus ada yang namanya non-materi. Non-materi itu contohnya itu seperti senyuman. Nah, kita memberikan senyuman kepada orang-orang. Nah, itu tetapi jangan sampai itu ya. Jangan sampai kelewatan senyumnya. Nanti berbahaya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi seperti itu ya, terkait tentang sedekah. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Dan kepada Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan di 7349887, bisa juga di 08115701042. Dan Ustazah sepertinya kita bisa merespon satu pertanyaan ya di perjumpaan pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Ma. Yang manjang rindu.
1: Manjang, silakan langsung saja.
2: Siapa nih saya?
1: Ustazah. Ustazah Linda pagi hari ini.
2: Ustazah Linda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Linda, manjang dari olak-olak kubu.
0: Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, olak-olak kubu.
1: Silakan langsung saja pertanyaannya, Manjang.
2: Jadi gini, Ustazah, kita memang dari itu memang kita nih, hati kita memang digerakkan Allah, Ustazah. sedekah nih. Karena manjangnya yang dah manjang buktikan tu dua. Manjang suka sedekah di penyiar-penyiar tu dia tu. Jadi bilang anak manjang tu yang ia sekata gitu. Mel kita ni, mak ni sedekah Mel. Kita mengharapkan orang ini yang balasnya, mak bilang gitu kan. Nanti Allah yang balaskan gitu kan. Sekali alhamdulillah Pak Ustazah manjang pergi tempat mantan bupati itu beraya Pak Muda. Ini dikasih dia setengah juta. Itulah manjang kan. Terus lagi ada di itu apa tok masjid itu di Rasau Jaya atau Mbok Me. Terus manjang isi lima, cuma 5.000, tergerak kan hati gitu isi 5.000 kan. Alhamdulillah setengah jam dah Mbok Me. Terus ada keluarga manjang yang tengah manjang jumpa. Ngasih manjang 50.000. Itu berlipat ganda tu kembalinya. Jadi pertanyaan manjang gini, sepertinya kalau orang tu berutang misalnya, berutang itu kita nagihnya udah berkali-kali, udah bertahun-tahun udah tidak dibayarnya gitu. Jadi macam mana Pak Ustazah? Jadi kitanya kayaknya belum ikhlas gitu. Nagihnya tuh tidak dibayar. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang lah gitu kan. Jadi macam mana itu Bu Ustazah? Manjang minta tak solusinya. Makasih atas tanya manjang nih. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung direspon saja Ustazah.
0: Baik, terima kasih ya kepada siapa itu tadi?
1: Ma Anjang Siti.
0: Ibu.
1: Bu Siti.
0: Ma Anjang Siti. Bu Siti ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya itu Bu Siti ya. Terkait tentang utang ya. Ya, jadi kalau utang itu kan akan dibawa sampai akhirat ya, utang itu. Nah, jadi bagaimana cara kita mengikhlaskan terkait tentang utang itu tadi? Nah, memang sulit kalau hutang itu. Bahkan hutang itu sendiri akan sampai pada akhirat. Maksudnya adalah bahwa ketika orang yang berhutang itu tadi, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika berada di akhirat terkait tentang utangnya itu tadi. Utangnya yang belum selesai kepada sesama manusia, maka itu utangnya itu nanti di akhirat itu akan di itu, akan di apa namanya, dipertanyakan kembali oleh Allah kepada kepada orang itu tadi ya, kepada orang yang bersangkutan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, memang kalau utang sendiri memang itu hal yang cukup rumit ya Ibu ya, karena kan utang itu kan dibawa sampai akhirat itu, sampai akhirat itu, karena yang namanya utang kan tetap utang ya. Jadi nanti permasalahannya itu sampai di akhirat itu akan tidak selesai itu, akan sampai di akhirat itu. Nah, akan tetapi yang namanya hutang kita harus banyak bersabar ya. Kita harus wajib menagih itu, kalau hutang itu wajib menagih, karena ketika kita tidak menagih, maka itu nanti di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan. Kenapa hutangnya tidak dibayar? Kenapa hutangnya tidak dibayarkan? Nah, seperti itu, tidak dilunaskan. Nah, jadi kita sebagai sesama Muslim wajib menagih hutang. Menagih hutang, nah seperti itu.
1: Baik, Baik, terima kasih Ustazah. Jadi tetap harus tetap ditagih lah ya Ustazah ya, kalau memang kita belum ikhlas begitu ya. Baik, itu dia. Itu dia Ma Anjang, jawaban dari pertanyaan Ustazah. Pertanyaan Ustazah terbalik dong. Pertanyaan Ma Anjang dan sudah dijawab oleh Ustazah, alhamdulillah ya. Dan terakhir Ustazah, mungkin karena keterbatasan waktu kita, satu menit terakhir deh Ustazah, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, silahkan.
0: Terima kasih kepada sahabat RRI dan juga Kak Meiti dan juga siapapun di sana dan Ibu Siti tadi ya yang sudah bertanya. Yang penting tetap ikhlas dalam bersedekah, karena insya Allah, Allah akan melipat gandakan orang yang bersedekah itu tadi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini menyampaikan materi, juga menjawab pertanyaan dari pendengar kita. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita Penting.
1: Penyalahgunaan obat tertentu banyak menyasar remaja dan pekerja tambang.
2: Mencari jati diri, nyoba-nyoba, informasi dari teman gitu. Tapi dia nggak paham kalau itu bisa merusak.
1: Koperasi Merah Putih Sungai Kakap hadirkan sembako murah.
3: Liter, jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Ananda Gibran melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satu agendanya adalah mengunjungi pameran UMKM di Bank Indonesia dan mengunjungi destinasi wisata Kampung Caping tepian Sungai Kapuas Pontianak. Berikut laporannya.
1: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Selvi Ananda bersama rombongan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih menyempatkan diri berkunjung ke kawasan destinasi wisata Kampung Caping tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Dalam kunjungan itu, Selvi juga menyempatkan diri untuk menghadiri acara pameran UMKM di Bank Indonesia. Selvi Ananda juga didampingi oleh Ketua Dekranasda Kalbar Elrina dan Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yani Tarbiastuti. Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yani Tarbiastuti mengatakan ada pesan khusus dari Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka untuk para perajin caping dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Salah satunya agar terus melakukan inovasi di tengah kemajuan teknologi.
2: Pesan beliau ada terus semangat ya, terus melakukan inovasi dan juga kami selaku Dekranasda Kota Pontianak terus memberikan bimbingan ya. Terus memajukan UMKM yang ada di Kota Pontianak.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kunjungan dan bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi istri Wapres turut membawa rombongan Seruni Kabinet Merah Putih yang merupakan organisasi para pendamping menteri yang fokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kapasitas warga.
3: Di sini ada kelompok namanya Kelompok Sadar Wisata dan sudah dibina selama ini untuk menghidupkan anyaman kopi caping ini ya, dengan kreasinya sebagai salah satu oleh-oleh lah, atau kopi caping yang bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan keria yang bisa menjadi tambahan bagi ibu-ibu yang ada di sini.
1: Dalam kunjungan ini, istri Wapres juga berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM, pengrajin hilir dari caping, anak-anak dan masyarakat di rumah budaya Kampung Caping, tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Selvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan dan menjauh pelatihan kurator. Selvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan dan menjauh pelatihan kurator penggiat UMKM, serta pelatihan pengembangan talenta industri kreatif di kantor perwakilan Bank Indonesia, Kalimantan Barat, yang diselenggarakan Dekranasda Pontianak bersama sejumlah mitra. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat, BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan koperasi guna memperkuat rantai pasok program MBG. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026 di kantor Bupati Kuburaya ini bertujuan memperkuat konsolidasi pelaksanaan program. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya mengatakan kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG, mitra yayasan hingga Satgas MBG. Menurut Soni Sanjaya, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak.

0: dalam menjalankan program MBG di daerah.
1: Satu apresiasi dari kami kepada pemerintah, jajaran pemerintah Kalimantan Barat. Yang saya temukan di sini, Kasatgas program MBG tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruhnya adalah kepala daerah. Ini menunjukkan satu perhatian yang serius dari para kepala daerah. Nah, tujuan konsolidasi ini adalah untuk menyamakan, meluruskan kembali tujuan, ya, menyamakan tujuan, menyamakan langkah bagaimana program pelaksanaan program MBG dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang terlibat.
0: Wakil Kepala BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat dan sebagian besar telah beroperasi. Program tersebut juga telah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nosar mengatakan sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
2: Pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat ini,
0: Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan UMKM, koperasi dan BUMDes dalam menyediakan kebutuhan pangan seperti telur dan bahan pokok lainnya agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung masyarakat. Yusiranto melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalbar memperkuat sinergi peningkatan pelayanan hukum melalui rapat koordinasi pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama bersama pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi di Kalbar. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan umum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat Joni Pesta Simamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapat perlindungan hukum secara optimal.
5: Bersama kabupaten, kota, provinsi, kami membaharui kerjasama yang sudah ada. Jadi ini adalah adendum kepada kerjasama yang sudah ada sebelumnya. Menitikberatkan kepada tugas-tugas yang memang kami ampu bersama-sama. Di antaranya tentang kekayaan intelektual, upaya untuk perlindungan dan pengamanan serta pengadministrasian kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Barat.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horison mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah.
6: Namun pengelolaan kekayaan intelektual masih menghadapi tantangan, mulai dari memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Belum sesungguhnya hasil riset dari perguruan tinggi dan pertahanan pembangunan daerah hingga masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Pancabakti Pontianak Purwanto menyatakan apresiasi terhadap adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pelayanan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan.
7: Dengan teman-teman perguruan tinggi se-Kalimantan Barat, baik itu PTN maupun PTS, ya harapnya ke depan lebih akseleratif lah tentunya terkait dengan program-program yang berhubungan dengan perlindungan pihak cipta, paten, merek, sektor industri, terus indikasi geografis, dan lain sebagainya.
4: Melalui rapat koordinasi ini diharapkan lahir langkah konkret dan inovasi pelayanan hukum yang semakin berkualitas serta mudah diakses masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Kota Sekalbar serta perjanjian kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pontianak mengungkapkan penyalahgunaan obat-obat tertentu ataupun OOT di Kalimantan Barat masih menjadi ancaman serius, terutama bagi kalangan remaja dan pekerja lapangan seperti pekerja tambang. Berikut laporan selengkapnya.
9: Fakta ini dibahas pada agenda aksi nasional pencegahan penyalahgunaan OOT di Hotel Merkur Pontianak pada hari Selasa 12 Mei 2026. Kepala BPOM Pontianak Haryani mengatakan penyalahgunaan OOT menjadi perhatian nasional sehingga pada bulan Mei 2026 digelar aksi nasional pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan tertentu secara serentak di seluruh Indonesia. Kasus penyalahgunaan obat tertentu ini banyak didapatkan pada anak usia remaja.
10: Nah, yang menggunakan banyak remaja. Kenapa remaja? Karena remaja kita tahu sendiri suka nyoba-nyoba ya. Mencari jati diri, nyoba-nyoba, informasi dari teman gitu. Tapi dia nggak paham kalau itu bisa merusak. Merusaknya ke siapa? Diri dia sendiri kan ya, mulai dari dia sendiri dulu. Nanti bisa merusak lingkungannya, keluarganya, seperti itu.
9: Haryani menyampaikan bahwa penyalahgunaan ini dapat merusak masa depan karena dampak penggunaan obat secara berlebihan dapat merusak organ tubuh seperti hati dan ginjal. Hal ini terjadi karena obat dikonsumsi tidak sesuai aturan dan dalam dosis yang tidak wajar karena tidak diawasi oleh dokter. Selain remaja, BPOM juga menemukan penyalahgunaan OOT banyak terjadi di kalangan pekerja tambang. Haryani mengatakan kondisi kerja yang berat serta minim hiburan di lokasi tambang membuat pekerja rentan dan menjadi target pengedar.
10: Selain anak-anak remaja juga ini dari pekerja lapangan ya, pekerja keras ya, contoh misalnya di tambang-tambang gitu ya. Kita tahu sendiri ya, kalau yang manajer-manajernya mah duduk di belakang meja ya, di kantor ya. Tapi yang pekerja lapangannya tambang ini kan itu banyak juga yang orang putus sekolah ya, terus pendidikannya masih kurang, terus tambangnya itu di kampung. Di kampung kan gak ada hiburan. Nah akhirnya mereka badannya capek ya, terus nggak ada hiburan, terus terisolasi gitu. Besok dia bangun tidur, dia kerja lagi di lapangan kan. Terus dia perlu fisik yang kuat. Akhirnya dia mencoba dengan seperti itu. Dan pengedar pun tahu, di sana adalah pasaran yang sangat gampang mereka jangkau. Dan gampang gampang untuk terpengaruh. Gampang dipromosikan ke mereka gitu.
9: Haryani juga menambahkan situasi inilah yang mendorong para pekerja untuk terkena penyalahgunaan OOT. Para pekerja akan merasakan efek menjadi segar dan kuat yang hanya sementara. Setelah efek obatnya hilang, maka akan kembali ke kondisi semula dan jika diulangi secara terus-menerus, maka akan menjadi masalah serius untuk pengkonsumsi. Haryani menjelaskan peredaran obat-obatan tersebut umumnya masuk melalui jasa ekspedisi bukan jalur perbatasan. Dirinya juga mengungkapkan sebagian besar penjual merupakan anak muda yang menyasar konsumen seusia mereka. BPOM menghimbau kepada para orang tua lebih aktif untuk mengawasi aktivitas anaknya termasuk lingkungan pergaulan dan juga penggunaan obat-obatan. Edukasi di sekolah serta pengawasan penjualan obat keras tanpa resep dokter juga dinilai penting untuk mencegah kasus terus meningkat. Begitu pula dengan masyarakat yang harus segera melapor jikalau menemukan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Gulista Kisra melaporkan.
3: Pertama, yang serius ataupun tidak terlalu. Untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pokok, Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya menghadirkan program Sembako Murah. Program ini disambut antusias warga karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari pasaran. Berikut laporannya.
11: Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Muhyiddin, menyebutkan, untuk beras SPHP dijual Rp62.000 bagi masyarakat umum dan Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Untuk pembelian minyak goreng bagi warga umum dibatasi menjadi 2 liter per orang. Namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter.
12: Karena stok kita terbatas dari Bulog itu hanya memberi kita itu jatah 300 liter. Jadi kita batasi warga yang membeli itu 2 liter per orang. Khusus anggota, karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu 5 liter kita bagikan untuk anggota.
11: Selain membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih, termasuk harga subsidi. Salah seorang warga, Syarifah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program Sembako Murah ini dan berharap kegiatan serupa bisa lebih sering dilaksanakan.
13: Ini kan alhamdulillah lah, bisa terjangkau lah. Meringankan masyarakat. Terus, kalau bisa 2 minggu sekali atau setiap minggu.
11: Pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan koperasi ini, termasuk dengan memfasilitasi lokasi sementara untuk operasional koperasi. Kepala Desa Sungai Kakap, Syarif Said Ibrahim, menilai program ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14: Tentu sangat mendukung sekali, bahkan sementara bahwa gerai untuk koperasi itu belum ada, ya terpaksa menumpang dulu di kantor desa untuk digunakan supaya pergerakan desa yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden ini sangat baik dan sangat membantu untuk perekonomian masyarakat di desa. Jadi memang kami harapkan relasi mitra kerja juga dapat memberikan peluang-peluang kerja kepada Koperasi Merah Putih.
11: Melalui program ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi agar dapat merasakan manfaat lebih luas dari program subsidi pemerintah. Indri Rizkita melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan Mi yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi hampir merata di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Kuburaya, Kota Singkawang, Kabupaten dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian kami perkirakan pula hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Terakhir untuk malam hingga dini harinya kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perkirakan bergerak dari arah utara sampai dengan barat dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya satu titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan, secara umum wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman, namun perlu diwaspadai untuk tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2026, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Devi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
3: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti prakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debbie.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di mana. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Saya sapa dulu rekan-rekan saya di pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi.
1: Baik, saya sapa dulu dari Sintang pagi hari ini ada Herlinda. Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali rekan-rekan semuanya.
1: Gimana Sintang pagi hari ini?
3: Baik, untuk kota Sintang di pagi hari ini belum terlihat terang begitu ya. Masih ada seperti akan turun hujan, tetapi kita tidak tahu. Tapi memang beberapa hari ini di kota Sintang turun hujan.
1: Baik, udah ada pertanda lah ya pagi-pagi nih ya.
3: Betul sekali. Kayaknya bakal hujan deh. Ya,
1: baik, terima kasih untuk informasi pembukanya ya. Lanjut, loh. Oh, saya bingung ini mana Sintang mana Entikong. Baik, di Sintang Sanggau ya, aduh dari kemarin saya ketukar terus deh, kenapa ya Sintang sama Sanggau tuh dari kemarin saya tuh. Baik, kita ke Entikong terlebih dahulu di pagi hari ini. Ada Faisal, selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi juga rekan Mei. Kalau untuk di Entikong ya, perbatasan pada pagi hari ini untuk cuaca masih dingin ya di lorongan dan juga masih tampak berkabut dan juga masih berawan ya untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas terpantau masih sepi rekan Mei.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Isma, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Mei. Kalau di Sanggau di pagi hari ini cuacanya juga nampaknya sudah mataharinya sudah mulai cerah ya Mei ya. Dan tentunya ini juga sebuah pertanda untuk para pendengar kita semua. Semoga semangatnya lebih luar biasa ya Mi.
1: Baik, semangat pastinya di pagi hari ini ya. Kalau di kota Pontianak pagi hari ini, aduh udah panas bedengkang kata orang sini itu ya. Udah panas, udah siaplah kita untuk memulai hari walaupun mungkin harus sedikit pakai masker dulu, pakai jaket yang agak panjang ya, karena masih panas, udah panas sekali di pagi hari ini ya. Baik, sambil menunggu rekan kita yang dari Sambas, kita sapa-sapa juga. Halo, selamat pagi Sambas. Saya akan mulai informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Di mana Badan Gizi Nasional terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat, BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan koperasi guna memperkuat rantai pasok pangan MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG, SPBG maksud kami, lalu juga mitra yayasan hingga Satgas MBG. Menurut Sony, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak dalam menjalankan program MBG di daerah. Wakil Ketua BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat, sebagian besar telah beroperasi dan program tersebut juga telah disebut sudah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Itu dia sebagai informasi pembukanya. Kita beralih ke Sanggau. Sekda Sanggau minta warga bersabar soal perbaikan jalan. Isma, silakan.
5: Ya, Mei, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khotib yang meminta masyarakat tetap bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan masuk yang saat ini masih berada pada tahap pengusulan anggaran ke pemerintah pusat, yang mana pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan demi menunjang akses masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Yang mana Aswin mengatakan sejumlah langkah awal sebenarnya telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemetaan titik-titik kerusakan jalan yang menjadi prioritas penanganan. Selain itu ia juga menegaskan upaya tersebut tentu menjadi bagian penting dalam melengkapi dokumen pendukung agar usulan pembangunan memiliki dasar yang kuat saat diajukan ke tingkat pusat. Dan ia juga menilai, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawal proses pembangunan daerah, terutama dengan menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pengusulan berlangsung. Pemerintah daerah tidak ingin pembangunan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap konektivitas dan juga aktivitas ekonomi warga. Selain itu, Aswin juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau optimistis pengusulan perbaikan jalan masuk tersebut dapat memperoleh perhatian pemerintah pusat mengingat infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dengan perbaikan akses jalan yang memadai, diharapkan mobilitas warga, distribusi barang, serta pelayanan publik di wilayah Sanggau dapat berjalan lebih lancar dan juga maksimal. Itu informasi pertama dari Sanggau, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong, waspada hantavirus saat mobilitas warga meningkat tajam. Faisal, silakan.
4: Iya, rekan Mei. Meningkatnya mobilitas warga di perbatasan memperbesar risiko penyebaran penyakit menular, termasuk ancaman hantavirus dari hewan pengerat. Pemulihan ekonomi memicu interaksi antar wilayah yang masif, sehingga diperlukan pengawasan ketat guna mengantisipasi transmisi penyakit. Ketua Tim Surveillance dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan Loka Kekarantinaan Kesehatan LKK Antikong, Dr. Gilda Ditya Asmara, menyampaikan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit tersebut dapat menular melalui paparan urin, air liur maupun kotoran tikus yang terhirup manusia di lingkungan yang kurang higienis. Mei dan juga rekan-rekan, selain pengawasan di pintu perlintasan, kata Gilda, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting menekan potensi penyebaran penyakit. Petugas kesehatan terus mengajak masyarakat untuk rutin membersihkan area penyimpanan makanan, menutup akses masuk tikus, serta menggunakan alat pelindung saat membersihkan area terkontaminasi. Gilda berharap melalui peningkatan kewaspadaan dan kerjasama seluruh pihak, ancaman hantavirus di tengah tingginya mobilitas masyarakat diharapkan dapat dicegah. Pemerintah dan petugas kesehatan mengingatkan bahwa pencegahan berbasis kebersihan lingkungan tetap menjadi kunci utama dalam melindungi kesehatan masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. SD Negeri 07 Sintang mulai menerapkan program kantin sehat bebas plastik guna meningkatkan kualitas kesehatan siswa dan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Herlinda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana dalam rangka mendukung gerakan Zero Waste Plastik dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih serta sehat, SD Negeri 07 Sintang ini menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantin sekolah sebagai bentuk inovasi ramah lingkungan. Pihak sekolah kini menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan bagi para siswa ketika membeli jajanan dari kantin sekolah. Kepala SD Negeri 07 Sintang, Ibni Malik, mengatakan pihak sekolah memang telah lama berkomitmen untuk menerapkan konsep kantin sehat yang bebas dari penggunaan plastik sekali pakai. Jadi SD Negeri 07 Sintang memang menerapkan kantin sehat, di mana kantin sehat ini kami mengarah kepada program dari pemerintah daerah. Ujarnya, Senin 11 Mei 2026, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah nyata sekolah dalam mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah plastik. Selain itu, penerapan kantin sehat juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para siswa sejak usia dini. Menurut Ibni, langkah pengurangan plastik sebenarnya telah dipersiapkan sejak jauh hari sebelum adanya aturan resmi dari pemerintah daerah. Namun dengan adanya dorongan dan kebijakan tersebut, pihak sekolah menjadi semakin semangat untuk menerapkan sistem kantin non-plastik secara lebih maksimal. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami siapkan untuk non-plastik ini, tetapi begitu keluar aturan dari pemerintah daerah, kami semakin semangat. Memang untuk plastik di SD Negeri 07 Sintang ini hampir kami tiadakan. Artinya, plastik yang sekali pakai sama sekali tidak ada. Ia menjelaskan penggunaan daun pisang dipilih karena lebih ramah lingkungan, mudah didapat, serta memiliki nilai edukasi bagi siswa terkait pentingnya menjaga kelestarian alam. Selain itu, daun pisang juga dinilai lebih aman dan alami untuk digunakan sebagai pembungkus makanan. Inovasi kami gunakan daun pisang, kami menggunakan daun pisang karena daun pisang itu mudah terurai. Kalau plastik ini butuh waktu 200 hingga 450 tahun untuk terurai. Pihak sekolah berharap kebiasaan sederhana tersebut dapat membentuk karakter peduli lingkungan pada diri siswa sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi kebersihan sekolah, penerapan kantin sehat tanpa plastik juga mendapat dukungan dari para guru serta para siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh baik dalam mengajarkan pola hidup bersih dan ramah lingkungan kepada anak-anak. Dengan adanya inovasi penggunaan daun pisang sebagai pengganti plastik sekali pakai, SD Negeri 07 Sintang menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan pengurangan sampah plastik sekali, sekaligus menjadi pelopor sekolah ramah lingkungan di Kabupaten Sintang. Demikian rekan Mai untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Sudah amankah di sana, Wahyu?
6: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Gimana Sambas pagi ini, Wahyu?
6: Pagi hari ini Sambas cerah rekan Mai, namun memang sepertinya masih ada aura dingin-dinginnya karena beberapa hari ini hujan terus Sambas ya.
1: Bisa dimengerti. Jadi,
6: cuacanya agak panas tapi ada dingin-dinginnya gitu, gimana sih ya gitu.
1: Ya gitulah pokoknya ya, yang di Sambas tahu deh, paham deh gitu ya. Baik, kita beralih ke informasi pertama dari Sambas, di mana pemerintah dorong pedagang di area CFD urus NIB dan sertifikat halal. Silakan Wahyu.
6: Ya, benar sekali rekan Mei, terkait dengan aktivitas Car Free Day di Kabupaten Sambas ini memang trennya sejak 1 sampai dengan 2 tahun ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya di Car Free Day Sambas itu jarang sekali sepi, tiap minggu itu ramai terus. Dan untuk melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas sekaligus nih mulai mendorong seluruh pelaku usaha di area Car Free Day ini untuk mengurus itu dia tadi NIB ataupun nomor induk berusaha dan sertifikat halal yang juga merupakan informasi yang juga sering disampaikan oleh pemerintah untuk itu dia tadi teman-teman UMKM. Jadi kebetulan di Car Free Day ini banyak teman-teman UMKM, jadi ya sekaliguslah didorong untuk teman-teman yang dari Car Free Day-nya aja dulu nih yang untuk pengurusan NIB dan juga sertifikat halal. Dan memang langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi Dinas Perhubungan, kemudian Diskumindag juga, serta dukungan TBPKK Kabupaten Sambas yang memang rutin untuk menghadirkan menu-menu UMKM yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di momen-momen Car Free Day tersebut. Panitia pelaksana Car Free Day Sambas, Indra Nova, juga mengatakan upaya itu memang dilakukan agar pelaku usaha ini memiliki legalitas dan administrasi usaha yang lengkap katanya. Menurutnya secara bertahap nanti para pedagang juga akan diarahkan mengurus PIRT dan kemudian sertifikat like hygiene ya bagi produk-produk makanan. Ia menilai memang kelengkapan administrasi usaha ini nantinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap itu dari produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Diskumindag juga sudah melakukan sosialisasi sekaligus memfasilitasi pengurusan dokumen nantinya usaha bagi pedagang di area Car Free Day. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya untuk pengurusan itu dia tadi sertifikat halal, kemudian NIB nomor induk berusaha itu nanti sebenarnya sudah didukung oleh teman-teman dari dinas-dinas terkait, nanti dibantu sampai dengan selesai. Begitu rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Ntkong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Pontianak, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalbar menggelar rapat koordinasi pelayanan hukum tahun 2026 dengan tema transformasi layanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum menuju pelayanan prima di Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan pelayanan hukum. Di mana Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Joni Pesta Simamora mengatakan transformasi pelayanan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena masyarakat membutuhkan layanan hukum yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Joni juga menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar di bidang kekayaan intelektual, mulai dari produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, seni budaya, hingga hasil riset perguruan tinggi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong daya saing daerah serta mencerminkan identitas dan nilai budaya daerah. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Pasokan berkurang, harga sayur di Sanggau melonjak. Isma, silakan.
1: Iya, Umi, terkait dengan harga kacang panjang dan juga timun di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam dua hari terakhir. Salah seorang pedagang sayur, Wida, menyebutkan kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan sayur di tingkat pemasok. Dan selain itu, Wida juga mengatakan harga kacang panjang dan timun saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram untuk penjualan eceran kepada pembeli pentimun. Kondisi ini tentunya berbeda dibanding harga normal sebelumnya yang berkisar antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut Wida, terbatasnya distribusi sayur dari pemasok membuat para pedagang kesulitan menjaga kestabilan harga di pasaran, yang mana pasokan lokal dari wilayah sekitar Sanggau disebut belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar dalam beberapa hari terakhir. Itu informasi kedua, Mei, dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kesultanan Sintang menggelar ritual adat umpan benua dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664. Herlinda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Mei untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Sintang ke-664 yang jatuh pada 10 Mei. Kesultanan Sintang kembali melestarikan tradisi tahunan umpan benua di perairan Sungai Kapuas. Ritual adat ini dipimpin oleh perwakilan dari Keraton Al-Mukarromah Sintang dalam pelaksanaan rombongan menggunakan perahu menuju area tengah sungai. Seorang tetua adat Sintang yang mengenakan pakaian tradisional bernuansa keemasan tampak memimpin prosesi dengan membawa nampan anyaman atau tampah berisi berbagai sajian. Nah, sajian tersebut terdiri dari nasi putih, aneka kue tradisional, buah-buahan, hingga lauk pauk yang kemudian dilarung secara perlahan ke air Sungai Kapuas. Nah, selain makanan, prosesi ini juga diiringi dengan penuangan air ke dalam sungai sebagai bagian dari rangkaian acara. Secara filosofi, tradisi umpan benua dipahami sebagai bentuk kearifan lokal dan sedekah bumi. Kegiatan ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehidupan dan sumber daya alam yang telah diberikan. Lebih dari itu, tradisi yang rutin dipertahankan setiap perayaan ulang tahun kota pada bulan Mei ini menjadi simbol pengingat agar manusia senantiasa menjaga harmoni dengan alam, melestarikan lingkungan, serta sebagai permohonan bersama agar Sintang selalu aman, damai, dan dijauhkan dari segala musibah. Demikian rekan Mei untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kita beralih ke Ntkong. DLH Sanggau terapkan jam buang sampah. Faisal, silakan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei. Penanganan sampah di Kota Sanggau terus dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengaturan jam buang sampah bagi masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau, Sumardi, dalam dialog Sanggau Menyapa pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin, mengungkapkan kebijakan tersebut mengatur waktu pembuangan sampah mulai pukul 18 tepat waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat setiap harinya. Aturan ini diberlakukan untuk mendukung efektivitas pengangkutan sampah dan mengurangi penumpukan di siang hari. Ia juga menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, Mei dan juga rekan-rekan, kebersihan lingkungan dapat lebih terjaga secara konsisten di seluruh wilayah kota. DLH Sanggau terus melakukan pengawasan di sejumlah titik rawan pembuangan sampah sembarangan di luar jam yang telah ditentukan. Petugas akan memberikan teguran kepada warga yang tidak mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk pembinaan. Dan dengan adanya pengaturan waktu pembuangan sampah ini, diharapkan Kota Sanggau dapat semakin bersih dan terhindar dari penumpukan sampah di ruang publik. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kota yang lebih tertata dan sehat. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Luapan air sungai, beberapa daerah di Sambas terendam banjir 1,5 meter. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, sejak beberapa pekan ini memang Sambas lebih didominasi dengan cuaca hujan rekan Mei. Jadi memang beberapa titik di Kabupaten Sambas dikabarkan sempat terendam banjir. Salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari yang sudah menjelaskan sebanyak 28 unit rumah warga di Desa Sabung, Kecamatan Subah itu sempat terdampak banjir akibat luapan sungai Sambas di beberapa hari belakangan. Tapi terakhir kita konfirmasi memang banjir ini sudah berangsur surut dan memang tercatat 28 keluarga terdampak dan 2 kepala keluarganya diantaranya memilih mengungsi mandiri ke rumah keluarga yang lebih aman. Dan memang kondisi terparahnya adalah 1,5 meter yang sempat merendam rumah warga di Kecamatan Subah. Sebenarnya hal ini juga terjadi di kecamatan lain, di Kecamatan Tebas, akibat memang curah hujan yang tinggi di beberapa pekan terakhir ini rekan Mei. Tetapi untuk yang di Subah ini dipercaya memang selain terjadi hujan yang tidak berhenti dalam rentang waktu 1 sampai dengan 2 hari, ini juga terjadi karena luapan air sungai yang memang mengalir dari arah atas menuju ke pemukiman warga di Kecamatan Subah, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana itu juga menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, selamat bertugas, selamat pagi.
5: Selamat pagi kembali, Mei.
0: Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Baik, mendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
4: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
2: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.